0: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Menteri Ekonomi Kreatif menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, penguatan dolar tersebut turut menekan mata uang di berbagai negara, termasuk negara berkembang. Namun menurutnya, kinerja rupiah masih relatif lebih baik dibandingkan sejumlah mata uang emerging market lainnya. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Kondisinya seperti itu. Oleh sebab itu memang Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Bank Indonesia tetap berada di pasar selama 24 jam, kemudian baik di pasar luar negeri maupun dalam pasar dalam negeri.
1: Di sisi lain, penerimaan negara dinilai menjadi kunci menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tengah tantangan fiskal. Karena itu, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara agar defisit anggaran tetap terkendali. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauzi Amro menegaskan, pemerintah harus memaksimalkan sektor perpajakan yang selama ini menyumbang sekitar 82% dari total penerimaan negara.
3: Ya kan, itu bisa kita maksimalkan, terutama di semester ke kuarter kedua kemarin, di bulan Mei kita sudah mengalami kenaikan 22% pendapatan negara kita.
1: Bank Indonesia pun memastikan akan terus hadir di pasar selama 24 jam, baik di pasar domestik maupun luar negeri. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik. Selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
4: Industri aplikasi kini menjadi salah satu motor utama transformasi ekonomi digital melalui peningkatan efisiensi, perluasan akses layanan, dan juga penciptaan model bisnis baru dari berbagai sektor. Dengan meningkatnya penerimaan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha, industri ini berpeluang untuk mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Ketika ditemui di kantornya, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025, yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik.
5: Yang kedua, setelah ekraf telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB, Untuk memperkuat capaian tersebut, Rindekraft 2026-2045 disusun secara terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Kemudian, sebagai dokumen lintas sektor, Rindekraft disusun melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan untuk memastikan pembangunan aircraft nasional berjalan dalam arah yang sama.
4: Dalam kesempatan yang berbeda, Master Coach dan founder business coaching firm Margetti Herwin kepada Pro3 mengatakan, para pelaku industri dapat mendunia dengan cara konsisten dalam memasarkan serta meningkatkan kualitas karyanya dari waktu ke waktu dan juga mengikuti pelatihan yang diperlukan.
6: Jadi pembeli Indonesia itu butuh bukti gitu ya. Karena mungkin banyak juga ya akun-akun di Instagram atau yang ada di marketplace itu yang sebenarnya hoax gitu ya, nipu atau mengiming-imingi dengan yang bagus atau gambarnya dia ambil dari yang lain terus dia
7: comot sana comot sini
6: tapi untuk menjaga kepercayaan gitu ya, Bu Meta ini bukan cuma hadir di online, tapi pada saat ada bazar, pada saat ada festival-festival fashion besar, selalu hadir. Jadi pembelinya Bu Meta ini adalah pelanggan setia sebenarnya Bang Lukman, yang sudah tahu produknya, sudah tahu kualitasnya, karena bukan produk yang umum. Nah, tadi Bu Meta jelaskan membuat produk-produk khusus berdasarkan pesanan dengan kualitas terbaik. Jadi disitulah terbangun kepercayaan oleh pelanggan, apalagi testimonialnya orang-orang yang memang dipercaya oleh publik, influencer, publik figur, dan ini memang perlu dibangun bertahap.
4: Rencana industri kreatif disusun dengan nilai dasar inklusif dengan memperhatikan keberagaman pelaku dan ekosistem ekraf, mulai dari substek skala usaha, gender, skala usaha, demografi, tingkat perkembangan, hingga karakteristik wilayah. Bahkan Rindekraft juga adaptif dan menyesuaikan perkembangan teknologi digital dan dinamika industri. Tujuannya yaitu agar tetap relevan dengan kebutuhan ekraf di masa mendatang. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3.
0: Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata menyebut penyelenggaraan Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung di bawah keketuaan Indonesia di Developing Aid atau D8 pada 2026-2027 merupakan upaya Indonesia mendukung tercapainya target $500 miliar Amerika Serikat antar anggota D8 pada 2030. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
8: Halal Expo Indonesia 2026 menjadi salah satu upaya negara-negara Developing Aid atau D8 mempercepat kerjasama ekonomi halal. Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata di sela-sela pembukaan Halal Expo Indonesia Rabu kemarin di Senayan Tennis Indoor Stadium mengatakan, penyelenggaraan di bawah keketuaan Indonesia pada 2026-2027 ini sekaligus mendukung target peningkatan nilai perdagangan intra anggota hingga $500 miliar Amerika pada 2030. Wamenlu memastikan Indonesia menjadikan pengembangan industri dan ekonomi halal sebagai salah satu prioritas selama memimpin D8. Sementara saat ini nilai perdagangan intra anggota D8 pada kisaran $150 miliar Amerika dengan total penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa.
9: Dan sejak tahun 2020 yang lalu, 8 negara ini membuat target untuk mencapai angka $500 billion, insyaallah sampai tahun 2030 insyaallah. Karena itu berbagai macam instrumen dilakukan di 9 negara ini kan volume perdagangan dan juga pendekatan yang lebih komplementer sesama negara.
8: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video menilai pencapaian target perdagangan tersebut membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
10: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
8: Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasir El Shemi, mengatakan Halal Expo Indonesia dimanfaatkan Mesir untuk memamerkan berbagai produk unggulan.
11: Mesir memiliki sejumlah stand dalam pameran ini, namun kami terutama menampilkan produk pangan seperti kurma dan berbagai produk kosmetik. Selain itu, kami juga berupaya membuka pasar Indonesia bagi produk fashion asal Mesir.
8: Di 8 Halal Expo Indonesia diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Luar Negeri RI bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Kadin Indonesia. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah resmi memulai pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Denpasar Raya Bali sebagai upaya memperkuat pengelolaan sampah nasional berbasis teknologi ramah lingkungan. Selain mengurangi beban tempat pemrosesan akhir, proyek tersebut juga diharapkan mendukung penyediaan energi hijau dan menekan emisi karbon. Berikut laporan Alfred Suter dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
12: Laporan khusus.
13: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah, Pak. Mudah gimana?
14: Pemerintah terus memperkuat upaya penyelesaian persoalan sampah perkotaan melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Pembangunan PSEL Denpasaraya Bali resmi dimulai pada Rabu 8 Juli 2026 melalui penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA sekaligus peresmian pembangunan proyek. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan pembangunan PSEL merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan sampah perkotaan. Menurutnya, pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi agar pembangunan fasilitas pengolahan sampah dapat berjalan lebih cepat dan tidak terhambat proses birokrasi yang panjang.
13: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah, Pak. Mudah gimana? Bapak kasih kepres aja. Itu. Oh, gitu. Dah, sampai situ saya kesempatan berikutnya minta waktu, ini sejarah nih. Kali ini pertama saya ceritakan. Saya menghadap bertiga. Ah, itu. Pak Darman Prasojo, Pak Hanif, bertiga, Pak. Ngomong soal sampah. Bagaimana Kepres bisa menyelesaikan sampah dengan cepat? 2 tahun, Pak. Saya ngomong begitu aja. 2 tahun sampah selesai. Yang darurat, bukan semuanya. Yang darurat itu yang open dumping, yang tadi. Yang menggunung itu, Pak. Diskusi. Tapi sebelum diskusi itu, saya sudah mengundang, Pak. Di PLN mungkin 2 kali. 3 kali. 3 kali. Jadi sebetulnya masukan dari Dirut PLN sejarah.
14: Pemerintah menilai pembangunan PSEL tidak hanya menjadi upaya menghasilkan energi listrik, tapi juga menjadi solusi terhadap persoalan sampah. Melalui teknologi tersebut, sampah perkotaan yang sebelumnya berakhir di tempat pemrosesan akhir dapat dikelola menjadi sumber energi terbarukan. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani mengatakan, pembangunan PSEL menjadi langkahnya memperbaiki pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, energi listrik merupakan nilai tambah dari tujuan utama pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang bersih, modern, dan berkelanjutan.
15: Problem sampah ini adalah problem kita yang harus kita selesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin, sehingga tidak akan menjadikan beban di kemudian hari. Karena kalau kita bicara mengenai sampah, tadi angka-angkanya sudah mungkin saya tidak ulangi lagi, bukan semata-mata ini adalah menghasilkan tenaga listrik. Tenaga listrik betul adalah bonusnya. Kalau kita lihat, ini memerangi atau mengurangi dengan sangat signifikan dari potensi lingkungan hidup, kesehatan, keselamatan, dan juga tata kelola yang baik dan benar. Karena kalau kita bicara mengenai PR yang luar biasa ini, ya inilah langkah-langkah yang kita lakukan, karena teknologi yang kita pakai ini adalah teknologi yang sudah proven, yang sudah terbukti di 50 negara. Dan ini adalah teknologi yang bisa mengambil semua sampah yang ada.
14: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, dan antara Indonesia menggandeng sejumlah pihak dalam pembangunan PSEL dan Pasaraya. Proyek tersebut telah melalui proses pemilihan mitra, kerjasama dengan pemerintah daerah, hingga masuk tahap pembangunan setelah penandatanganan PPA. PSEL Bali ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah setiap tahun, atau lebih dari 40% total timbunan sampah di Bali. Dari sisi lingkungan, proyek tersebut diproyeksikan mampu mengurangi emisi dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%. Selain itu, pengoperasian PSEL Bali juga diperkirakan dapat menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun. CEO Dana Antara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan PSEL Bali dirancang untuk memberikan manfaat terhadap pengolahan sampah, energi hijau, dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, proyek tersebut juga diproyeksikan mampu menyuplai kebutuhan listrik sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali dan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau.
12: Sejak terbitnya Perpres nomor 109 tahun 2025, Dan Antara Indonesia telah bergerak cepat untuk menindaklanjuti pengembangan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dan Pasaraya secara terstruktur dan profesional. Dimulai dari proses pemilihan mitra, dilakukan melalui tahapan yang ketat, mulai dari evaluasi 2 sampai 30 Januari 2026, negosiasi pada 31 Januari sampai 23 Februari 2026, hingga penandatanganan Joint Venture Agreement pada tanggal 2 Maret 2026. Dari 6 konsorsium yang menyerahkan proposal, 2 konsorsium berhasil lolos evaluasi dan melanjutkan proses negosiasi, menunjukkan adanya proses penyaringan yang efektif, selektif, dan menekankan prinsip kehati-hatian.
14: Pemerintah berharap pembangunan PSEL Bali menjadi model pengelolaan sampah modern yang dapat diterapkan di berbagai daerah Indonesia. Keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan juga diharapkan mampu mengubah paradigma pengelolaan sampah dari beban menjadi sumber daya yang memiliki nilai manfaat. Melalui pembangunan PSEL, pemerintah berharap persoalan sampah perkotaan dapat dikurangi sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang bersih, asri, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga menyambut positif pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bali. Selain mengatasi persoalan sampah, masyarakat berharap program tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan menghasilkan energi bermanfaat.
16: Menurut saya ini langkah yang bagus, karena selama ini masalah sampah masih sering terlihat di berbagai daerah. Kalau sampah bisa diolah menjadi listrik, tentu lebih bermanfaat daripada hanya menumpuk di tempat pembuangan air.
17: Kalau sampah tercampur itu kan jadi banyak ya, jadi banyak, dan itu kadang-kadang nggak diangkut. Nah, kemudian kita pilah yang organik-organik, kemudian ada juga yang plastik, kardus, dan lain-lain. Nah, setelah itu dipilah, sampah nggak bau lagi tuh, nggak tercampur kan, artinya nggak bau.
18: Harapannya program seperti ini bisa berjalan dengan baik dan diterapkan juga di daerah lain. Jadi sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi bisa memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
0: Pendengar, Indonesia mulai kelola sampah jadi listrik menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah fenomenal untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi dan berkelanjutan resmi dimulai. Badan Pengelola Investasi atau BPI Dan Antara Indonesia secara resmi memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Denpasar Raya, Bali. Proyek ini ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA pada hari Rabu 8 Juli 2026. Pembangunan PSEL ini adalah respon strategis atas Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025. Regulasi ini menjadi landasan kuat bagi daerah untuk menangani sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Bagi Bali, kehadiran PSLN bukan sekadar solusi teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan berkelanjutan. Secara ekonomi dan energi, proyek dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah ini sangat menjanjikan. Dengan kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari, fasilitas ini diproyeksikan mampu memasok listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Tidak hanya itu, proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau. Namun, kita harus memastikan PSEL Bali lebih dari sekedar mesin pengolah sampah. Proyek yang mengintegrasikan filosofi Trihita Karana dalam desain arsitekturnya ini harus mampu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan dunia akademik. Target operasional pada semester pertama tahun 2028 nanti menuntut komitmen tinggi dalam menjaga standar lingkungan. Kita menaruh harapan besar agar PSEL Bali mampu menekan emisi gas rumah kaca dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%, serta mereduksi emisi karbon hingga 640 ribu ton CO2 per tahun. Keberhasilan proyek ini adalah tolok ukur bagi daerah lain di Indonesia. PSEL harus mampu menjawab persoalan sampah secara efektif sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui energi baru terbarukan. Pada akhirnya, keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali sangat bergantung pada seberapa efektif lingkungan dikelola hari ini. Pembangunan PSEL harus menjadi jawaban nyata atas tantangan sampah demi menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat Pulau Dewata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk perakiraan cuaca jangka menengah, Tim Stockdale. Peringatan tersebut disampaikan pada Selasa 7 Juli 2026 dilansir dari Arab News. Menurut Stockdale, model perakiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Ia mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Beralih ke informasi olahraga. Menteri Olahraga RI Erick Thohir mengapresiasi Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden. Festival ini berlangsung di GEC Soccerfield Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Festival diikuti pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola Indonesia. Ajang ini menjadi sarana menjaring talenta masa depan. Erick hadir bersama dengan anggota Komite Eksekutif PSSI saat pembukaan. Mereka menyaksikan pertandingan sekaligus memantau pemain potensial. Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta. WhatsApp 0811 7979 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.
0: Jakarta pagi ini.

0: kembali lagi di Jakarta pagi ini. Pendengar, saya Farid Kurniawan yang akan terus menemani Anda sampai dengan jam 10 pagi nanti ya. Yang jam-jam segini mungkin sudah banyak yang sudah sampai di kantor ya. Selamat mengerjakan tugas-tugas Anda hari ini. Semoga semuanya lancar, semoga nggak ada kendala yang cukup berarti ya. Kalaupun ada kendala, kayaknya wajar-wajar aja sih dalam setiap kegiatan yang kita jalankan begitu ya. Semoga apapun kendalanya nanti akan dihadapi, Anda bisa cepat menemukan solusinya begitu ya. Tiga tema pendengar masih kami tawarkan untuk Anda pilih dalam polling Jakarta pagi ini. Anda yang menentukan nanti tema mana yang akan kita bahas bersama dengan para narasumber. Yang pertama, Pemprov DPRD DKI Jakarta segera hitung kembali subsidi Transjakarta dan Transjabodetabek. Itu tema yang pertama. Yang kedua adalah Polda Metro Jaya bongkar jaringan peragangan anak di Bekasi dan Jakarta Barat. Ini tema yang kedua. Yang ketiga adalah siap-siap ya, driver ojol ini akan bersatu sebagai pelaku usaha mikro dan aturannya ini akan segera disiapkan. Mana yang menurut Anda paling menarik, silakan Anda sampaikan pilihan Anda di 0811 7972 7912. Dan kali ini pendengar, kami akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk perairan Jakarta hingga utara Jawa Barat bersama dengan perakhiran BMKG dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok. Selamat pagi, silakan untuk informasinya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Siti Fadila sebagai perakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok Jakarta. Pada pagi ini saya akan menyampaikan perakiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 9 Juli 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kondisi angin secara umum diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 10 knot yang terjadi di Teluk Jakarta, 15 knot di perairan Bekasi Karawang dan perairan Kepulauan Seribu, serta waspada terhadap peningkatan kecepatan angin maksimum mencapai 20 knot yang terjadi di perairan Indramayu dan perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah atau pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang.

saatnya kita ikuti kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Formula 17, Banda Aceh, Lok Semawi, Melabuh, Takengon,

0: Selamat pagi pendengar RRI Sekorwil 17 Aceh. Untuk pagi ini kembali Kabar Aceh hadir menyajikan ragam informasi dari berbagai wilayah Aceh bersama rekan-rekan siar Sekorwil 17 Aceh.
1: Mau sapa dulu untuk rekan-rekan kami dari Sabang, ada Kak Nadia, ada Bang Karno dari Melabu, Kak Yuna juga dari Loksmawe, dan Bang Rizky Nugraha dari SP Singkil, serta Bang Dimas di Banda Aceh. Oke, sambil menanti sambungan kita bersama BMKG Aceh, Nur mau sapa dulu dari Sabang, boleh ya Kak Nadia? Gimana kabar Kak Nadia?
2: Iya, kabarnya baik Kak Nur, gimana kabarnya?
1: Baik juga, Alhamdulillah. Kabar Sabang gimana nih cuacanya untuk hari ini, Kak?
2: Cuacanya pagi ini masih cerah berawan nih, Kak Nur ya. Belum begitu panas nih cuacanya.
1: Oh, nanti siang baru mulai panas, Kak?
2: Iya, beberapa hari belakangan ini seperti itu, Kak Nur. Siangnya udah mulai terik ya.
1: Oke, siap. Langsung aja mungkin ya dari Sabang ada informasi apa nih Kak Nadia sambil menanti sambungan kita bersama BMKG.
2: Oke, baik. Terima kasih Kak Nur. Selamat pagi juga untuk rekan-rekan Kolonel 17 yang bertugas di Depart 1 ini ya. Untuk edisi hari ini, Kamis 9 Juli 2026 dari Kota Sabang, ada informasi mengenai dua kapal Roro beroperasi penyeberangan Sabang Banda Aceh kembali normal. Aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Bolohan Kota Sabang kembali berjalan normal setelah KMP Ceba 2 kembali beroperasi sejak minggu lalu. Bertambahnya armada Roro membuat arus penumpang dan kendaraan kembali lancar serta mengurangi antrian di pelabuhan. Untuk satu informasi lagi ya, mengenai libur sekolah ya, dongkrak jumlah penumpang ke Sabang yang diprediksi nanti puncaknya pada 12 Juli. Arus penumpang dan kendaraan yang menggunakan kapal Roro maupun kapal cepat menuju Kota Sabang meningkat selama masa libur sekolah ini. Dinas Perhubungan Kota Sabang memperkirakan lonjakan arus penyeberangan kembali mencapai puncaknya pada 12 Juli 2026, sehari sebelum aktivitas sekolah dimulai. Usai ini, Kepala Dinas Perhubungan Kota Sabang mengatakan peningkatan penumpang mulai terlihat sejak pertengahan Juni dan terus berlanjut hingga memasuki Juli. Menurutnya, tingginya mobilitas dipengaruhi meningkatnya kunjungan wisatawan ke Sabang serta warga yang memanfaatkan libur sekolah untuk bepergian. Data dari Dinas Perhubungan mencatat sepanjang Juni 2026, jumlah penumpang kapal Roro dan kapal cepat mencapai 99.040 orang, terdiri atas 49.087 penumpang tiba dan 49.953 penumpang berangkat. Pada periode yang sama, kendaraan roda 2 mencapai 11.940 unit, terdiri dari 5.849 unit tiba dan juga 6.091 unit berangkat. Memasuki awal Juli hingga awal Juli 2026, jumlah penumpang juga semakin bertambah, begitupun dengan volume kendaraan. Usai ini juga menjelaskan wisatawan yang datang ke Sabang didominasi masyarakat dari Kota Medan dan juga daerah sekitar. Di sisi lain, warga Sabang juga memanfaatkan libur sekolah untuk bepergian ke Banda Aceh maupun daerah lain guna berlibur, berbelanja, ataupun juga menyiapkan kebutuhan sekolah. Tentunya Dinas Perhubungan tetap menghimbau masyarakat yang akan menyeberang maupun berwisata di Sabang agar memastikan kendaraan dalam kondisi baik ataupun juga layak jalan, terutama sistem pengereman dan ban. Pengendara juga diminta berhati-hati saat melintasi jalan yang memiliki tanjakan dan turunan curam demi menjaga keselamatan selama perjalanan. Baik Kak Nur, itu dia informasi dari Kota Sabang pagi ini.
1: Terima kasih Kak Nadia. Untuk BMKG gimana Bang Dimas? Sudah?
3: Oke. Sudah. Ada Naseta Azara Lubis.
1: Baik. Untuk selanjutnya kita akan dengarkan informasi cuaca untuk berbagai wilayah Aceh bersama Ibu Nasyita. Silakan Ibu, bagaimana informasi cuaca untuk wilayah Aceh nih untuk hari ini? Halo.
4: Halo.
1: Oh iya, silakan Ibu Nasyita untuk informasi cuaca di berbagai wilayah Aceh seperti apa untuk hari ini?
4: Iya, baik, terdengar, Bu?
1: Ya, terdengar.
4: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut perakiraan cuaca edisi 9 Juli 2026 berdasarkan data yang kita kumpulkan untuk pagi ini. Wilayah Provinsi Aceh secara umum cerah berawan pada saat pagi hingga siang hari, kemudian ada potensi hujan dengan intensitas ringan untuk sebagian kecil wilayah Aceh Tengah, kemudian Gayalus, Tenggara, Timur, Utara, Loksmawe, dan sekitarnya. Dan untuk malam hingga dini hari kita perakirakan wilayah Provinsi Aceh secara umum cerah hingga berawan. Kemudian untuk angin diperkirakan berasal dari barat daya dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Begitu Bu, demikian Bu.
1: Baik, untuk pantauan tinggi gelombang sendiri mungkin di beberapa wilayah pesisir Aceh, seperti apa Ibu?
4: Iya, untuk tinggi gelombang wilayah pesisir tergolong cukup aman, terutama untuk wilayah penyeberangan Aceh, Banda Aceh Balohan, berkisar antara 0,01 hingga 0,5 meter. Kemudian yang perlu diperhatikan yaitu untuk wilayah perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, kemudian Selatan Simelu, Aceh Besar Melaboh, Aceh Barat Daya Simelu, dan Utara Pidijaya Aceh Besar, karena diperkirakan tinggi gelombang wilayah perairan tersebut berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Begitu, Bu.
1: Untuk pantauan titik panas nih, kemarin sempat cukup banyak sampai 100 titik panas, turun di 70-an, dan hari ini seperti apa untuk perkembangannya?
4: Ya, untuk hari ini alhamdulillah cukup menurun dari sebelumnya karena terpantau ada 33 titik panas di wilayah Provinsi Aceh sampai jam 7 pagi ini, yaitu untuk wilayah Aceh Besar, kemudian Aceh Jaya, Aceh Selatan, Singkil, Subulsam, dan yang terakhir yaitu Simelu. Begitu, Bu.
1: Untuk daerah yang bisa dibilang dikatakan rentan nih terhadap karhutlah dan perlu perhatian khusus, daerah mana saja ini, Bu?
4: Ya, karena terpantau ada sekitar, tunggu Bu ya, ada 15 titik wilayah Aceh Selatan, kemudian wilayah Subulsam juga terpantau ada 9 titik, mungkin wilayah 2 itu yang perlu sangat diperhatikan, begitu Bu.
1: Baik, terima kasih Bu Nasyita untuk informasi cuaca untuk hari ini di berbagai wilayah Aceh. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, mendengar dari informasi dari Sabang, kemudian bagaimana perkembangan cuaca untuk hari ini. Kita mau beralih untuk selanjutnya bersama rekan kita Bang Karno ya, dari Melabuh. Oke, gimana kabarnya Bang Karno?
5: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Melabuh gimana kabarnya?
5: Melabuh hari ini cerah berawan ya.
1: Oke, ada informasi apa saja dari Melabuh, tapi izin nih Bang Dimas, gimana konsepnya putar videonya nih Bang Dimas?
5: Iya.
1: Langsung putar aja atau gimana? Karena menurut informasi dari Melabuh video.
5: Iya.
1: Atau seperti apa nih fasilitasinya? Oke, langsung aja gitu ya. Oke, silakan Bang Karno.
5: Baik, ada satu informasi dari Melabuh soal pasar tani roadshow. Diharapkan tekan inflasi dan dukung UMKM Aceh Barat. Di mana pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh ini kembali menggelar roadshow pasar tani di Kabupaten Aceh Barat sebagai upaya menekan laju inflasi sekaligus memperkuat pemasaran hasil pertanian dan produk usaha mikro kecil dan menengah. Berikut kita dengarkan atau kita saksikan laporan selengkapnya bersama reporter RRI Melabuh, Irham Syah, berikut ini.
6: Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh kembali menggelar roadshow pasar tani di Kabupaten Aceh Barat sebagai upaya menekan laju inflasi sekaligus memperkuat pemasaran hasil pertanian dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah. Kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan kedua di Aceh Barat dan dijadwalkan kembali digelar dua kali lagi pada tahun 2026. Ketua Tim Benih dan Perlindungan Tanaman Hortikultura Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Raudah, mengatakan kegiatan tersebut dibiayai melalui bidang hortikultura di Stanbun Aceh sebagai salah satu strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan. Menurutnya komoditas hortikultura seperti capai, bawang merah, dan tomat menjadi salah satu penyumbang inflasi karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang harganya sering mengalami fluktuasi. Selain itu, komoditas pangan lainnya seperti beras dan minyak goreng juga turut mempengaruhi tingkat inflasi ketika terjadi kelangkaan di pasar.
7: Kita di sini ingin mengurangi atau menurunkan angka inflasi yang terjadi di Aceh Barat. Angka inflasi yang pertama sekali itu, yang memicu angka inflasi itu bisa dari bidang hortikultura itu adalah cabai, bawang merah, bisa tomat, karena itu juga kebutuhan sehari-hari. Belum lagi nanti dengan pangannya beras, minyak yang menjadi suatu kelangkaan. Makanya timbullah kita ingin mengadakan roadshow pasar tani di Aceh Barat ini. Dan yang terutama sekali kita ingin petani-petani yang ada di Aceh Barat, ada kelompok-kelompok tani yang sudah terbina oleh BPP, itu bisa memasarkan hasil panennya langsung ke pasar tani ini. Dan berharap harapan kami kegiatan ini tidak berhenti dengan kegiatan dari Dinas Pertanian Perkebunan Aceh, tetapi tetap dilanjutkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat.
6: Selain melibatkan petani, roadshow pasar tani juga menghadirkan pelaku UMKM yang memasarkan berbagai produk olahan berbahan baku hasil pertanian lokal. Menurut Rauda, keikutsertaan UMKM diharapkan mampu memperkenalkan produk unggulan daerah sekaligus meningkatkan pendapatan para pelaku usaha. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
5: Melalui kegiatan roadshow pasar tani ini diharapkan nanti bisa mendorong kemajuan UMKM serta dapat memperkenalkan berbagai produk olahan hasil pertanian dan produk-produk lokal sehingga semakin dikenal masyarakat dan mampu menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi pelaku UMKM. Sementara itu, pendengar dan pemirsa, untuk dialog pagi hari ini nanti kita akan mengangkat soal peran taekwondo dalam membina generasi berprestasi di Aceh Barat di program Melabuh Menyapa. Tentunya akan kami hadirkan dua narasumber. Yang pertama, Kepala Bidang Perwasitan Pengcap Taekwondo Indonesia Aceh Barat. Dan narasumber yang kedua adalah pelatih Melabuh Taekwondo Club. Jadi kami juga akan menyiarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh. Barangkali itu informasi yang bisa kami bagikan, Kak Nur dari Melabuh.
1: Terima kasih Bang Karno untuk informasi dari Melabuh. Dari Melabuh kita bertransisi ke Singkil, boleh ya. Ada Bang Rizky Nugraha. Gimana kabar Bang Rizky?
8: Iya, kabar saya untuk pagi hari ini baik nih Kak.
1: Alhamdulillah. Untuk cuaca di Singkil seperti apa?
8: Cuaca di Singkil seperti yang diinfokan sebelumnya oleh BMKG, bahwasannya di Singkil ini cerah ya. Terpantau juga di luar matahari cukup panas ya menyinari di bumi Singkil ini gitu.
1: Baik, silakan informasi dari Singkil lainnya Bang Rizky.
8: Baik, satu informasi dari Aceh Singkil kami akan berbagi mengenai tentang puluhan nisan kuno ditemukan di Aceh Singkil. Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh kembali melakukan inventarisasi sejumlah objek diduga cagar budaya atau ODCB di Kabupaten Aceh Singkil. Kegiatan yang berlangsung pada Juni hingga Juli ini difokuskan pada penelusuran situs-situs makam kuno di sepanjang aliran sungai Singkil, Lai Kendang, dan juga Lai Soraya. Inventarisasi tersebut bertujuan mengidentifikasi dan juga melokalisasi situs, melakukan pendataan fisik serta deskripsi objek, sekaligus menjadi langkah awal perlindungan dan juga penyelamatan situs yang memiliki nilai sejarah dan juga budaya. Penerima program fasilitasi pemajuan kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, yaitu ATLAL, mengatakan kegiatan ini diharapkan dapat memperbarui basis data dokumen dan situs objek diduga cagar budaya di Aceh Singkil. Ia juga menjelaskan hasil inventarisasi menemukan sedikitnya 8 lokasi situs di sepanjang aliran sungai Singkil, Lai Serendang, Kabupaten Aceh Singkil, hingga sungai Lai Soraya di Kota Tubuh Salam. Di antaranya terdapat 4 situs batu nisan yang berada di Desa Tea Bumbung dan Desa Selok Aceh, Kecamatan Singkil. Selain itu, tim juga mendata 19 nisan di Desa Tanjung Mas dan Desa Serasa, Kecamatan Simpang Kanan. Menurut akal, akal kami di Desa Serasa ditemukan satu situs objek diduga cagar budaya yang terdiri atas 18 nisan dengan bentuk dan ornamentasi yang beragam. Nisan-nisan tersebut berada di sekitar hingga seberang permukiman warga. Melalui ekspedisi tersebut, tim juga menginventarisasi 8 nisan kuno di Desa Lentong, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil. Sementara itu, 2 situs lainnya ditemukan di Dusun Handel, dekat Jembatan Handel di Desa Rimo, Kecamatan Gunung Meriah. Serta 2 situs lainnya berada di Desa Tanah Bara, Kecamatan Gunung Meriah. Inventarisasi ini diharapkan menjadi dasar dalam upaya pelestarian dan juga perlindungan warisan budaya di Aceh Singkil, sekaligus memperkuat data cagar budaya yang dimiliki daerah tersebut. Demikian informasi dari Aceh Singkil, kami kembalikan ke Pak Kenok.
1: Baik, terima kasih Bang Rizky. Dan berlanjut ya ke Kak Yuna di Loksmawi. Kak Yuna, gimana kabar?
9: Halo Kakak,
1: iya.
9: Semuanya. Selamat pagi.
1: Pagi juga. Gimana kabarnya Kak? Sehat ya?
9: Luar biasa.
1: Masya Allah. Oke, bagaimana Loksmawi untuk pagi ini Kak?
9: Kalau cuacanya masih berawan ya, semoga nggak hujan karena kemarin juga sempat hujan disertai dengan angin kencang dan juga petir. Ya, mudah-mudahan hari ini bisa lebih cerah daripada kemarin.
0: Amin. Oke, silakan informasi-informasi apa nih dari Loksmawi, Kak?
9: Iya, salah satu informasinya sama dengan Melabuh tadi ya, ada pasar tani. Di sini juga ada pelaku UMKM yang sangat antusias sekali dalam menampilkan produk olahan dari coklat. Nah, tadi pagi kami hadirkan liputannya masuk dalam fokus pagi kami. Beragam produk olahan dari coklat ternyata menjadi primadona juga dalam pasar tani kali ini. Dan selain itu, pendengar, kami sampaikan satu berita membanggakan dari Aceh Utara yang meraih peringkat pertama pelaporan SPM se-Aceh. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berhasil menduduki peringkat pertama dalam pelaporan standar pelayanan minimal atau SPM se-Provinsi Aceh untuk triwulan 2 tahun 2026. Berdasarkan data resmi Kementerian Dalam Negeri per 8 Juli kemarin, Aceh Utara meraih rata-rata tingkat keterisian data mencapai 95,40% dengan status tuntas pratama. Bupati Aceh Utara menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah atau OPD, pengampu SPM atas sinergi dan kerja keras yang telah ditunjukkan. Beliau menegaskan bahwa kedisiplinan dan kerjasama antar OPD ini menjadi kunci utama kesuksesan ini. Dan prestasi ini juga diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh lini pemerintahan di Aceh Utara untuk terus meningkatkan responsivitas administratif dan kualitas pelayanan publik demi mewujudkan daerah yang lebih maju dan berdaya saing. Itu dia berita dari Loksmawe, kembali ke Takengon.
0: Terima kasih Kak Yuna. Dan langsung beralih ke Banda Aceh, ada Bang Dimas. Gimana kabar Bang Dimas?
3: Kabar baik, Alhamdulillah.
0: Oke, Banda Aceh, seperti apa nih untuk pagi ini?
3: Cuacanya masih melu aja nih di Banda Aceh, belum begitu cerah seperti kemarin. Kemarin sempat pagi-pagi begini udah cerah aja mataharinya ya.
0: Oke.
3: Kalau di Banda Aceh, satu informasi saya sampaikan terkait Wali Kota Banda Aceh, Liza Sajudin Jamal, mengingatkan seluruh pemilik hotel, penginapan, dan rumah kos agar mematuhi aturan syariah Islam yang berlaku di Aceh. Liza menegaskan pemerintah akan memberikan sanksi tegas kepada pemilik usaha yang terbukti berulang kali membiarkan pelanggaran syariah terjadi di tempat usahanya. Namun, sebelum penindakan dilakukan, pemerintah akan mengedepankan sosialisasi, teguran, dan pembinaan. Jika pelanggaran tetap terjadi, meski sudah diperingatkan, pemilik usaha dapat dikenai sanksi sesuai Kanun Aceh nomor 12 tahun 2025, mulai dari ukubat cambuk hingga pencabutan izin usahanya. Karena itu, Wali Kota meminta Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Banda Aceh segera menyosialisasikan ketentuan tersebut kepada seluruh pelaku usaha, perhotelan, dan rumah kos agar memahami tanggung jawab mereka dalam mencegah pelanggaran syariat.

0: beberapa hari sebelumnya untuk pagi ini, dan sepertinya cuaca juga bakal cukup hangat panas ya di wilayah Tengah Aceh. Kemudian juga ada informasi berkaitan dengan proses gitu ya, pembongkaran pasar Impres Takengon, eksekusi lahan pasar Impres Takengon yang kemarin tuh sempat diwarnai aksi penolakan pedagang. Ya, lebih kurang informasinya seperti berikut.
1: Pengadilan Negeri Takengon melakukan eksekusi sebagian lahan dan bangunan pasar Impres Takengon seluas 22 x 41 meter persegi di Kecamatan Bebesan, Kabupaten Aceh Tengah, Rabu pagi. Pelaksanaan eksekusi berlangsung dengan pengamanan ketat yang melibatkan personel Polres, Kodim, serta Satpol PP Aceh Tengah. Sejumlah pekerja juga diterjunkan membantu proses pengosongan kios dan pembongkaran bangunan. Proses eksekusi sempat diwarnai ketegangan sejumlah pedagang yang masih menempati lokasi melakukan penghadangan terhadap petugas yang datang menuju lokasi dan menyampaikan penolakan atas pelaksanaan eksekusi. Kondisi tersebut juga menyebabkan arus lalu lintas di Jalan Singeda dialihkan karena ruas jalan di depan lokasi sempat tertutup oleh banyak masyarakat, petugas keamanan, dan para perwakilan pedagang pasar.
2: Memerintahkan panitra pengadilan negeri Takengon dan jika ia berhalangan akan menunjuk satu orang jurusita dengan disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat untuk itu untuk melaksanakan eksekusi pengosongan dan menyerahkan objek kepada para pemohon eksekusi dalam keadaan baik dan kosong serta terbebas dari segala bentuk perikatan dengan pihak ketiga manapun atas terhadap objek perkara atas sebidang tanah dengan luas lebih kurang 902 meter persegi dengan ukuran 22 meter kali 41 meter.
1: Meski mendapat penolakan dari sejumlah pedagang, aparat keamanan tetap mengawal jalannya eksekusi agar berlangsung kondusif. Petugas juga berupaya melakukan pendekatan persuasif kepada para pedagang sebelum proses pengosongan dilakukan. Eksekusi dilaksanakan merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Takengon nomor 2/PDT.G/2022/PN.TKN tanggal 7 September 2022 yang kemudian dikuatkan melalui putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh nomor 96/PDT/2023/PTBNA serta putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pertanggal 18 Juli 2023. Idra Jayadi, RRI Takengon melaporkan.
0: Ya, mohon maaf sepertinya ini untuk videonya enggak tertampil ya, tapi setidaknya tadi untuk informasinya nanti Nur perlu pelatihan khusus nih untuk share video ke Zoom. Oke, baik. Ada informasi, satu informasi lagi. Jadi ini dikabarkan Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Hanggodo ini memberikan penghargaan kepada tokoh masyarakat Bener Meriah Syahrial atas inisiatif warga yang bergotong royong melakukan perbaikan sementara jembatan Enang-Enang secara swadaya. Dan apresiasi tersebut diwujudkan dengan menyematkan rompi dan topi miliknya langsung kepada Syahrial saat meninjau lokasi. Dan Menteri Dodi sendiri menilai kepedulian masyarakat telah membantu menjaga konektivitas wilayah sehingga aktivitas warga tetap berjalan sambil menunggu penanganan permanen dari pemerintah. Jadi kalau sebelumnya mungkin teman-teman atau masyarakat atau pendengar ya yang mau ke wilayah Tengah Aceh itu harus menggunakan jalan alternatif, apalagi yang menggunakan kendaraan roda 2 dan roda 4 dalam beberapa minggu kebelakang atau beberapa hari kebelakang. Saat ini sudah bisa dilalui walaupun memang tetap harus waspada ketika melintasi wilayah Enang-Enang tersebut. Mungkin itu untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh. Dan terima kasih untuk informasi dari rekan-rekan siar se-Aceh juga. Kita akan akhiri untuk kabar Aceh hari ini. Sampai jumpa dengan kabar Aceh untuk esok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lux Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id

0: Kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman bro dua, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Balik lagi walaupun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Bandar Aceh pagi ini. Dan kali ini saya sampaikan informasi terkait Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan pemerintah akan membangun jembatan shortcut di kawasan Enang-Enang, Kabupaten Bandar Meriah. Pembangunan ini dilakukan untuk menambah pilihan akses transportasi bagi masyarakat pasca bencana. Menurut Dodi, jembatan Enang-Enang yang lama tidak akan dibangun permanen karena kawasan tersebut masih rawan longsor. Jembatan itu hanya akan diperkuat agar tetap aman dilalui kendaraan ringan. Sementara itu, jembatan shortcut yang baru dirancang mampu menahan beban hingga 30 ton sehingga dapat dilintasi kendaraan angkutan barang. Selain itu, pemerintah juga akan membangun jembatan di kawasan Werlah serta melebarkan jalan kabupaten dari 4 jadi 6 meter. Dengan langkah tersebut, nantinya masyarakat akan memiliki 3 jalur alternatif untuk menuju kawasan dataran tinggi Gayo dan sekitarnya.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Hey, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Hey, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda

Perkenalkan, masih bersama kami di Ibadah Aja pagi ini, dan tentu masih dengan suara saya, Dimas. Pagi hari ini kita bersama sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini tanda waktu menunjukkan pukul 8:34 waktu Indonesia Barat. Saya masih menghadirkan rekan lagu pilihan, dan tentu juga dengan informasi yang kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Kali ini terkait informasi pemerintah kota atau Pemkab Kota Banda Aceh menyiapkan rencana aksi daerah dan perubahan iklim RADGPI serta rencana aksi perempuan sebagai langkah memperkuat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Ibu Kota Provinsi Aceh. Penyusunan rencana aksi tersebut melibatkan organisasi perangkat daerah, akademisi, komunitas organisasi masyarakat sipil, serta mitra pembangunan agar kebijakan yang dihasilkan berbasis data dan kondisi lapangan. Eliza mengatakan penyusunan RADGPI penting dilakukan mengingat perubahan iklim tidak hanya berdampak pada lingkungan, melainkan juga ketahanan pangan, kesehatan, ekonomi, keluarga, hingga kelompok rentan. Selain itu, kata Eliza, Pemkot Banda Aceh juga telah menjalankan sejumlah program yang mendorong keterlibatan perempuan dalam pembangunan, seperti musyawarah rencana aksi perempuan atau musrena, balai inong atau balai perempuan, desa ramah perempuan dan anak, pengelolaan sampah berbasis komunitas, serta pekarangan pangan lestari. Liza menegaskan perempuan, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, masyarakat miskin dan pelaku usaha kecil menjadi kelompok yang perlu mendapatkan perhatian dalam kebijakan adaptasi serta mitigasi perubahan iklim.

Berikan informasi lain dari Banda Aceh masih terkait Persiraja ini mengirim 18 nama talenta Aceh ke basis data PSSI. Nah, Persiraja Banda Aceh resmi menuntaskan proses administrasi dan pendataan 18 pemain muda terbaik asal Aceh untuk diintegrasikan ke dalam basis data identifikasi bakat nasional PSSI sebagai langkah melahirkan bintang muda tim nasional. Program ini menjadi langkah awal klub berjuluk Lantak Laju dalam membangun sistem pembinaan pemain profesional secara terstruktur melalui konsep Persiraja by Design. Gidong mengatakan seluruh tahapan administrasi telah rampung sehingga para pemain muda hasil seleksi kini telah masuk dalam sistem pendataan talenta nasional milik PSSI guna mendukung program Akademi Nasional Garuda United PSSI. Menurutnya program Akademi Nasional Garuda United PSSI tersebut merupakan bentuk sinergi antara PSSI dan Persiraja dalam mengidentifikasi, membina, serta mengembangkan generasi pesepak bola Indonesia sejak usia dini. Sebanyak 18 pemain yang terpilih merupakan hasil proses seleksi dari berbagai sekolah sepak bola SSB, Akademi, dan PPLP Aceh. Mereka berasal dari kelompok usia kelahiran 2010, 2011, dan 2012.

0: Nggak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, ya malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, Nak. Kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Oh, iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.

0: siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

Pendengar Pro 1 di mana pun Anda berada, Anda masih mendengarkan RRI di 97,7 FM. Atau juga kebersamaan kita masih di sepanjang pada Aceh pagi ini. Kami masih dengan lagu-lagu pilihan, terus kami hadirkan untuk Anda. Tentu untuk menemani Anda yang sedang beraktivitas di sepanjang pagi ini. Mudah-mudahan segala aktivitas ataupun pekerjaan Anda, Anda bisa menyelesaikan dengan baik. Dan tentu juga dengan mendapatkan hasil yang terbaik. Dan berakhir kali ini kita nikmati kembali dari vokal Naf ya, Masa Bodoh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang

Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di 94 MHz RRI Sabang yang kami siarkan langsung dari Jalan Sudarso nomor 65 Kota Sabang. Ya, cuaca hari ini cukup cerah ya pendengar, alhamdulillah sekali tentunya. Semoga mendukung segala aktivitas dan rutinitas Anda di hari ini. Semoga berjalan lancar dan tanpa halangan apapun ya. Dan semoga juga Anda tetap terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan untuk menemani ruang simak Anda di kesempatan yang baik ini. Tentunya kebersamaan kita hingga nanti tuntas ke pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama saya Nadia Ruslan. Untuk edisi hari ini pendengar, Kamis 9 Juli 2026. Baik, nanti kita akan temani kembali dengan ragam informasi di suasana hari ini pendengar. Namun sebelum itu kita simak dulu lagu-lagu bagus berikut ini.

0: sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
1: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Iya, baik pendengar, saat lagu miliknya Irwansyah dengan tentang perasaanku sudah kami hadirkan untuk menemani ruang simak Anda semuanya di suasana pagi ini. Semoga terhibur untuk pendengar setia dimanapun berada yang masih terus mendengarkan kami di FM 94 MHz RRI Sabang. Peringkat satu informasi kami hadirkan untuk Anda seputar Piala Dunia 2026. FIFA akan periksa wasit laga Argentina lawan Mesir. Federasi Sepak Bola Internasional FIFA dilaporkan akan memeriksa keputusan wasit pada laga Argentina melawan Mesir. Wasit Francois Letessier dinilai tidak adil terhadap Mesir saat memimpin pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 itu. Pemeriksaan dilakukan untuk menentukan apakah diperlukan tindakan disipliner kepada wasit asal Perancis tersebut. Alternatif lain juga masih dipertimbangkan, yaitu sanksi terhadap sang pengadil lapangan itu. Laporan harian olahraga Perancis L'Equipe menyebutkan FIFA akan mengevaluasi sejumlah keputusan kontroversi Letessier. Pertandingan itu berakhir dengan kemenangan Argentina 3-2 atas Mesir. Kontroversi muncul setelah Federasi Sepak Bola Mesir EFA mengajukan protes resmi kepada FIFA. EFA menilai beberapa keputusan wasit tidak dilakukan secara adil. Keputusan wasit yang dimaksud ialah pembatalan gol kedua Mesir setelah tinjauan VAR. Selain itu, tidak diberikannya penalti atas pelanggaran pemain Argentina terhadap Mohamed Salah pada menit-menit akhir pertandingan. FIFA belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai hasil evaluasi terhadap kepemimpinan Francois Letessier. Sanksi apa yang akan dijatuhkan juga belum diketahui. Sebelumnya, pelatih Mesir Hossam Hassan melontarkan kritik keras usai kekalahan 2-3 dari Argentina di babak 16 besar. Kami tidak melihat ada rasa hormat atau fair play, ungkapnya. Ia juga melanjutkan, seharusnya Mesir dapat hadiah penalti atas pelanggaran kepada Mohamed Salah yang dijatuhkan di kotak penalti. Mesir juga protes atas pembatalan gol yang kedua. Pelatih tim nasional Mesir tampak emosional melihat sikap wasit. Ia memuji penampilan anak asuhnya yang sempat unggul 2-0 atas juara bertahan sebelum akhirnya kebobolan 3 gol di penghujung laga. Menurutnya, para pemainnya telah menjalankan rencana permainan dengan baik meski hasil akhirnya mengecewakan, itu bukan kesalahan anak buahnya. Francois Letessier menjadi wasit di Liga 1 Prancis sejak 2016 dan berikutnya ia mendapat lisensi sebagai wasit FIFA. Dalam karirnya, ia beberapa kali menuai kontroversi atas keputusannya di lapangan. Salah satunya keputusan sebagai wasit pernah merugikan Timnas Indonesia. Saat Timnas Indonesia melawan Guinea pada babak playoff Olimpiade 2020, wasit Letessier memberi hadiah 2 kali penalti. Keputusan itu dinilai berat sebelah dan merugikan Timnas Indonesia. Atas kontroversi saat memimpin laga Argentina versus Mesir pada Piala Dunia 2026, ia banyak menerima kecaman di media sosialnya. Kini Letessier dikabarkan menutup akun Instagram pribadinya. Demikian pendengar informasi yang kami kutip dari rri.co.id.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya 330.500 rupiah ya kak.
1: Ah serius tuh bang, kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan kayak cara jatuh lagi.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan, karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja, karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

mengawari 1000 kali sekaligus menutup kebersamaan kita untuk kesempatan hari ini edisi Kamis 9 Juli 2026. Makasih banyak untuk perhatian dan kebersamaan Anda pendengar. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Nadia Rusan yang bertugas, tarik undur dari Indra dengan Anda semuanya. Kira kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dimanapun Anda berada, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Dunia. Babak perempat final Piala Dunia 2026 mulai bergulir dengan 8 tim terbaik bersaing memperebutkan tiket semifinal. Dominasi tim-tim Eropa masih terlihat dengan 6 wakilnya. Prancis, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, dan Swiss. Amerika Selatan hanya menyisakan 1 tim, Argentina, sementara benua Afrika diwakili oleh Maroko. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola dan sekaligus merupakan mantan pemain timnas Indonesia, Buyung Ismu, menilai tim-tim Eropa memang masih menjadi kandidat kuat untuk mengangkat trofi. Meskipun demikian, ia berharap edisi Piala Dunia kali ini dapat menghadirkan juara baru.
1: Ya, Eropa kan dengan ini ya sudah pastilah kan, mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain ya. Memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Tapi

0: sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah itu, kalau kita mengharapkan nih ada juara baru ya, misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya, kita nggak tahu ya. Ya mudah-mudahan ya dengan inian sepak bola yang akan berkembang itu ya adanya juara baru lah, jangan juara lama lagi.
1: Babak 8 besar Piala Dunia 2026 dimulai dini hari nanti, mempertemukan Perancis melawan Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat, yang akan disiarkan langsung di Pro 3 RRI pukul 3 waktu Indonesia Barat.

sepak bola di Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Mesir mengajukan protes resmi kepada FIFA setelah kekalahan 2-3 dari Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Mesir meminta penyelidikan terhadap wasit dari tim VAR dan seluruh ofisial pertandingan karena dinilai membuat sejumlah keputusan merugikan. Kontroversi terjadi setelah gol dari Mostafa Zico dianulir lewat VAR dan Mesir juga menilai bahwa Mohamed Salah seharusnya mendapat hadiah penalti sebelum Argentina mencetak gol penentu kemenangan. Pelatih Hossam Hassan bahkan menuding timnya menjadi korban ketidakadilan sepanjang pertandingan.

Arya Sinulinga, Exco PSSI mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Unggulan kedua Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal turnamen Grand Slam. Maksud kami Grand Slam Wimbledon 2026 usai menyingkirkan Taylor Fritz di All England Club tadi malam. Sementara petenis putri Ukraina Marta Kosyuk melaju ke empat besar setelah menyingkirkan Jasmine Paolini. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
1: Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya usai mengalahkan Taylor Fritz dalam 3 set langsung di All England Club tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 6-4, 6-4, 6-2 sekaligus memutus 7 kekalahan beruntun dari Fritz. Zverev tampil dominan lewat servis akurat dan penyelesaian agresif dari baseline sebelum menuntaskan pertandingan dalam waktu 1 jam 59 menit. Usai laga, petenis peringkat 3 dunia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan berharap dapat melanjutkan perjalanannya hingga mengangkat trofi juara.
2: I hope to play 2 more matches here, so we'll see.
3: Saya berharap masih bisa memainkan 2 pertandingan lagi di sini. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Tetapi untuk saat ini, saya sangat senang bisa berada di semifinal. Apalagi setelah menghadapi Taylor yang sudah lebih dari 2 tahun tidak pernah saya kalahkan. Selama 2 tahun terakhir, dia terus mengalahkan saya. Hari ini saya memainkan pertandingan yang luar biasa, dan saya sangat bahagia bisa lolos ke semifinal.
1: Sementara itu, pada sektor tunggal putri, Marta Kosyuk melanjutkan performa impresifnya dengan melaju ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya. Unggulan ke-12 asal Ukraina itu menyingkirkan finalis 2024 Jasmine Paolini dengan skor 6-3, 6-2 hanya dalam 69 menit. Kosyuk tampil solid sepanjang laga tanpa menghadapi satu pun break point, sekaligus menyamai pencapaian terbaik petenis Ukraina di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Usai meraih kemenangan, Kosyuk mengaku tidak menyangka mampu melangkah sejauh ini dan menikmati dukungan penuh dari penonton.
4: Obviously dream come true, winning here.
1: Tentu saja ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Menang di sini bahkan tidak ada dalam rencana saya hari ini. Saya hanya ingin masuk lapangan, menikmati pertandingan, dan memberikan permainan terbaik. Selalu luar biasa bermain di hadapan stadion yang penuh, dan di sini rasanya selalu dipenuhi penonton. Jadi terima kasih banyak atas energi yang kalian berikan hari ini.
4: Thank you so much guys for your energy today.
1: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi wildcard tuan rumah Arthur Ferry, sedangkan Kosyuk ditantang unggulan ke-9 Linda Noskova. Ferry melangkah ke babak 4 besar, usai menaklukkan Flavio Cobolli 3 set langsung, sementara Noskova mengamankan tempat usai menumbangkan Elise Mertens. Kedua pertandingan semifinal itu akan menentukan 2 tiket menuju partai puncak nomor tunggal putra dan putri Wimbledon 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Di arena basket, Los Angeles Lakers merekrut center Kevin Looney yang kontraknya satu musim senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat dalam menghadapi NBA musim 2026-2027. Pengalaman 3 kali juara NBA bersama Golden State Warriors membuat Looney diharapkan memperkuat kedalaman squad, khususnya di posisi center. Pebasket berusia 30 tahun tersebut dikenal dengan rebounder andal, serta efektif menjalankan skema pick and roll. Kemampuannya memasang screen dan membuka ruang diyakini akan membantu tim dalam menciptakan lebih banyak peluang mencetak angka. Selain pengalaman sebagai juara, Looney juga dikenal mampu menambah kekuatan pertahanan Lakers lewat permainan disiplin dan konsistensi sebagai pemain pelapis.

0: Para pendengar dan pemirsa, di kabar sepak bola dalam negeri, Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar meminta publik jangan cepat puas di kemenangan telak timnas U17 atas Malaysia. Laporan lengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang.
2: Kemenangan telak 3-0 timnas U17 Indonesia atas Malaysia di Stadion Manahan Solo Selasa kemarin menjadi gebrakan positif di awal era pelatih David Nascimento. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan publik untuk tidak cepat berpuas diri. Erick menegaskan bahwa hasil positif ini masih dalam tahap awal perkembangan. Pelatih baru asal Portugal, David Nascimento, baru saja mulai menangani tim.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang. Tetapi yang seperti kita sudah rapatkan bersama Exco, dengan keberadaan Coach John, ya, yang fokus di tim senior, dan dia juga akan coba menjaga kesinambungan dengan U20 dan U23. Terbukti sekarang sudah ada pemain seperti Doni Tri yang dipanggil, bahkan Becker yang 17 dipanggil. Ini komitmen dari Coach John. Jadi ini kita jaga.
2: Kemenangan 3-0 ini menjadi bukti taktik agresif high pressing yang diterapkan Nascimento. Di sisi lain, Kapten Tim U17 Rambadan Putra Negara mengaku sangat terkesan dengan arahan pelatih asing.
3: Sangat seru, sangat apa, berkesan sekali. Saya belum pernah dilatih sama pelatih luar.
2: Hasil ini juga merupakan peningkatan besar setelah pada uji coba leg pertama pada 4 Juli 2026, Indonesia sempat ditahan imbang satu sama. Setelah uji coba ini, Garuda Muda akan bertolak ke Tiongkok untuk memusatkan latihan pada Agustus nanti. Selain itu, Erick juga membeberkan rencana strategis PSSI ke depan, yakni fokus ke Eropa dalam melakukan pembinaan usia U13 hingga U15, ditargetkan melahirkan pemain yang mampu berkarir di Eropa, meniru kesuksesan Jepang. Dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, PSSI juga akan membangun pusat pelatihan khusus untuk anak-anak usia U13 dan U15. Menyusul regulasi FIFA yang mengumumkan Piala Dunia U15, Erick ingin Indonesia tidak boleh hanya fokus pada tim senior. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

14 wakil pada turnamen bulu tangkis Japan Open 2026 dan berlangsung di Tokyo, Jepang pada 14 hingga 19 Juli mendatang. Dari sektor tunggal putra, Merah Putih mengandalkan Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Sementara Putri Kusuma Wardani adalah satu-satunya wakil di tunggal putri. Sektor ganda putri dan ganda putra masing-masing mengirim 3 wakilnya. Ganda campuran mengandalkan 2 wakilnya di turnamen level Super 750 tersebut. Japan Open menjadi ajang penting bagi para pebulu tangkis Indonesia dalam menjaga performa dan mengumpulkan poin menuju turnamen-turnamen besar lainnya.

0: Kabar baik datang dari olahraga panahan. Tim panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Earth Rally Para Series 2026 yang berlangsung di Novemesto, Republik Ceko. Epi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Kalau kejuaraan yang akan dihadapi setelah ini mungkin nanti di Ahmedabad.
2: Saudara, tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World R Series Para Series 2026 di Novemesto, Republik Ceko. Pada single event tersebut, atlet andalan NPC Indonesia, Ken Swagumilang, tampil mengesankan dengan mempersembahkan 2 medali dari nomor individual compound serta mixed team compound berpasangan dengan Theodora Audi Ayuda Ferelie. 1 medali emas lagi dipersembahkan oleh Kolidin yang berpasangan dengan Noviera Ross di nomor mix tim rekap. Dari ranking yang dirilis World R Series berdasarkan capaian di seluruh pertandingan, tim NPC Indonesia menempati urutan kelima bersama Korea Selatan dan Republik Ceko. Sedangkan India menjadi juara umum dengan meraih 5 medali emas, 3 perak, dan 2 medali perunggu. Pelatih para panahan NPC Indonesia, Idia Putra Harjianto, mengapresiasi penampilan para atlet yang dibawa ke Ceko sebab 3 medali yang diraih berasal dari nomor yang dipertandingkan pada APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Untuk hasil akhir sendiri, kita akan menargetkannya di nomor Paralimpik, yaitu nomor individual recurve man, individual recurve woman, individual compound man, individual compound woman, mixed team man, mixed team woman. Tentunya kita maksimalkan di nomor-nomor tersebut dan alhamdulillah kita bisa lolos 3 nomor di nomor-nomor pertandingan Paralimpik, yaitu kita lolos di final recurve mixed team, compound mixed team, dan individual compound man. Tentunya dari hasil tryout inilah yang menjadi tolak ukur kita ke depan nanti untuk menuju ke Nagoya dan melanjutkan menuju ke Paralimpiade.
2: Lebih lanjut disampaikan Idia Putra, selain berburu prestasi dan poin Paralimpiade, tim para panahan NPC Indonesia juga mendapatkan gambaran tentang kekuatan negara-negara Asia, di mana India masih cukup tangguh untuk menjadi kompetitor di ASEAN Para Games APG 2026, selain Korea Selatan. Sementara itu, Ken Swag Gumilang mengaku bersyukur bisa meraih 2 medali perak dalam kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko. Menurutnya, ASEAN Para Games APG menjadi fokus jangka pendek sebelum kemudian menatap target menuju Paralimpiade Los Angeles. Atlet asal Sidoarjo tersebut sudah mencanangkan target pribadi yang harus diraihnya di 2 multi-event besar tersebut.
1: Untuk komentar dari hasil kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko ini, saya memang harus puas di 2 medali perak. Akan tetapi di sini ada evaluasi mungkin nanti ya dari tim pelatih dan dari saya juga, karena sebagai pelaku saya akan memberikan feedback juga kepada pelatih. Untuk kejuaraan kali ini mungkin saya akan bersyukur dan mengevaluasi aja sih, lebih tepatnya mungkin itu. Kalau persaingan yang ada di event kali ini ya, saya rasa persaingannya mulai terasa berat karena selain banyak atlet-atlet baru bermunculan yang memiliki kualitas yang cukup mumpuni untuk bersaing di event kelas internasional.
2: Sebelum bertarung dalam ajang ASEAN Para Games bulan Oktober di Nagoya, Jepang, tim para panahan NPC Indonesia berencana mengikuti kejuaraan dunia di Ahmedabad, India pada bulan September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kali ini informasi terakhir datang dari arena tinju. Dua petinju putri Indonesia, Maria Meisita Manguntu dan Linda Sari Langi Mailin, memastikan tempat di semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 yang berlangsung di Jakarta. Dan Maria melaju setelah mengalahkan wakil Taiwan di kelas welter ringan 65 kg, sedangkan Linda menundukkan petinju Uzbekistan di kelas minimum pada babak semifinal 12 Juli mendatang. Maria akan menghadapi wakil Uzbekistan, sementara Linda akan bertemu petinju Mongolia.

Sementara itu Nurul Iza Nuhehe terus terhenti di perempat final setelah kalah angka dari wakil Uzbekistan pada kelas bulu putri. Pelatih tim nasional Husni Rey berharap para petinju yang lolos mampu mempertahankan performa terbaik demi meraih prestasi di hadapan publik sendiri.

pemirsa, kabar dari Arena Tinju tadi mengakhiri kebersamaan Dinamika Olahraga siang hari ini. Namun kami akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan berbagai informasi penting lainnya. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Risur Starto, selamat siang dan salam olahraga.

97.7 FM Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

lebih besar, lebih meriah, dan lebih inklusif. Panggung sepak bola dunia ini membuka pintu selebar-lebarnya bagi mimpi-mimpi baru dari seluruh penjuru benua. Pendengar, tahukah Anda mengapa FIFA memutuskan untuk mengubah format Piala Dunia 2026? Sejak pertama kali digelar, jumlah peserta terus berevolusi, dan tahun 2026 menjadi sejarah baru dengan kehadiran 48 negara. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan penjelasan resmi dari Presiden FIFA, Gianni Infantino, penambahan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi negara-negara berkembang untuk merasakan atmosfer kompetisi tertinggi. Sepak bola bukan lagi hanya milik segelintir kekuatan besar, tapi milik semua orang. Yang paling menarik adalah pembagian kuota benua. Dalam format baru ini, jatah untuk benua Asia dan Afrika naik signifikan. Asia kini memiliki 8 hingga 9 slot, hampir 2 kali lipat dari sebelumnya. Sementara Afrika mendapatkan jatah 9 negara yang akan tampil langsung di putaran final. Artinya, negara-negara yang selama ini seringkali nyaris lolos atau menjadi kuda hitam, kini memiliki jalan yang lebih lapang. Ini bukan hanya tentang jumlah pertandingan, tapi tentang harapan baru bagi jutaan fans di negara-negara yang selama ini hanya bisa bermimpi tampil di Piala Dunia. Dengan jatah yang semakin banyak, apakah kita akan melihat juara baru yang mengejutkan dunia dari tanah Asia atau Afrika? Setelah ini, kita akan berpindah ke stadion paling legendaris di Meksiko yang siap menyambut sejarah ketiga kalinya.

Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh setelah tadi kita bergabung bersama Pro 3 RRI dalam dinamika olahraga. Ya, pendengar masih dari dunia sepak bola, tersandung pencucian uang, FBI akan memeriksa Federasi Sepak Bola Argentina. FBI atau FBI menyelidiki dugaan pencucian uang dan penipuan yang melibatkan transaksi lebih dari 300 juta dolar Amerika Serikat terkait Federasi Sepak Bola Argentina atau AFA. Penyelidikan menyoroti aliran dana AFA melalui perusahaan berbasis Florida, yaitu Tour Proud Enter LLC, serta sejumlah bank di Amerika Serikat. Hingga kini belum ada dakwaan, penangkapan maupun pernyataan resmi yang menyatakan AFA atau Presiden AFA Claudio Tapia terbukti melanggar hukum.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Iya, kalau Nika Adila punya bintang kehidupan, kita Indonesia juga punya bintang dari dunia tinju. Pendengar, dua petarung putri Indonesia amankan kemenangan hari keempat ajang Asian Boxing. Timnas tinju Indonesia meraih dua kemenangan dan satu kekalahan dalam tiga pertandingan di Asian Boxing Under 19 dan Under 23 2026 yang berlangsung di Basket Hall Senayan Jakarta pada hari ini 9 Juli 2026. Maria Mesita Manguntu dan Linda Sari Langi Mai Lilin berhasil melolos ke babak semifinal yang dijadwalkan pada tanggal 12 Juli 2026 dengan meraih kemenangan masing-masing. Sementara itu, Nurul Izzah Nukuhehe harus menerima kekalahan dengan skor 5-0 melawan Kumorabonu Mama Jonova dari Uzbekistan di kelas Women's Feather 57 kg.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan? Aduh.
1: Nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.
3: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus bersungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila,

0: sawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Sabang FM 94.

0: Sesaat lagi, kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: secepatnya. Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Kamis 9 Juli 2026. Sari berita. Kasus kekerasan anak merupakan pidana hukum. Maksud kami, kasus kekerasan anak merupakan pidana umum, proses hukum harus lanjut. Sementara itu, MPU Kota Banda Aceh menggelar pendidikan kader ulama atau PKU Muda Kota Banda Aceh tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya. Anggota DPD RI asal Aceh, Haji Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma, meminta kasus kekerasan terhadap anak di Aceh Timur tidak boleh dihentikan hanya karena pelaku dan orang tua korban sudah berdamai. Berikut laporan Saifullah Nurdin.
2: Kasus dugaan kekerasan terhadap anak di bawah umur di Desa Payaawi, Kecamatan Idi Tuneng, Kabupaten Aceh Timur memicu perhatian serius termasuk anggota DPD RI asal Aceh Haji Sudirman sapaan Haji Uma. Ia menjelaskan kekerasan terhadap anak itu bukan delik aduan atau kasus yang butuh laporan korban untuk diproses. Kekerasan pada anak telah diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Status hukumnya merupakan pidana umum. Kasus ini tidak memerlukan aduan dari korban untuk diproses dan tidak boleh dihentikan hanya karena pelaku dan orang tua korban sudah berdamai. Apalagi kasus kekerasan terhadap anak bukanlah kasus yang bisa dihentikan begitu saja lewat jalur damai. Apabila penegak hukum harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan terkait penyelesaian melalui mekanisme damai sebelum adanya putusan pengadilan.
3: Kasus kekerasan terhadap anak ini sebenarnya ini bukan delik aduan, ini adalah merupakan delik umum yang bisa ditindaklanjuti terkait dengan kasus ini. Sementara apa yang dilakukan, restoratif justice, perdamaian, itu sebenarnya tidak membawa dampak kepada upaya hukum. Karena perlindungan anak itu memiliki kekhususan dan spesifikasi undang-undang yang khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 35 tahun 2014.
2: Menurut Haji Uma, aturan negara sangat ketat dalam melindungi anak siapa saja yang berusia di bawah 18 tahun. Perlindungan ini adalah tanggung jawab bersama, di antaranya negara, pemerintah, masyarakat hingga orang tua. Karena perlindungan anak memiliki undang-undang khusus atau lex specialis, jadi kasus kekerasan anak tidak bisa disamakan dengan tindak pidana ringan yang biasanya bisa diselesaikan secara adat di tingkat kampung atau desa. Haji Uma juga mendesak kepolisian untuk mengusut kasus ini sesuai hukum yang berlaku sampai tuntas. Kekerasan pada anak bukan masalah sepele yang bisa selesai dengan bersalaman. Penegakan hukum yang tegas sangat penting demi melindungi masa depan generasi penerus bangsa. Demikian Saifullah Nurdin melaporkan.
1: MPU Kota Banda Aceh menggelar pendidikan kader ulama PKU Muda Kota Banda Aceh tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan kontributor RRI Echa Umami.
4: Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh resmi menggelar pendidikan kader ulama muda atau PKU Muda tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung pada 7 hingga 9 Juli 2026 ini bertujuan untuk mencetak generasi ulama yang siap menghadapi tantangan dakwah di era digital. Latihan intensif tersebut diikuti oleh 40 peserta yang merupakan utusan dari berbagai lembaga keagamaan di Kota Banda Aceh. Selama 3 hari, peserta mendapatkan pembekalan mengenai literasi digital, penguatan akidah, serta strategi dakwah yang relevan dengan perkembangan teknologi dan karakter generasi muda.
5: Dan temanya dunia digitalisasi.

0: penting ilmu-ilmu tentang permasalahan-permasalahan digital, hal-hal yang sangat-sangat negatif bisa diantisipasi nanti sama kader-kader kita, guru-guru ataupun ulama-ulama muda yang ada ikut di kegiatan hari ini.
1: Selain memperkuat pemahaman keislaman, kegiatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kemampuan para peserta dalam memanfaatkan media digital sebagai sarana menyebarkan dakwah yang menyejukkan, moderat, dan mudah diterima oleh masyarakat.
2: Adanya kegiatan ringan ini bisa menambah wawasan bagi para ulama muda dalam menaungi kehidupan para generasi Gen Z yang memang sangat luar biasa pada, sehingga bisa dapat meminimalisir terhadap pelanggaran syariat di Kota Banda Aceh.
1: Melalui program yang digelar secara berkala ini, MPU Kota Banda Aceh berharap para lulusan PKU muda dapat menjadi benteng moral sekaligus penggerak literasi Islam yang positif, serta mampu menghadirkan dakwah yang adaptif di tengah kehidupan masyarakat digital. Yesa Umami, kontributor RRI Banda Aceh, melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.
4: Civitas Akademika UTU Melabuh gelar lepas sambut rektor dari pejabat lama Profesor Ishak Hasan kepada rektor Dr. Nya Amir periode 2026-2030 di aula auditorium Teku Umar UTU Melabuh. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
5: Universitas Teku Umar UTU Melabuh menggelar kegiatan prosesi lepas sambut rektor dari pejabat lama Profesor Dr. Ishak Hasan kepada rektor baru periode 2026 hingga 2030 yaitu Profesor Dr. Nya Amir pada kegiatan yang berlangsung khidmat bertempat di auditorium Teku Umar kampus UTU Melabuh itu. Kasubag Umum Universitas Teku Umar UTU Melabuh Mus Rijal mengatakan pada pelantikan resmi Profesor Nya Amir sebagai Rektor UTU telah dilantik oleh Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek yaitu Profesor Brian Yuliarto di Jakarta baru-baru ini pada tanggal 30 Juni 2026. Prosesi lepas sambut turut diwarnai dengan adat pesejuk Aceh dan tepung tawar.
6: Hari ini kita mengadakan lepas sambut dari rektor sebelumnya ke rektor baru, di mana rektor sebelumnya telah berkibar dari tahun 2022 sampai 2026. Dan hari ini kita berganti kepemimpinan UTU, Pak, dari 2026 ke 2030. Nah, ini juga kebetulan rektor kami yang terpilih juga dulunya bertugas selaku wakil rektor juga, Pak, membantu Pak Rektor di bidang perencanaan keuangan umum. Alhamdulillah, hari ini sudah kita laksanakan lepas sambut. Sebenarnya sebelumnya sudah dilakukan pelantikan oleh Menteri di 30 Juni, Pak.
5: Kegiatan acara lepas sambut juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dan mitra strategis UTU, diantaranya mantan Menpan RB Dr. Azwar Abu Bakar, Kabinda Aceh Brigjen Andri, dan juga dari Kepala BKPSDM Aceh yang mewakili Gubernur Aceh, PJ Bupati Nangkan Raya, Sekda Aceh Barat, dan juga dari Wakil Bupati Aceh Barat Daya, Perwakilan Bupati Aceh Jaya, serta Ketua DPRK, MPD, MAA, dan MPU Aceh Barat. Selain itu juga turut hadir dari berbagai pimpinan perguruan tinggi yaitu Rektor UIN Araniri, Profesor Mujibur Rahman, Rektor IAIN Luxmawe, Rektor UBBG, Rektor Universitas Al-Muslim Biren, dan juga dari berbagai Rektor Universitas Cipta Mandiri, Ketua STAN Tengku Dirundeng Melabuh, Ketua STAI Darul Hikmah, dan juga dari Direktur AKN Aceh Barat, serta dari unsur Forkopimda di wilayah Barat Selatan Aceh. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
4: Berita terakhir pendengar, warga Belanggarut, Gampung Raya Senara, Kecamatan Sukamakmu, Kota Sabang, gelar kenduri jirat sebagai wujud kepedulian sosial dan pelestarian budaya. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
7: Warga Jurung Belanggarut, Gampung Pai Senara, Kecamatan Sukamakmu, Kota Sabang kembali menggelar tradisi kenduri jirat atau kenduri kuburan yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan tersebut diawali dengan pembersihan area pemakaman, dilanjutkan dengan pembacaan tahlil dan doa bersama sebagai penghormatan kepada leluhur dan anggota keluarga yang telah meninggal dunia. Kepala Jurung Belanggarut, Zaini Salam, mengatakan tradisi kenduri jirat yang dilakukan beberapa hari yang lalu itu bertujuan menjaga kebersihan dan kelestarian makam sekaligus mempererat kekompakan masyarakat dan memulihkan dengan anak yatim. Menurutnya kegiatan tersebut telah menjadi agenda tahunan yang mendapat dukungan penuh dari warga setempat.
8: Tujuan kami yang pertama yaitu untuk merawat kuburan-kuburan yang di sini dan untuk kekompakan dan silaturahmi masyarakat-masyarakat yang ada di sini. Kami mengadakan hal ini. Itu pendanaan kami dengan cara kumpul per kakak. Jadi perkumpulan itu apa istilahnya seadanya, seikhlas mungkin, tidak kami patok. Dan alhamdulillah acara ini penuh masyarakat kami penuh semangat.
7: Ia menambahkan kegiatan tersebut menjadi solusi bagi makam-makam yang tidak lagi memiliki keluarga yang tinggal di kampung setempat. Dengan adanya kenduri jiran, seluruh makam dapat dibersihkan dan dirawat bersama sehingga tidak ada yang terbengkalai. Sekaligus menjadi momentum mengirimkan doa bagi seluruh arwah yang dimakamkan di kawasan tersebut. Sementara itu, Imam Cik Jurung Belanggarut Tengku Nasri mengatakan rangkaian kegiatan diisi dengan pembacaan tahlil dan doa yang dihadiahkan kepada para pendahulu, orang tua, serta seluruh masyarakat yang telah meninggal dunia. Menurutnya kegiatan tersebut juga menjadi bentuk penghormatan atas jasa-jasa para pendiri kampung.
9: Kita akan melakukan itu samadiah tahlil beserta doa. Kita hadiahkan kepada almarhum pendahulu-pendahulu kita, orang-orang tua kita yang telah duluan meninggalkan kita dari dunia ini. Jadi maksud dan tujuannya yang terutama terutama kali ialah untuk mempererat tali silaturahmi antara warga dan mengenang jasa orang tua kita yang telah membangun kampung ini.
7: Ia menambahkan dalam pelaksanaan terdapat beragam pandangan di kalangan ulama mengenai tradisi tersebut. Namun masyarakat Belanggarut lebih mengedepankan nilai persatuan, kebersamaan, dan semangat gotong royong yang terkandung dalam kegiatan tersebut tanpa menyampingkan nilai-nilai ajaran Islam. Melalui tradisi kenduri jiran, masyarakat Jurung Belanggarut berharap semangat merawat warisan para pendahulu terus terpelihara. Selain menjadi sarana mendoakan mereka yang telah wafat, kegiatan ini juga diharapkan mampu mengingatkan masyarakat bahwa kematian merupakan kepastian bagi manusia, sehingga menjadi pelajaran untuk terus memperkuat persaudaraan, menghargai jasa orang tua, dan menjaga kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
4: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Sabah.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
0: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 Banda Aceh 97.

0: Dasta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar, saatnya beranda Asta Cita Nasional Berjaringan. Kami akan awali dari RRI Kupang dengan tema Ruang Terbuka Hijau di Taman Nusa Malole berikut ini.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di beranda Asta Cita Siaran Berjaringan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendau, Lexi Envoy. Saat ini kita akan mewawancarai Kepala Dinas Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendau. Topik yang kita angkat berkaitan tentang ruang terbuka hijau. Mari kita ikuti wawancara selengkapnya. Pak Kades, bagaimana kondisi ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendau saat ini dan seberapa pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau bagi masyarakat kita, Pak Kades?
3: Jadi terkait dengan ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendau, terlebih khusus di Kota Ba'a, kami dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup baru membangun satu lokasi di mana berada di depan Puskesmas Lobalain dengan luasan 50 x 20 meter. Nah, di sini ruang terbuka hijau ini penting karena ditata sekaligus dengan taman kota. Dan ruang terbuka hijau itu juga ditanami dengan pohon-pohon pelindung maupun tanaman hias lainnya. Di sini diharapkan bahwa taman kota ini yang dibangun ini bisa membuat masyarakat atau menyediakan tempat untuk masyarakat Kota Ba'a untuk bisa sekedar refreshing lah, sore-sore duduk-duduk di situ menikmati suasana Kota Ba'a. Dan di situ juga ada tempat-tempat kuliner yang bisa langsung dinikmati. Seberapa penting? Karena kita tahu bahwa fungsi daripada taman kota itu adalah bisa mengurangi emisi gas rumah kaca yang sekarang ini lagi digaungkan oleh secara nasional dan kita memiliki target untuk pengentasan emisi gas rumah kaca.
2: Pak Kades, latar belakang pemerintah Kabupaten Rotendau melalui dinas terkait yang Pergim dan Lingkungan Hidup ini yang memberikan perhatian khusus terhadap penataan ruang terbuka ini, Pak.
3: Jadi sesuai dengan tugas dan pokok kami selalu menyediakan tanaman-tanaman ataupun pohon-pohon untuk bisa ditanami oleh masyarakat dan juga langsung oleh kami melalui taman kota ini. Tujuannya adalah bahwa masyarakat juga peduli terhadap lingkungan sekitar rumahnya, di mana 30% daripada luasan yang dibangun rumah itu harus dihijaukan. Jadi ada ruang terbuka hijau yang harus ada pada tiap rumah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya sirkulasi udara yang sehat, udara yang bersih, itu tetap berada di lingkungan tempat tinggal kita. Demikian, Pak Rudi.
2: Dalam penataan ruang terbuka hijau, bagaimana konsep yang diterapkan agar tidak hanya indah dilihat, tetapi juga berfungsi sebagai kawasan resapan air paru-paru kota dan ruang interaksi masyarakat di Rotendau?
3: Nah, kita dari dinas sangat memperdulikan ini. Jadi beberapa tanaman yang khusus kita hadirkan di situ, di taman kota ini, maupun di tempat tinggal masyarakat, itu salah satu gunanya adalah mempertahankan atau menimbulkan konservasi air tanah. Jadi ketika hujan turun, air tanah itu tetap terjaga dengan kehadiran pohon-pohon tersebut. Dan juga harapan kami bahwa setiap masyarakat di mana curah hujan kita yang sangat rendah ini bisa membuat biopori ataupun sumur-sumur resapan di sekitaran rumah. Nah, ketika ada sumur-sumur resapan itu, maka pohon-pohon yang ditanam juga dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik. Dengan sendirinya, akar dari para pohon-pohon itu akan menimbulkan dan mempertahankan konservasi air tanah yang ada.
2: Yang berikutnya Pak Kadis, apa saja yang menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyediakan ruang terbuka hijau di tengah keterbatasan lahan dan anggaran di masa efisiensi ini?
3: Iya, jadi sebenarnya kami siap untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau. Namun kita sama-sama tahu bahwa kekurangan anggaran dan dilakukan efisiensi anggaran, sehingga kami secara menyesuaikan dengan anggaran yang ada, kami belum bisa membangun lebih banyak lagi taman-taman kota atau ruang-ruang tempat terbuka hijau. Namun kami harap ke depan ketika anggaran ini sudah bisa stabil kembali, maka kami akan melakukan itu. Paling tidak kita buat lagi satu atau dua taman kota lah di Kota Baa ini.
2: Pak Kadis, sejauh mana keterlibatan masyarakat, komunitas, sekolah maupun pelaku usaha dalam menjaga ruang terbuka hijau di Rokendau selama ini?
3: Nah, inilah yang kita harapkan dari pihak-pihak, terutama sekolah. Nah, kita ada beberapa sekolah di Kecamatan Rote Barat, itu disponsori oleh yayasan daripada Astra Internasional. Jadi ada beberapa sekolah, ada dua SD dan dua SMP, itu di bawah naungan sponsor PT Astra Internasional itu dan Dinas Pirkim dan Lingkungan Hidup. Kita mengedukasi dan mereka menghijaukan kurang lebih 30% daripada luasan sekolah mereka, dan itu sudah berhasil dengan baik. Diharapkan untuk sekolah-sekolah lain bisa melakukan itu. Kita memiliki keterbatasan dana yang mengakibatkan program kegiatan adiwiyata di sekolah kita mengalami belum bisa dilaksanakan dengan baik. Diharapkan kalau efisiensi ini sudah berakhir, maka kami bisa mengadakan lagi adiwiyata di beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ada di Kota Baa dan sekitarannya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
2: Penataan ruang terbuka hijau ini Pak Kadis, selain mempercantik kota, apakah penataan ruang terbuka hijau ini juga menjadi bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar ini, Pak?
3: Ya, jadi sebenarnya tujuan utama daripada taman kota ini atau ruang terbuka ini ada beberapa, yang seperti yang tadi telah dikatakan, bahwa yang pertama itu mempercantik kota itu, yang kedua mengurangi emisi gas rumah kaca, dan ya bisa jadi tempat tongkrongan masyarakat yang berada di sekitaran itu, dan bisa juga meningkatkan konservasi air tanah.
2: Oke Pak Kadis, selain di pusat kota penataan ruang terbuka hijau, apakah ada rencana ke depan untuk penambahan ruang terbuka hijau di kecamatan-kecamatan lain dalam beberapa tahun ke depan ini Pak Kadis?
3: Iya, jadi seharusnya demikian Pak Rudi. Jadi setiap kota kecamatan itu harus di pusat kota, di pemerintahan kecamatan itu harus paling tidak memiliki satu taman kota dengan ukuran standar. Namun keterbatasan anggaran kami belum bisa melaksanakan itu. Mungkin ke depan kami akan melaksanakan itu. Seharusnya juga peran penting daripada masyarakat yang ada di kecamatan bisa melakukan itu, mulai daripada lingkungan sekitar ataupun di rumah-rumah sekitar. Banyak sekali yang masyarakat yang rumahnya cukup mewah, cukup sesuai dengan standar perumahan yang layak, namun sangat disayangkan di halaman depan, di belakang, di samping kurang sekali banyak tanaman yang harusnya ditanamin agar lebih mempercantik akan lingkungan di sekitar itu.
2: Pak Kadis, apa harapan Bapak terhadap kesadaran masyarakat dalam menjaga taman dan ruang terbuka hijau yang telah dibangun oleh pemerintah?
3: Nah, ini yang jadi masalah, salah satu masalah. Taman-taman kota yang kita sudah bangun itu kebanyakan itu dirusak atau bagaimana. Tapi kami menemui dan kami menyaksikan itu bahwa itu jauh daripada kepedulian masyarakat. Kami berharap supaya jangan lagi seperti itu, kita jaga apa yang telah dibangun oleh pemerintah. Tentunya ini juga untuk kepentingan dan semua anak cucu kita bisa menikmati itu ketika fasilitas pemerintah ini bisa dibangun. Jangan kita mengabaikan segala sesuatu yang baik. Tetapi mari kita jaga sesuatu yang telah dibangun ini supaya bisa membuat banyak orang menikmati itu setiap hari.
2: Yang terakhir Bapak, pesan Bapak kepada masyarakat Rotendao agar ruang terbuka hijau dapat menjadi aset bersama dan terus dinikmati oleh generasi-generasi kita yang selanjutnya.
3: Ya, jadi pesan kami kepada masyarakat Rotendao bahwa mari kita jaga fasilitas-fasilitas seperti taman kota yang telah dibangun maupun menjaga tanaman-tanaman yang telah ditanam di situ. Kalau kita peduli, mungkin semuanya akan menjadi indah, terutama bisa menciptakan satu artistik yang kolaboratif antara taman dan tanaman hias maupun tanaman pelindung yang kita tanam di situ.
2: Demikian pendengar wawancara kita bersama Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao, Lexi Enpoy, terkait ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Rotendao. Terima kasih dan sampai jumpa pada edisi Beranda Asja Cita selanjutnya bersama RRI Program 1 Berjaringan Nasional.
0: Beranda Asja Cita.
1: Beranda Asja Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Batam dengan tema Kampung Inovasi Plastik Batam berikut ini.

GSRT1 Berseri adalah nama kelompok bank sampah di Kota Batam binaan Pertamina AFT Hang Nadim. Hadir pada tahun 2022 lalu, UBSRT1 Berseri yang berada

gapton per bulan. Tidak heran, UBS Irtiwan Berseri kerap menjadi rujukan bagi UBS lainnya. Menjadi binaan Pertamina AFT Hang Nadim, sarana dan prasarana UBS Irtiwan Berseri cukup terpenuhi. Mulai dari bantuan kontainer untuk penampungan sampah, hingga alat penimbangan kita. Namun tidak hanya itu, pengurus UBS Irtiwan Berseri juga mendapatkan pelatihan inovasi digital. Salah satu inovasi yang saat ini sedang berjalan

0: Saya Penamelia Beru sendiri. Saya selaku ketua unit bank sampah RT 1 Berseri Perumahan Permata Bandara. UBS RT 1 Berseri itu sendiri berdiri pada tanggal 27 Januari 2022. Yang alhamdulillah nanti tahun depan di bulan Januari kita sudah berusia 4 tahun. Untuk binaan Pertamina sendiri itu tahun 2022 akhir, sekitar bulan November. Salah satunya itu pada saat kita penimbangan pertama itu sekitar 13 nasabah untuk di awal itu 27 Januari 2022. Dan kemudian Pertamina datang, itu 2023 kita mendapatkan namanya gudang, yaitu kontainer ini yang di belakang saya ini. Itu pada saat itu kita sudah mendapatkan nasabah juga mulai meningkat, dan juga untuk jumlah volume sampah itu sendiri itu kita semakin banyak. Di awal itu kita cuma sampai itu 150 per bulan. Untuk saat ini, sampai saat ini kita itu sudah mencapai 3 ton itu per bulannya. Kita juga ada aplikasi, yaitu aplikasi Kimara, Kampung Inovasi Sampah Permata Bandara. Itu kita Pertamina membuatkan untuk kita. Pada saat itu kita ini ada kendala pada saat pencatatan. Kenapa? Karena bagaimanapun nasabah itu menimbang, itu penimbangan pada saat kita di gudang itu, nasabah itu membawa itu sampahnya itu 0, jadi setidaknya 0,1, 0,2. Jadi penghitungannya di harga itu kita sering loss gitu kan, sering miss. Nah, dengan adanya aplikasi ini jadi tidak ada lagi miss, jadi semuanya sudah langsung tertata di aplikasi itu sendiri. Jadi kalau mau melihat dari aplikasi itu, nasabah itu sudah mendownload aplikasi Kimara. Jadi keuntungannya apa? Jadi di aplikasi itu sendiri ada namanya riwayat untuk penimbangan. Jadi nasabah itu bisa melihat penimbangan tanggal berapa dan apa saja sampah yang sudah ditimbang di gudang kami. Dan kemudian apalagi di aplikasi Kimara itu adalah bisa nasabah bisa cek saldonya itu sendiri. Jadi pada saat itu nasabah bisa melihat saldonya sudah berapa. Jadi misalkan untuk minggu lalu itu cuman 50.000, mungkin penambahan di minggu ini menjadi 65.000, itu nasabah bisa langsung melihat di aplikasi. Dan kemudian untuk daftar harga sendiri itu juga sudah ada tercantum di aplikasi.
1: Program Kampung Inovasi Plastik UBS RT 1 Berseri kini dirasakan sudah memberikan manfaat bagi warga perumahan Permata Bandara dan masyarakat Batam pada umumnya. Manfaat yang dirasakan tidak hanya pada ekonomi keluarga, tetapi juga manfaat kebersihan lingkungan.
2: Nama saya Nela Nelvia. Saya sebagai pengurus dari Bank Sampah UBS RT 1 Berseri. Mulai bergabung jadi pengurus itu awal terbentuknya UBS di tahun 2022. Ini sudah berjalan 4 tahun. Dan selama menjadi pengurus, banyak suka duka yang kami hadapin. Awal-awal merintis itu jatuh bangun, memang merintis dari nol memang susah. Belum lagi menghadapi tantangan masyarakat yang banyak kontranya, banyak yang tidak mendukung dengan bank sampah ini. Salah satu penyebabnya mereka takut lingkungan akan menjadi tercemar karena banyaknya tumpukan-tumpukan sampah. Seiring berjalannya waktu, kami berusaha untuk menunjukkan prosesnya. Jadi alhamdulillah di tahun keempat ini Bank Sampah RT 1 Berseri sudah berseri sesuai namanya, banyak memperoleh manfaat, keuntungan, serta mulai dikenal oleh masyarakat luas. Keuntungan yang diterima oleh masyarakat yaitu tadi ibu-ibu yang tadinya tidak ada penghasilan, mereka dari memilah sampah bisa mendapatkan cuan dari sampah yang mereka pilah dari sampah rumah tangga sendiri. Dan juga di Bank Sampah UBS RT 1 Berseri ini kami juga memiliki program yaitu koperasi bank sampah yang namanya Koberi, yang mana dana dari koperasi ini itu memang murni dari selisih harga yang kita peroleh dari penjualan sampah, kita kembalikan lagi ke nasabah untuk modal awal dari koperasi ini, dipinjamkan ke nasabah untuk modal usaha, untuk bantuan sekolah dan pendidikan. Selain daripada koperasi itu juga, di setiap tahunnya kami juga memberikan reward-reward untuk nasabah, seperti ada santunan untuk yatim piatu, janda-janda yang ada di yang bergabung menjadi nasabah di UBS RT 1 Berseri. Sekarang jumlah nasabah ada sekitar 219 nasabah. Yang awal berdiri kita hanya 13 orang saja.
1: Pepatah mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dedikasi dan inovasi yang dijalankan oleh pengurus UBS RT 1 Berseri ini

tepat yang diumumkan saat perayaan Hari Jadi Kota Batam ke-195 pada bulan Desember 2024 lalu. Demikian feature produksi RRI.

0: Jangan buang sampah sembarang. Kalau dibuang sembarangan lingkungan tercemar. Mari kita semua peduli lingkungan untuk masa depan anak negeri.
1: Beranda Asta Cita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun berada. Kita berjumpa dalam program Asca Cita berkaitan dengan tema tentang ruang hijau. Dari RRI Toli-Toli, kita akan fokus pada membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Kita tahu, kota yang tumbuh tanpa penataan, pembangunan yang selaras dengan alam, lambat laun akan kehilangan jati dirinya. Kita sering melihat banjir saat hujan deras melanda, atau suhu udara yang terasa makin menyengat di area pusat kota. Ini adalah sinyal bahwa kota butuh ruang untuk bernapas. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat pembangunan yang baik untuk infrastruktur kawasan hijau, khususnya di Kabupaten Toli-Toli? Saat ini, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Disperkim Kabupaten Toli-Toli, Pak Safrudin Rahman. Assalamualaikum, Pak Safrud.
3: Waalaikumsalam, para pemirsa RRI di mana saja.
2: Baik, Pak Kadis, saat ini isu Green City atau kota hijau sedang gencar-gencarnya dikampanyekan di berbagai daerah di Indonesia. Dari kacamata Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Toli-Toli, bagaimana melihat urgensi penerapan konsep membangun kota berbasis kawasan hijau ini, khususnya kita yang ada di Toli-Toli saat ini, Pak?
3: Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pembahasan kita hari ini, yaitu pembangunan infrastruktur kawasan hijau dan hubungannya dengan konsep Green City, ya. Kalau kita di Perkimnya berhubungan dengan pembangunan ruang terbuka hijau, ya, atau yang disebut dengan RTH. Ya, kita diamanatkan memang di dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang nomor 26 tahun 2017 itu, kawasan RTH itu di dalam kota itu sudah diatur sebesar 30% dari luas kawasan, 20% RTH ruang publik, dan 10% RTH untuk ruang privat. Tetapi kalau kita berbicara tentang Green City, ya, Green City ini RTH cuma merupakan salah satu komponen daripada Green City itu. Karena konsep Green City ini adalah konsep yang komprehensif. Di dalamnya ada tentang drainase, tentang persampahan, tentang transportasi, tentang penggunaan energi yang diefisienkan. Intinya, tinggal di kota tapi bersahabat dengan alam. Ya, terkait dengan tema kita, urgensinya untuk kita di Toli-Toli ini memang sangat penting, Pak. Karena dia tidak hanya didasarkan pada ketentuan tata ruangnya, tapi juga pada kondisi ekologis dan perkembangan kawasan perkotaan. Ya, dia bisa berfungsi sebagai suatu komponen yang mengurangi risiko banjir perkotaan, kemudian mengendalikan perkembangan kawasan terbangun, mengurangi suhu, dan meningkatkan kenyamanan kota, melindungi sempadan sungai dan pesisir. Sebagaimana kita ketahui tadi, Bung Jasmin katakan bahwa Toli-Toli ini di adalah daerah pesisir dan dikelilingi oleh kawasan perbukitan. Jadi dia mencegah erosi, menjaga kualitas air. Itulah manfaat daripada sebuah pembangunan yang berwawasan lingkungan atau namanya kawasan hijau. Nah, kita punya RTH yang dibangun oleh pemerintah, RTH publik yang dimaksud pemerintah itu, dia punya luas 11,7 hektar yang ada sekarang, atau cuma 0,12%. Jadi secara angka 30% yang disamakan itu tidak terpenuhi kalau cuma dari RTH publik yang kita bangun. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, termasuk RTH privat, kemudian RTH-RTH lainnya yang bukan menjadi aset pemerintah, itu kalau kita melihat dari foto citra satelit, ya, itu kawasan kita, RTH kita ini berada di kisaran antara 20-30% dari luas kota.
2: Untuk menciptakan, menghadirkan konsep Green City di Kabupaten Toli-Toli, tentu Disperkim tidak bekerja sendiri, butuh keterlibatan dinas lainnya. Bagaimana sinergi yang dibangun oleh pihak Disperkim untuk membangun kawasan hijau di Kabupaten Toli-Toli ini, Pak?
3: Ya, benar sekali, Pak. Itu dalam pengelolaan kawasan hijau memang bukan cuma Disperkim. Ada kolaborasi antara instansi yang terkait, PUPR, DLH, Dinas Perhubungan, Pol PP, ya. Sebagai contoh, ini RTH Tanjung Batu kita kelola secara kolaboratif, ya, yang sementara kita lakukan ini. Jadi ini juga sejalan dengan konsep Green City, bukan cuma dalam hal dia punya vegetasi RTH-nya. Nah, jadi dalam hal sinergi ini kita selalu bekerjasama mulai dari tahap perencanaan, perizinan, sampai dengan pelaksanaan. Ya. Kalau dinas PUPR itu pada dalam menerbitkan rekomendasi bangunan gedung, persetujuan bangunan gedung itu dihitung dia punya perbandingan antara luas terbangun dan open space-nya. Itu memang semua bagian dari upaya-upaya untuk menciptakan kawasan terbuka. Ya.
2: Kemudian Pak Kadis, kita lihat kota Toli-Toli ini kan memiliki karakteristik unik sebagai kota pesisir yang langsung berbatasan dengan perbukitan. Pertanyaannya, bagaimana Disperkim mendesain kawasan hijau agar itu kelihatannya tidak hanya sebatas keindahan saja, tetapi bisa jadi benteng mitigasi bencana seperti banjir dan tanah longsor, Pak Kadis?
3: Ya, dalam perencanaan dan pembangunan RTH ini, Disperkim itu tidak hanya memandang kawasan hijau sebagai elemen estetika, tapi juga sebagai infrastruktur ekologis yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Ya, mengingat Kabupaten Toli-Toli ini karakteristik wilayahnya pesisir dan berbatasan langsung dengan kawasan perbukitan, maka desain RTH ini diarahkan untuk mendukung fungsi-fungsi mitigasi bencana, ya, khususnya banjir, erosi, dan tanah longsor. Pada kawasan perbukitan, keberadaan vegetasi itu kita harus pertahankan, Pak. Walaupun ditingkatkan melalui penghijauan. Sementara untuk kawasan dataran perkotaan kita ini, ada kota ini RTH dirancang sebagai area resapan air melalui taman kota, jalur hijau, ruang terbuka lainnya yang mampu mengurangi limpasan permukaan saat curah hujan tinggi. Sementara pesisir, kawasan hijau itu berfungsi sebagai zona penyangga atau buffer zone. Ya.
2: Artinya yang Pak Kadis ingin sampaikan bahwa apa yang saya tanyakan tadi itu sudah terpenuhi semua begitu?
3: Iya, jadi sudah terpenuhi ya, kita sudah melihat aspek dari segi ekologisnya, dari lingkungan, mitigasi bencana. Jadi bukan cuma sekedar sebagai estetika.
2: Ya. Iya. Baik. Kita juga tidak bisa menampikan ya Pak Kadis bahwa di pesisir kawasan Kabupaten Toli-Toli khususnya di wilayah perkotaan ini kan juga terdapat kawasan mangrove. Bahkan salah satu aset hijau terbesar kota di Toli-Toli ini. Namun tekanan dari pemukiman dan aktivitas ekonomi terus meningkat. Apa langkah-langkah konkret dalam merehabilitasi dan melindungi zona mangrove ini agar tetap lestari di tengah pertumbuhan masyarakat begitu?
3: Jadi untuk merehabilitasi kawasan mangrove itu sebenarnya fungsi-fungsi dari instansi lain yang menangani kawasan pesisir. Tapi dalam hal ini kawasan Perkim ini peranannya itu dalam hal penataan pemukiman dan pengendalian pembangunan agar tidak menimbulkan tekanan terhadap ekosistem mangrove itu. Jadi meskipun rehabilitasi dan pengelolaan mangrove itu bukan tugas utama di Disperkim, kami ini memiliki peran strategis dalam hal mendukung perlindungan kawasan mangrove melalui penataan kawasan pemukiman dan pengendalian pembangunan. Nah, salah satu langkahnya yang dilakukan adalah memastikan bahwa pengembangan pemukiman dan infrastruktur tidak masuk ke kawasan lindung pesisir atau area mangrove.
2: Pak Kadis, seringkali kendala terbesar dalam hal pembangunan kota hijau itu ya tak lain anggaran dan kesadaran masyarakat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa leading sektor persoalan sampah ini kan pihaknya itu pihak DLH ya, Dinas Lingkungan Hidup. Lantas di Disperkim sendiri, apa biasanya dilakukan kerjasama koordinasi dengan pihak DLH agar taman-taman dan ruang-ruang hijau yang ada di kota Toli-Toli ini tetap terjaga begitu?
3: Terkait dengan persampahan ini ya, kalau kita di Perkim ya, kita merupakan salah satu tugas kita itu menyediakan sistem sanitasi persampahan dalam kawasan permukiman. Jadi kita selalu berfokus pada kawasan perumahan, pemukiman ya. Ya sebenarnya salah satu kendala memang di pemukiman adalah yang pertama ketersediaan infrastruktur persampahan, yang kedua kesadaran masyarakat. Kita selalu memberikan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dalam ketersediaan anggaran kita menyediakan tempat sampah di RTH ya. Di RTH kita bekerja sama dengan DLH dalam hal pengelolaan.
2: Terakhir Pak Kadis, dari apa yang kita bincangkan sejak awal tadi, tentu kita menaruh harapan dari pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, khususnya melalui Dinas Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Toli-Toli. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan, agar visi untuk mewujudkan Toli-Toli kota hijau yang asri dan gotong royong ini bukan hanya sekedar slogan saja, melainkan gerakan bersama begitu Pak. Silakan.
3: Ya, yang paling penting saran kami ke masyarakat itu adalah kami berharap sama-sama menjaga fasilitas, baik itu ruang terbuka yang tidak ada vegetasi maupun ruang terbuka hijau. Banyak kejadian, Pak, selama ini bukan dijaga, malah dirusak. Ada lampunya hilang, ada lampunya pecah, ada bunga-bunganya hilang. Ya. Ini kan perlu kita melakukan pengawasan bersama. Pemerintah, Pak Bupati yang terus memprogramkan ini. Untuk setiap tahunnya ada pemeliharaan maupun pembangunan infrastruktur kawasan terbuka hijau yang baru. Ya, kita ini harus jaga. Masyarakat kita harus jaga sama-sama.
2: Baik, terima kasih Pak Kadis atas bincang-bincangnya di program Asta Kita yang mengangkat tema seputar ruang hijau. Kita tahu pendengar, Toli-Toli punya potensi alam yang luar biasa, mulai dari pesisir hingga perbukitannya. Memadukan kemajuan kota dengan kelestarian kawasan hijau tentu saja merupakan kunci agar kota Toli-Toli ini tetap bernapas lega di masa mendatang. Semoga langkah-langkah kecil yang telah didiskusikan pihak Disperkim tadi menjadi awal dari lompatan besar agar masa depan Toli-Toli yang lebih bersahabat dengan alam ini bisa terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Dari RRI Toli-Toli, salam lestari, saya Jasmin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beranda Asta Cita.
4: Pendengar, tadi Anda baru saja menyimak Beranda Asta Cita Nasional berjaringan dari RRI Toli-Toli dengan tema membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Dan kami beralih yang terakhir ya dari RRI Ranai dengan tema menjaga ruang terbuka hijau bebas dari sampah berikut ini.
5: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di acara Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi LPP RRI Ranai. Pendengar, ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Di tengah pesatnya perkembangan pembangunan, keberadaan ruang terbuka hijau seringkali terpinggirkan. Padahal, fungsinya sangat vital bagi keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Ruang ini tidak hanya berperan sebagai paru-paru kota yang menghasilkan oksigen dan menyerap polusi, tetapi menjadi sarana rekreasi, interaksi sosial, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau perlu menjadi perhatian agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Bagaimana menjaga ruang terbuka hijau agar bebas dari sampah? Kita akan berbincang dengan Ibu Hazriani. Beliau ini fungsional pengendali sampah lingkungan DLH Natuna dan Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna.
6: Bu, kalau kita berbicara tentang ruang terbuka hijau ini kan memang gimana ya, masalah sampah itu kan banyak sekali masalahnya. Kalau masalah sampah tidak, kalau kita berbicara masalah sampah tidak akan habis-habisnya. Salah satunya di ruang terbuka hijau, kalau di Natuna ini di Pantai Piwang ya Bu ya. Jadi bagaimana nih Bu, Ibu kan orang DLH nih. Nah, bagaimana kebijakan dan strategi DLH dalam menjaga ruang terbuka hijau agar tetap bersih sehingga kita nyaman untuk berkunjung sana, Bu?
7: Kita dari Dinas Lingkungan Hidup itu memang memberikan edukasi, pemahaman, dan himbauan dalam bentuk himbauan ya setiap jam itu. Yeah. Menyampaikan untuk menjaga atau mengambil sampahnya tidak boros air dan disampaikan untuk edukasi itu, dan juga sudah disiapkan tong-tongnya Mbak. Nah, itu upaya dari Dinas Lingkungan Hidup. Namun terkait sampah ini kan penyadarannya terus menerus, dan itu juga kita upayakan ya, baik untuk edukasi masyarakat dan anak sekolah. Jadi pengunjung Pantai Piwang itu ya masyarakat kita ya,
6: iya,
7: semuanya. Jadi kita tetap edukasi untuk kesadaran, kesadaran bahwa kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak nyampah, agar tidak sampahnya tidak berserak. Bila misalnya, himbauan juga, bila ada sampah yang kita bawa, makan bawa pulang atau masukkan ke tempat sampah. Seperti itu, Mbak.
6: Iya, karena kita tahu kan, Bu, kalau hari libur, ya kan, Bu, hari libur kalau di Pantai Piwang itu kan sangat ramai sekali pengunjung. Karena di sana kan memang ruang terbuka hijau, tempat bermain anak-anak, tempat kumpul keluarga, dan juga sore-sore, pagi-pagi, tempat orang berolahraga, kan, Bu. Tapi kita lihat juga di sekitar tuh, apalagi terutama di daerah pantainya, Bu, ya, yeah. Sampah berserakan, apalagi kalau air kering, itu banyak sekali sampah. Itu bagaimana pengawasan dan penegakan aturan terkait pembuangan sampah di ruang terbuka hijau yang dilakukan, Bu? Ada pengawasan nggak gitu?
7: Iya, kita kalau untuk dari DLH kita ada, ada, Mbak, ya, ada pengawasan dari bidang RPH sendiri. Itu ada mengawas, maksudnya petugas kita ada untuk yang
6: mengawasi
7: mengawasi sampah yang ada di Pantai Piwang. Cuman untuk yang berjualan atau apa yang berjualan ya, itu kita sudah sampaikan bahwa setiap berjualan mereka harus setelah berjualan harus dibersihkan. Ya, silakan masukkan sampah ke tempat yang sudah disiapkan.
6: Iya.
7: Sudah ada diinformasikan. Lalu terkait sampah yang ada di pantai.
6: Iya.
7: Sisi lautnya itu kemungkinan ya, dia ada dua kemungkinan, bisa saja dari laut sendiri ya, dari laut dibawa oleh arus air, bisa juga dari daratan. Tapi kalau melihat kondisi yang ramai ya, ramai setiap hari Minggu, itu kemungkinan memang dari daratan juga ada dampak ya, dampak ke laut.
6: Oh, jadi itu pengawasannya dilakukan setiap hari, petugasnya melakukan pengawasan setiap hari atau memang seminggu sekali atau sebulan sekali, Bu?
7: Petugas kita ada di pantai itu setiap hari. Ya, setiap hari mereka bekerja membersihkan bila memang masih ada. Ini kan kalau untuk masyarakat kita ini ada juga yang memang sudah sadar, ada yang belum sadar. Ini yang belum sadar ini para pengunjung yang bila makan ya, dia main letak aja.
6: Iya, membuang aja.
7: Buang aja. Ini memang kadang-kadang kesadaran itu tidak ada gitu, Mbak. Memang tidak ada. Karena dia beranggapan bahwa itu sudah ada petugasnya nih. Pantai Piwang ini sudah ada tugasnya. Orang DLH gitu. Sebenarnya tugas dan tanggung jawab itu bukan
6: DLH saja.
7: Aja, gitu kan? Semua kita bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri gitu kan. Nah, cuman itu yang belum nyampai gitu. Ada sebagian orang yang tidak belum tersampaikan pesan-pesan itu. Kalau misalnya kita sudah yang sudah tersampaikan, insya Allah dia paham ya. Dia pasti akan mencari tempat sampah atau nggak ada tempat, nggak ketemu tempat sampah, dia akan bawa balik sampahnya.
6: Iya, apalagi kalau di Pantai Piwang kan, Bu, itu kan ada pantai, sering orang nongkrong bersama keluarga, kadang buat pertemuan bersama teman-teman, itu kan gampang sekali buang sampahnya di laut kan, Bu. Dan juga kalau kita berbicara tantangan terbesar yang dihadapi oleh DLH dalam mengelola kebersihan ruang terbuka hijau ini, Bu, apa tantangan terbesarnya?
7: Kalau misalnya saya melihat ya, dimanapun ruang terbuka hijau tidak saja di Pantai Piwang ya, tantangan terbesarnya itu kita menyadarkan masyarakatnya. Jadi menyadarkan orang itu tidak dalam sekali informasi gitu ya. Betul. Kita harus berulang-ulang, menyampaikan terus kontinu dan konsisten.
6: Iya.
7: Jadi ini yang harus kita upayakan ya, secara kontinu. Jadi kalau misalnya masyarakat kita sudah sadar, insya Allah sampah nggak akan berserakan lagi. Karena kita juga tahu itu adalah bagian dari tanggung jawab ya, tanggung jawab kita untuk merawat ruang terbuka hijau itu.
6: Iya.
7: Jadi bukan milik pemerintah aja sebenarnya, itu kan milik kita bersama, kan kita juga yang nikmati.
6: Iya, tapi kan terkadang ada juga yang tidak sadar, karena itu yang Ibu bilang tadi, mungkin masyarakat mengatakan ini kan pekerjaan DLH, untuk apa ada petugasnya, gitu kan?
7: Betul.
6: Tapi sejauh ini ada nggak edukasi ataupun kampanye khusus lah dari DLH ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ruang terbuka hijau ini agar tetap bersih, tetap nyaman, bebas dari sampah. Karena kalau ada sampah kan tidak nyaman juga kita melihat, Bu.
7: Ya, jadi di Pantai Piwang itu ada nama edukasinya, Mbak ya, Si Piwang.
6: Oh, Sipi Wang.
7: Ya, Sipi Wang itu dari dari DLH udah menyampaikan informasi ya. Itu saya rasa itu bentuk edukasi lah terhadap masyarakat. Ambil sampahnya atau jangan buang sembarangan. Ya, itu edukasi itu sudah kita sampaikan setiap jam kan. Setiap jam itu kan artinya siapapun pengunjung ya dia pasti ingat ada Sipi Wang di Pantai Piwang. Kalau misalnya untuk ke masyarakat umum,
6: iya, khusus gitu.
7: Masyarakat maksudnya di tempat-tempat tertentu,
6: iya, misalnya selain, ke sekolah, di tempat masuk ke desa-desa, itu di mana saja, Bu?
7: Kalau untuk sekolah kita ya di madrasah-madrasah sudah, di SMP sudah, SMA sudah. Jadi kita sudah sebenarnya sudah ya. Cuman masalahnya ini masuk apa enggak gitu kan?
6: Orang sadar apa enggak?
7: Sadar apa enggak gitu kan? Jadi kita memang ya ada agak repotnya di situ memang, agak susahnya menyadarkan masyarakat untuk peduli gitu aja. Kalau misalnya dia sebentar dia dengar gitu kan, kita sampaikan sampah itu harus dikelola, tidak boleh dibuang sembarangan, nanti terjadi banjir ataupun menyakiti bumi kita. Pada waktu itu dengar gitu kan. Kadang ada juga mungkin sebagian kelompok memang tidak paham gitu. Tidak paham cara ngelolanya. Makanya kadang kita juga masuk, DLH juga masuk ke kelompok masyarakat, ibu-ibu PKK, dan wanita gitu kan, organisasi perempuan, kita mengajarkan cara ngelola sampah, misalnya cara membuat ekoenzim, cara membuat kompos, gitu ya, cara membuat kerajinan atau pernak-pernik ya dari sisa-sisa itu.
6: Iya, kalau ke madrasah, ke tempat-tempat masuk ke desa-desa pernah Bu ya. Apakah enggak ada rencana nih Bu mau sosialisasi tentang sampah ini di Pantai Piwang? Karena kan itu ruang terbuka hijau, karena setiap hari Minggu, hari Sabtu itu ramai sekali kan Bu. Apakah memang ada rencana ke sana Bu untuk ada sosialisasi lah dari DLH gitu, bukan karena memang ada edukasinya yang setiap satu jam sekali kan Bu, ada yang berbunyi buanglah sampah gitu kan Bu, mungkin yang DLH langsung orangnya langsung turun gitu.
7: Iya, baik Mbak Elmi, ini sangat menarik ya, kita untuk misalnya mengedukasi untuk di Pantai Piwang setiap misalnya hari Sabtu ya, maksud Mbak Elmi itu kita adakan satu momen khusus.
6: Iya, momen khusus gitu.
7: Mudah-mudahan kedepannya ada. Jadi kita harus mengumpulkan misalnya beberapa tim ya, beberapa kelompok masyarakat yang memang betul-betul. Tapi kalau misalnya kita cuman tidak mengumpulkan orang, tidak mengumpulkan kelompok, itu rasanya sia-sia ya, sia-sia. Jadi kita harus memang tujuannya memang untuk satu tim, misalnya satu komunitas, misalnya dari DWP apa gitu kan. Tapi pernah kok saya melaksanakan itu ya, melaksanakan itu dalam beberapa kegiatan, hari peduli sampah maupun hari hari lingkungan hidup sedunia, itu ada beberapa kali pernah saya buat. Kami berkumpul di Pantai Piwang mungkin 2 tahun belakangan ya, tahun kemarin 2025 memang saya opkan, memang tidak ada kegiatan. Jadi sebelum 2025 itu ada beberapa kegiatan yang memang saya lakukan di Pantai Piwang. Jadi memang kita ngumpulkan anak-anak sekolah, ibu-ibu dharma wanita, ya, itu kita kumpulkan. Sekaligus saya mengedukasi apa yang sudah saya buat untuk ngelola sampahnya, baik ekoenzim atau kerajinan-kerajinan, tas-tas yang sudah kita buat, Mbak. Jadi udah pernah sebenarnya. Saya pun juga mewakili DLH dan komunitas kan.
6: Apa harapan Ibu sebagai orang DLH dan juga sebagai ketua komunitas kehati dan lingkungan, agar ruang terbuka hijau kita ini asri, nyaman, kita pun menghirup udara yang segar, bebas dari sampah. Silakan Bu.
7: Baik, untuk harapan saya juga sama-sama kita menjaga Pantai Piwang, karena ini asetnya bukan aset pemerintah saja ya, memang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat, jadi sebenarnya punya kita bersama. Jadi mari kita sama-sama menjaga pantai itu tetap bersih, tetap indah, jangan juga tanamannya sudah ditanam baik-baik dicabut gitu ya. Jangan juga buang sampah di atas tanaman yang sudah di ini, nanti puntung rokok diletakkan aja di dalam potnya misalnya gitu ya. Kita harus sama-sama menjaga. Berarti bukan ini bukan DLH aja yang menjaga, lalu pengawasan juga bukan pengawasan dari DLH aja. Ini Allah yang mengawasi karena Pantai Piwang ini adalah ya bumi ya, bumi yang harus kita jaga gitu.
5: Pendengar, demikian Beranda Asta Cita untuk sore hari ini. Saya Yulis Hamzah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, baru saja Anda ikuti program Beranda Astacita Nasional dari RRI Kupang, Batam, Toli-Toli, dan RRI Ranai. Dan saat ini kita kembali ke studio, kami akan menemani Anda dengan lagu pilihan. Dan saat lagi kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa religi sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat asar.
0: Banda Aceh sore ini.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam. Serta meningkatkan resiko kanker kulit, paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: semakin.
1: Mendengar tim Rimung Kutara Jasa Treskrim Polresta Banda Aceh menangkap seorang residivis kasus pencurian berinisial EY, warga Kabupaten Aceh Selatan yang kembali beraksi membobol rumah warga di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 6 unit telepon seluler, 1 BPKB sepeda motor, serta sejumlah barang berharga hasil curian. Kapolresta Banda Aceh Kombespol Andi Kirana melalui Kasatreskrim Kompol Miftahuda Diza Fezuno mengatakan EY merupakan residivis kasus pencurian dengan pemberatan yang pernah divonis Pengadilan Negeri Janto pada 2023. Penangkapan dilakukan setelah polisi menindaklanjuti 2 laporan pencurian yang diterima dari korban, yakni Suhartman Rizal, warga Kampung Barabung, Kecamatan Darussalam Aceh Besar, dan Li Yuzayani, warga Kampung Lutung, Kecamatan Mane, Kabupaten Pidi. Dalam aksinya pelaku pelaku mengambil 6 unit telepon seluler berbagai merek. Selain itu pelaku juga membawa kabur 1 BPKB sepeda motor, STNK, KTP, kunci sepeda motor, serta sejumlah uang milik korban. Hasil olah tempat kejadian perkara menunjukkan pelaku diduga masuk rumah korban dengan cara merusak jendela dan mencongkel pintu belakang. Korban Liu Zayani baru menyadari kehilangan barang-barangnya saat hendak melaksanakan sholat subuh. Sementara Suhartman Rizal mengetahui rumahnya telah dibobol setelah melihat pintu belakang dalam keadaan terbuka dengan bekas congkelan serta tas milik istrinya ditemukan kosong di lantai dapur. Berdasarkan hasil penyelidikan, tim Rimung Kutaraja memperoleh informasi bahwa pelaku berada di Kampung Kedah, Kecamatan Kutaraja, Banda Aceh pada Selasa 7 Juli 2026 dini hari. Tim bergerak ke lokasi dan berhasil mengamankan EY beserta barang bukti hasil kejahatan. Kompol Diza mengungkapkan dari hasil pemeriksaan sementara pelaku juga diduga terlibat dalam sejumlah kasus pencurian dengan membongkar rumah di beberapa lokasi lain, yaitu Kampung Julingke, Ruko Lam Gugup, dan Tibang, Kecamatan Siakwala, Kota Banda Aceh. Polresta Banda Aceh mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dengan mengamankan barang-barang berharga, memastikan pintu dan jendela rumah terkunci saat ditinggalkan, serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila melihat atau mengetahui adanya aktivitas mencurigakan.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh, siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso bersama presenter dari RRI Skorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 9 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya Direktorat Jenderal

Merdu FM, Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri, Darussalam, Banda Aceh, Radio Sora Sabang, Radio Muter FM, PD, Radio Cempala Kuning, Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta Dirile, RRI, Radio Rimba Raya. Baiklah, saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Aceh gelar diseminasi kajian fiskal regional di kampus Jabal Ghafur Pidi. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Aceh menggelar diseminasi kajian fiskal regional di Universitas Jabal Ghafur Kabupaten Pidi pada 8 Juli 2026. Kegiatan ini mengusung tema mewujudkan sivitas akademika sebagai penggerak ekonomi kawasan. Dalam paparannya, Kepala DJPB Provinsi Aceh, Safu Adi, menjelaskan bahwa Aceh memiliki potensi ekonomi yang besar, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, salah satu kekuatan yang dapat didorong menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah adalah perguruan tinggi, baik melalui sumber daya manusia, riset, inovasi, maupun pengelolaan usaha berbasis kampus. Safu Adi mengatakan kampus tidak lagi hanya dipandang sebagai pusat pendidikan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekonomi kawasan. Kampus dinilai mampu melahirkan gagasan, inovasi, serta kolaborasi yang berdampak langsung pada penguatan ekonomi masyarakat di sekitarnya.
2: Potensinya itu memang salah satunya adalah menghasilkan produk-produk turunan tadi. Nah, ini yang harus kita fokuskan, dan untuk menggerakkan itu memang paling bagus kita memulainya dari institusi-institusi yang sekarang ini masih belum banyak diberi kesempatan pemberdayaan, salah satunya adalah kampus.
1: Ia menambahkan banyak kampus di dunia yang berhasil mengelola sumber daya dan keuangan dalam jumlah besar, sehingga tidak hanya menjadi pusat pendidikan, tapi juga menjadi penggerak ekonomi di wilayahnya. Model tersebut, menurut Safu Adi, dapat menjadi inspirasi bagi perguruan tinggi di Aceh untuk lebih aktif mengambil peran dalam pembangunan daerah. Selain itu, Safu Adi juga menekankan pentingnya penerapan prinsip triple helix dalam membangun ekonomi kawasan, yakni kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan dunia usaha. Menurutnya, sinergi ketiga unsur tersebut menjadi kunci agar potensi daerah tidak hanya dipetakan, tetapi juga benar-benar dapat diolah menjadi kekuatan ekonomi yang nyata. Melalui diseminasi kajian fiskal regional ini, DJPB Aceh berharap sivitas akademika dapat semakin memahami peran strategis kampus dalam membangun ekonomi, sekaligus mendorong generasi muda agar lebih peka terhadap potensi-potensi yang dimiliki daerahnya. Dari Banda Aceh, Siti Novita melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Aceh optimis mampu meraih prestasi pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN Pendidikan Khusus Diksus Tingkat Nasional. Selengkapnya dilaporkan Tisi Mulidia Putri.
3: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta maupun panitia pelaksana yang mendukung suksesnya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN Pendidikan Khusus Diksus Tingkat Provinsi Aceh yang berpusat di Stadion Harapan Bangsa Lung Raya, Banda Aceh. Menurutnya, seluruh peserta telah menunjukkan kemampuan terbaik pada cabang atletik, bulu tangkis, tenis meja, boccia, balap kursi roda, dan catur. Hal ini membuktikan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk prestasi.
4: Menyalurkan bakat mereka, mereka bisa membuktikan apa kelebihan-kelebihan mereka. Bila ini dilaksanakan dengan ikhlas, dengan niat ibadah, saya kira ini sesuatu yang sangat bermanfaat. Bukan hanya kehidupan kita pada hari ini, tapi akan menjadi amal ibadah kita seterusnya sebagai amal kebaikan yang akan kita kumpulkan menjadi bekal kita di kemudian hari.
3: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan SMA dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus PKLK pada Dinas Pendidikan Aceh, Syarwan Joni menyampaikan usai penutupan O2SN tingkat Provinsi Aceh pada 7 Juli, maka peserta saat ini mulai mempersiapkan diri untuk mengikuti ajang nasional
5: yang akan diselenggarakan di bulan Agustus. Oleh karenanya, sekali lagi kami sampaikan selamat kepada seluruh anak-anak kami peserta cabang lomba di masing-masing cabang lomba.
3: Pihaknya optimis dengan terus berlatih, maka dipastikan mampu mengharumkan nama Aceh di ajang O2SN Diksus Tingkat Nasional. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.

0: Dinas Pendidikan Daerah Aceh teken perjanjian swa kelola pembangunan 102 daerah di 2 kabupaten kota di Aceh. Selengkapnya kembali dilaporkan Cindy Novita.
1: Dinas Pendidikan Daerah Aceh melakukan penandatanganan surat perjanjian swa kelola kegiatan pembangunan dan pengembangan prasarana daerah tahun 2026 di Aula Jeddah Asrama Haji Embarkasi Aceh pada Kamis 9 Juli 2026. Kegiatan ini dihadiri pimpinan daerah dari 22 kabupaten atau kota di Aceh sebagai bagian dari percepatan pembangunan sarana pendidikan daerah di seluruh Aceh. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Daerah Aceh Muhsin SPDI MPDI mengatakan penandatanganan perjanjian swa kelola ini dilakukan agar proses pembangunan daerah dapat berjalan serentak, mulai dari tahap awal hingga selesai. Dengan pola tersebut, pelaksanaan pembangunan diharapkan lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah penerima bantuan.
2: Kenapa kita laksanakan pembangunan ini dengan skema swa kelola? Yang pertama sekali adalah karena peraturan gubernur untuk dinas pendidikan daerah ini memang prosesnya adalah dengan swa kelola. Kemudian manfaat dari swa kelola ini adalah pekerjaan ini yang laksanakan adalah pihak daerah itu sendiri. Jadi nantinya pimpinan daerah bersama guru-guru dan juga staff langsung melaksanakan pekerjaan ini.
1: Kebijakan ini dinilai lebih efektif karena pihak daerah dapat terlibat langsung dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan. Pada tahun anggaran 2026, Dinas Pendidikan Daerah Aceh mengalokasikan anggaran sebesar 157 miliar rupiah untuk pembangunan dan pengembangan prasarana di 102 daerah yang tersebar di 22 kabupaten dan kota di Aceh. Program ini difokuskan untuk memperbaiki berbagai fasilitas pendidikan daerah yang saat ini dinilai belum memadai, seperti ruang belajar, bilik santri, hingga sarana penunjang lainnya. Melalui penandatanganan perjanjian ini, Dinas Pendidikan Daerah Aceh berharap pembangunan prasarana daerah di seluruh daerah dapat segera berjalan sesuai jadwal, hingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh para santri dan tenaga pendidik di lingkungan daerah. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Memasuki tahun ajaran baru, warga Banda Aceh berburu perlengkapan sekolah, yaitu baju, sepatu, dan buku sekolah. Berikut laporan kontributor RRI, Safa Salsabila.
3: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru, orang tua mulai membadati sejumlah toko perlengkapan sekolah di Pasar Aceh, Kota Banda Aceh. Meski harga sejumlah atribut dan perlengkapan sekolah mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu, masyarakat tetap membeli kebutuhan sekolah anak sebagai persiapan memasuki tahun ajaran baru. Berdasarkan pantauan RRI di kawasan Pasar Aceh, Rabu 8 Juli 2026, aktivitas jual-beli perlengkapan sekolah terlihat meningkat. Berbagai toko yang menjual atribut sekolah seperti seragam, tas, sepatu, hingga alat tulis ramai didatangi pembeli sejak pagi. Salah seorang pembeli, Mega, mengatakan dirinya datang untuk membeli beberapa kebutuhan sekolah bagi anaknya yang akan melanjutkan ke jenjang kelas berikutnya. Menurutnya, meskipun harga perlengkapan sekolah mengalami kenaikan, kebutuhan tersebut tetap harus dipenuhi.
4: Bukan ganti semua ya, karena naik kelas juga, bukan pindah sekolah, bukan ganti sekolah. Jadi yang diperlukan aja, nggak semua. Jadi ya bajunya bisa disesuaikan.
3: Sementara itu, seorang karyawan toko atribut sekolah di Pasar Aceh, Munir, mengatakan jumlah pembeli meningkat dalam sepekan terakhir seiring semakin dekatnya tahun ajaran baru.
5: Kurang lebih pas habis bulan ini lah, tanggal 2 lah, karena sekolah baru, ajaran baru, kita sama.
3: Menurutnya, harga perlengkapan sekolah tahun ini memang mengalami sedikit kenaikan. Namun, kenaikan tersebut dinilai masih dalam batas wajar sehingga tidak terlalu mempengaruhi minat masyarakat untuk berbelanja. Safa Salsabila, kontributor RRI Banda Aceh, melaporkan.
0: Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara.

0: UMKM Alam Coklat Kabupaten Aceh Utara ikut memeriahkan Pasar Tani Kota Lok Semawe. Berikut laporkan Muhammad Jafar.
1: Terima kasih pemirsa RRI dan juga pendengar. Saya saat ini berada di Pasar Tani, Desa Mongodong, Kecamatan Madasati, Kota Lok Semawe, di mana pada pagi hari ini menjelang siang, pemerintah setiap bulannya menggelar kegiatan Pasar Tani yang disambut meriah oleh warga Kota Lok Semawe, dan di mana pada hari ini juga kami melihat ratusan pengunjung membeli berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, sampai dengan sayur mayur. Bahkan juga banyak UMKM yang menjual berbagai produknya pada hari ini. Salah satunya yaitu ada Alam Coklat dari Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, yang ikut bersama UMKM lainnya di kegiatan Pasar Tani pada hari ini. Kita langsung saja kepada Pak Mahdi yang ikut serta meramaikan Pasar Tani. Assalamualaikum Pak Mahdi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik Pak Lipat. Mahdi, ini apa saja produk kita yang kita jual di Pasar Tani hari ini?
2: Baik, terima kasih. Alam Coklat ikut meramaikan suasana Pasar Tani Kota Lok Semawe. Terima kasih kepada segenap panitia Pasar Tani semuanya. Yang sudah mengikutkan saya hadir di acara event yang sangat bergengsi seperti ini. Saya banyak produk, Pak. Yang pertama sekali ada coklat-coklat kita. Ini ada mil, ada almond, dan ada mete, dan ada beberapa varian lainnya. Kemudian juga ada di sini, yaitu ada bubuk 3-in-1 yang siap seduh nih, Pak. Ini siap seduh pakai air hangat, udah ada gula, susu, sudah siap di sini. Kemudian yang sangat spesial sekali adalah ini, Diabengko. Diabengko ini adalah ini biji coklat murni yang siap dikonsumsi. Ini yang pertama untuk stamina ya. Yang kemudian ada juga minuman sari coklat murni. Dari biji coklat ini kita chopper, kemudian kita masak. Lalu edukasi jadi minuman coklat murni. Ini sangat-sangat ini sekali, Bu. Sama kayak Pak Kama, kayak kita minum kopi espresso gitu. Nah, itu yang sudah hadir di sini, Pak.
1: Ya, Pak Mahdi, dengan kegiatan ini apa yang menjadi harapan kita kepada pemerintah ke depan agar UMKM ini benar-benar hidup, Pak?
2: Benar. Oke, terima kasih. Saya harapan saya, semoga saya dapat perhatian serius agar UMKM ini, karena seingat saya Aceh Utara UMKM terbanyak, Pak. Terbanyak lebih 2000 UMKM, agar orang ini bisa-bisa mandiri dan berkembang. Kita harapan dukungan dan sportivitas penuh dari pemerintah, mungkin dari segala sisi. Dari saya mungkin dari hulu ke hilir, dari kebun juga dapat perhatian, kemudian media belajar juga dapat perhatian, kemudian media produksi juga perhatian, yang gimana ya, kita harus bisa edukasi ikut seperti sensasi coklat-coklat lain yang seperti yang ada di Jakarta, mungkin yang ada di luar negeri kan, seperti itu, biar benar-benar higienis dan benar-benar keren lah hasil olahan anak bangsa yang ada di Nanggro Aceh Darussalam.
1: Baik Pak Mahdi, terima kasih Pak.
2: Sama-sama. Sudah
1: bersama kami. Baik. Pak. Pemirsa, inilah dia lokasi UMKM ataupun Pasar Tani yang hari ini kita lihat begitu antusias dan senang mereka dengan kegiatan-kegiatan yang digelar oleh pemerintah. Mudah-mudahan saja kegiatan ini dapat memberikan nilai positif dan juga berdampak langsung kepada perekonomian daerah di Kota Lok Semawe maupun Aceh Utara. Dari Stasiun Reklamasi Mongodong, Kota Lok Semawe, Muhammad Jafar melaporkan.
0: Tahapan pemilihan kecil Pilciksung serentak 2026 di Kampung Pusung, Lok Semawe terus bergulir. P2K memastikan setiap proses berlangsung transparan, profesional, dan sesuai regulasi. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
3: Pihak pemilihan kecil P2K Gampung Pusung Lok Semawe terus memantapkan persiapan pelaksanaan pemilihan kecil langsung Pilciksung serentak tahun 2026. Seluruh tahapan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pemerintah Kota Lok Semawe dengan mengedepankan prinsip transparansi, profesionalisme, dan demokrasi. Ketua P2K Gampung Pusung Lok Semawe Muksalmina Esos MAP mengatakan kepanitiaan yang beranggotakan 9 orang resmi dibentuk oleh Tuhabud Gampung melalui surat keputusan tertanggal 15 Mei 2026. Sejak menerima amanah tersebut, P2K langsung bekerja menjalankan seluruh tahapan Pilciksung sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Tugas pertama dilakukan adalah menyusun data pemilih melalui petugas pemutakhiran pemilih P2P. Setelah seluruh data diverifikasi, kemudian ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap DPT.
4: Maka adapun tahapan-tahapan yang telah kami kerjakan yaitu antara lain yang pertama menusun DPS yang disusun oleh P2P dalam hal ini, dan setelah P2P menyusun maka kami menetapkan dalam bentuk DPT, daftar pemilih tetap untuk calon kecil tahun 2026 di Kampung Pusung Lok Semawe.
3: Sebagai dasar pelaksanaan Pil Ciksung di Kampung Pusung Lok Semawe, ujar Muksalmina, saat ini P2K masih membuka pendaftaran bakal calon kecil yang berlangsung sejak 29 Juni hingga 16 Juli 2026. Selama masa pendaftaran tersebut, setiap bakal calon diwajibkan melengkapi seluruh persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Selain pemeriksaan administrasi, seluruh bakal calon juga diwajibkan cek kesehatan jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah. Selain itu juga peserta wajib cek kesehatan bebas narkoba dari BNN dan mengikuti tes baca Al-Quran yang telah dilaksanakan di kantor KUA Kecamatan Bandar Sakti sebagai salah satu persyaratan pencalonan.
4: Para calon alhamdulillah telah selesai membaca Al-Quran. Itu adalah tahapan yang selanjutnya. Kami dari P2K akan menunggu pengembalian formulir yang akan dikembalikan oleh bakal calon dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dan selanjutnya, kami dari P2K juga telah membentuk tim KPPS, Kelompok Panitia Penyelenggara. Kami dari P2K ingin melaporkan bahwa untuk pelaksanaan pemilihan akan diselenggarakan serentak pada tanggal 20 September 2026. Adapun lokasi yang ingin kami sampaikan di sini yaitu di Gedung Serbaguna Kampung Pusung Lok Semawe.
3: Muksalmina mengungkapkan hingga saat ini sudah terdapat 5 bakal calon kecil yang mendaftarkan diri di Kampung Pusung Lok Semawe. Namun jumlah tersebut masih bersifat sementara dan masih memungkinkan bertambah karena masa pendaftaran belum berakhir dan akan ditutup pada tanggal 16 Juli 2026. Ia juga menegaskan bahwa proses Pil Ciksung yang sedang berlangsung merupakan untuk Kampung Pusung Lok Semawe, bukan Kampung Pusung Baru, karena keduanya merupakan kampung yang berbeda di wilayah kota Lok Semawe. Sesuai tahapan yang telah ditetapkan, pemungutan suara Pil Ciksung serentak kota Lok Semawe akan dilaksanakan pada tanggal 20 September 2026. Untuk Kampung Pusung Lok Semawe, pemungutan suara akan dipusatkan di Gedung Serbaguna Kampung Pusung Lok Semawe. Muksalmina berharap seluruh rangkaian tahapan dapat berjalan aman, tertib, lancar, dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Dari Lok Semawe, Anita Diana melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh kembali menggelar roadshow pasar tani di Kabupaten Aceh Barat sebagai upaya menekan laju inflasi sekaligus memperkuat pemasaran hasil pertanian dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
1: Pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh kembali menggelar roadshow pasar tani di Kabupaten Aceh Barat sebagai upaya menekan laju inflasi sekaligus memperkuat pemasaran hasil pertanian dan produk usaha mikro, kecil, dan menengah. Kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan kedua di Aceh Barat dan dijadwalkan kembali digelar dua kali lagi pada tahun 2026. Ketua Tim Benih dan Perlindungan Tanaman Hortikultura Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Raudah, mengatakan kegiatan tersebut dibiayai melalui bidang hortikultura di Stanbun Aceh sebagai salah satu strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan. Menurutnya, komoditas hortikultura seperti capai, bawang merah, dan tomat menjadi salah satu penyumbang inflasi karena merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang harganya sering mengalami fluktuasi. Selain itu, komoditas pangan lainnya seperti beras dan minyak goreng juga turut mempengaruhi tingkat inflasi ketika terjadi kelangkaan di pasar.
2: Kita di sini ingin mengurangi atau menurunkan angka inflasi yang terjadi di Aceh Barat. Angka inflasi yang pertama sekali itu, yang memicu angka inflasi itu bisa dari bidang hortikultura itu adalah cabai, bawang merah, bisa tomat, karena itu juga kebutuhan sehari-hari. Belum lagi nanti dengan pangannya beras, minyak yang menjadi suatu kelangkaan. Makanya timbullah kita ingin mengadakan roadshow pasar tani di Aceh Barat ini. Dan yang terutama sekali kita ingin petani-petani yang ada di Aceh Barat, ada kelompok-kelompok tani yang sudah terbina oleh BPP, itu bisa memasarkan hasil panennya langsung ke pasar tani ini. Dan berharap, harapan kami kegiatan ini tidak berhenti dengan kegiatan dari Dinas Pertanian Perkebunan Aceh, tetapi tetap dilanjutkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat.
1: Selain melibatkan petani, roadshow pasar tani juga menghadirkan pelaku UMKM yang memasarkan berbagai produk olahan berbahan baku hasil pertanian lokal. Menurut Rauda, keikutsertaan UMKM diharapkan mampu memperkenalkan produk unggulan daerah sekaligus meningkatkan pendapatan para pelaku usaha. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Dalam rangka memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, Dinkes Nagan Raya gelar pertemuan koordinasi lintas sektor bersama organisasi perangkat daerah OPD sebagai upaya penguatan sinergi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya menggelar pertemuan koordinasi advokasi dan sosialisasi bersama organisasi perangkat daerah OPD terkait dalam rangka memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Hotel Grand Nagan Kabupaten Nagan Raya dari tanggal 8 hingga 9 Juli 2026. Kegiatan tersebut merupakan menjadi wadah evaluasi sekaligus penguatan sinergi lintas sektor untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Safrijal mengatakan kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas pelaporan program cek kesehatan gratis atau CKG sekaligus melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja pada semester 1 tahun 2026. Selain itu juga Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya memberikan piagam penghargaan kepada berbagai stakeholder yang telah mendukung program kesehatan termasuk instansi pemerintah, mitra lintas sektor, serta insan pres dari media elektronik maupun media swasta. Penghargaan juga diberikan kepada dua puskesmas yang berhasil mencapai target pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG sebesar 23% pada semester 1 tahun 2026. Penghargaan terbaik yaitu Puskesmas Utun Pulo dan penghargaan kedua Puskesmas Betung.
4: Yang pertama tujuan kegiatan kita ini yaitu ingin mencari opini daripada kawan-kawan sekalian, selain daripada unsur dinas kesehatan juga kita mengumpulkan dari Kominda. Dan tujuan kita hari ini yaitu lain agar meningkatnya capaian pelaporan daripada pantauan utama CKG, di mana selama ini sesuai dengan program pemerintah baik dari program lain kita masih lemahnya dalam penginputan. Di awal dari hari ini kita menyampaikan hasil program evaluasi kita program biar semua kawan-kawan melihat, mengerti dan bisa melakukan edukasi kembali terhadap capaian laporan perusahaan dunia.
3: Melalui koordinasi advokasi, evaluasi, serta pemberian penghargaan tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya berharap agar seluruh puskesmas dan stakeholder dapat terus meningkatkan kinerja, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta mengoptimalkan pelaksanaan program kesehatan demi terwujudnya masyarakat Nagan Raya yang lebih sehat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Menteri PU beri apresiasi terhadap aksi gotong royong warga Benar Meriah memperbaiki jalan dan jembatan Enang-Enang. Kementerian PU akan mempercepat pembangunan permanen jembatan lintas Biren Takengon tersebut. Selengkapnya dilaporkan Alfi Sahrin.
1: Menteri Pekerjaan Umum atau PU Dodi Hanggodo memberikan penghargaan kepada tokoh masyarakat Benar Meriah, Syahrial, atas inisiatif warga yang bergotong royong melakukan perbaikan sementara jembatan Enang-Enang secara swadaya. Menteri Dodi menilai kepedulian masyarakat telah membantu menjaga konektivitas wilayah sehingga aktivitas warga tetap berjalan sembari menunggu penanganan permanen dari pemerintah. Ia menegaskan, kondisi teknis jembatan Enang-Enang sebenarnya sudah tidak layak digunakan. Kementerian PU akan memperkuat struktur jembatan, melakukan pemantauan rutin, dan menutup sementara akses jika kondisi dinilai membahayakan keselamatan. Selain itu, Kementerian PU menyiapkan pelebaran jalan Wuerlah sebagai jalur alternatif serta pembangunan dua jembatan baru untuk meningkatkan keamanan dan kelancaran mobilitas masyarakat maupun kendaraan logistik. Pemerintah memastikan pembangunan permanen jembatan Enang-Enang akan dipercepat. Selama masa transisi, jembatan tetap dioperasikan secara terbatas dengan pengawasan ketat dan pembatasan jenis kendaraan demi menjaga keselamatan pengguna jalan. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: 4 juta bibit kopi Arabica Gayo. 3. Bantuan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI siap disalurkan kepada para petani di Kabupaten Aceh Tengah dalam upaya percepatan pemulihan kebun petani pasca bencana hidrometeorologi. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
2: Sebanyak 4 juta batang bibit kopi varietas Arabica Gayo 3 siap disalurkan kepada petani di Kabupaten Aceh Tengah sebagai bagian dari upaya pemulihan sektor perkebunan pasca bencana hidrometeorologi. Kesiapan bibit tersebut ditinjau langsung Bupati Aceh Tengah Helioga didampingi Kepala Dinas Perkebunan Aceh Tengah Sabrin bersama tim teknis di lokasi penangkaran bibit SMK Negeri 2 Aceh Tengah, Kampung Kelanareh, Kecamatan Pegasing. Program produksi 4 juta batang bibit Arabica Gayo 3 merupakan bantuan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang dipersiapkan untuk mempercepat rehabilitasi kebun kopi milik petani yang terdampak bencana. Bupati Hailin mengapresiasi kualitas bibit yang nilai tumbuh dengan baik dan telah memenuhi syarat untuk ditanam di lapangan. Saat ini proses yang tersisa adalah sertifikasi oleh Balai Pengawasan dan sertifikasi benih BPSB Provinsi Aceh.
3: Ini bagus Pak, ini bagus. Cuma kan harus dipotong dah.
2: Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian atas dukungan terhadap perkembangan kopi Arabica Gayo. Menurutnya kebutuhan bibit kopi daerah berhawas cuk tersebut terus meningkat setiap tahun. Sementara itu Kepala Dinas Perkebunan Aceh Tengah Sabrin menjelaskan penyaluran bibit ditargetkan mulai berlangsung pada Agustus 2026 mendatang setelah sertifikasi benih diterbitkan oleh BPSB Provinsi Aceh. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Mendagri Tito serahkan bantuan satu unit damkar ke Pemkab Aceh Tengah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
4: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian menyerahkan satu unit damkar multifungsi untuk pemerintah Aceh Tengah. Kepala Posko Wilayah PRR Pasca Bencana Sumatera Safrijal menjelaskan, unit damkar itu juga berfungsi sebagai kendaraan suplai air bersih serta mendukung berbagai kebutuhan pelayanan masyarakat. Kendaraan itu katanya dapat dimanfaatkan untuk menyuplai kebutuhan air bersih di lokasi terpencil, kawasan utara, membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan, menyiram jalan, hingga mendukung kegiatan pembersihan lingkungan dan kawasan perkotaan.
5: 5 unit yang nanti akan kita serahkan kepada Bupati Masing-masing daerah, mobil tangki bisa juga untuk air minum sekaligus juga bisa dimanfaatkan untuk pemadam kebakaran ya. Bertenaga sedap ya, sampai dengan 3-4 bar, jadi ini dapat dimanfaatkan multifungsi untuk juga mensupport huntara dan juga untuk pemadaman kebakaran dan juga untuk kebutuhan lain-lain.
4: Safrizal berharap kendaraan bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan dirawat dengan baik agar usia pakainya panjang serta mampu mendukung pelayanan publik secara maksimal. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu atau SKPT di Kampung Imele, Kota Sabang, hingga kini belum beroperasi secara maksimal. Selengkapnya dilaporkan Dian Hufritaria.
1: Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu SKPT di Kampung Imele, Kota Sabang hingga kini belum beroperasi secara maksimal. Padahal fasilitas tersebut diharapkan mampu mendukung aktivitas nelayan sekaligus meningkatkan sektor perikanan di Kota Sabang. Panglima Laut Lo Imele Hasbalah mengatakan keberadaan SKPT sebenarnya sangat bermanfaat bagi masyarakat nelayan. Namun hingga saat ini sejumlah fasilitas yang telah dibangun belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
2: Bagi kami nelayan yang membutuhkan saat ini terutama es, habis itu Pertamina Mini, ada pengorokan yang sudah dangkal. Ini sangat mendukung apapun kegiatan yang ada di SKPT ini. Harapan saya sebagai Panglima Laut di wilayah Imele untuk kedepannya segera diperbaiki, segera difungsikan segala aktivitas, segala yang sudah dibangun itu, harapan saya supaya berguna bagi masyarakat nelayan umumnya, khususnya di Imele, umumnya di Kota Sabang.
1: Menurutnya, kebutuhan paling mendesak yang dihadapi nelayan saat ini adalah ketersediaan es dengan kualitas yang baik, bahan bakar, serta pengerukan alur pelabuhan yang mulai dangkal. Ia menilai jika persoalan tersebut dapat diselesaikan, aktivitas nelayan akan jauh lebih lancar. Hasbalah juga mengungkapkan, sejak pembangunan SKPT yang dimulai pada 2017 hingga kini belum terlihat aktivitas operasional secara menyeluruh. Beberapa fasilitas masih belum selesai, sementara mesin es yang tersedia belum berfungsi sesuai peruntukannya. Sementara itu, Kepala Bidang Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sabang, Liv Riza, menjelaskan keberadaan cold storage nantinya akan menjadi solusi saat produksi ikan meningkat. Fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyimpan hasil tangkapan agar kualitas ikan tetap terjaga. Ia menambahkan, secara fisik fasilitas pelabuhan perikanan Imele telah siap digunakan, namun operasional resminya masih menunggu jadwal peresmian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3: Untuk aktivitas pelabuhan perikanan Imele sudah ready, namun pelaksanaan atau operasional pelabuhannya belum diresmikan, menunggu jadwal dari Kementerian.
1: Pemerintah dan masyarakat nelayan berharap proses peresmian dapat segera dilakukan sehingga seluruh fasilitas SKPT dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan beroperasinya kawasan tersebut diharapkan pelayanan terhadap nelayan semakin baik serta mampu meningkatkan produktivitas sektor perikanan di Kota Sabang. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf, Asingkili.

0: Puluhan nisan kuno situs objek diduga cagar budaya ditemukan di sepanjang aliran sungai Singkil, Aceh Singkil. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Jadi Pak, adapun kegiatan kita kemarin itu adalah kegiatan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh atau BP Kebudayaan Aceh di bawah Kementerian Kebudayaan RI langsung. Kegiatan itu adalah program fasilitasi pemajuan kebudayaan. Kegiatannya itu ke program-program untuk memfasilitasi program-program yang berbentuk kebudayaan, baik itu misalnya sejarah, seni, makanan tradisional, sebenarnya yang untuk pemajuan kebudayaan.
2: Kementerian Kebudayaan Kemenbud Republik Indonesia melalui Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh kembali melakukan inventarisasi sejumlah situs-situs objek diduga cagar budaya atau ODCB di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Kegiatan yang difokuskan menelusuri Sungai Singkil, Lae Cedendang, dan Lae Soraya tersebut fokus untuk menginventarisasi nisan makam-makam kuno di Kabupaten Aceh Singkil, guna selain merupakan sebagai identifikasi dan lokalisasi situs. Kemudian langkah nyata tersebut merupakan pendataan fisik dan deskripsi, serta perlindungan dan penyelamatan situs. Dengan harapan hasil dari kegiatan pemutakhiran database dokumen dan situs objek diduga cagar budaya atau ODCB ini dapat diinventarisir. Hal tersebut diungkapkan Akla selaku penerima program fasilitasi pemajuan kebudayaan atau FPK dari Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh di Kabupaten Aceh Singkil, Rabu 8 Juli 2026.
1: Nah, ada pun tujuan daripada kegiatan saya ini, kegiatan kami adalah untuk mendata sebaran-sebaran candi-candi kuno yang ada di sepanjang aliran Sungai Singkil, baik itu Sungai Lae Cedendang dan Sungai Soraya. Nah, karena kita yakini bahwasanya peradaban masyarakat Singkil terdahulu itu dimulai dari aliran sungai, dan kami banyak mendapat info dari masyarakat bahwa di sepanjang aliran sungai itu terdapat banyak sekali makam-makam nisan, makam-makam dan nisan atau nisan-nisan kuno yang bentuknya itu juga Aceh, yang itulah nanti itulah kemudian kami coba inventarisir atau mendata. Nah, setelah pendataan ini, setelah inventarisir ini, nanti akan kami serahkan kepada pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Singkil untuk bisa ditindaklanjuti. Baik itu misalnya dilakukan ekskavasi ataupun penyelamatan-penyelamatan apapun, dan nantinya dijadikan sebagai cagar budaya Kabupaten Aceh Singkil. Nah, mungkin itu tujuan utamanya, Pak.
2: Akla menerangkan hasil dari kegiatan inventarisasi situs objek diduga cagar budaya yang dilaksanakan secara maraton di Kabupaten Aceh Singkil, yakni pada Juni dan Juli 2026, sedikitnya ada terdapat 8 lokasi situs yang berhasil diinventarisir pada aliran Sungai Singkil, Lae Cedendang, Aceh Singkil, dan Sungai Lae Soraya, Sebulu Salam. Di antaranya terdapat 4 situs batu nisan masing-masing di Desa Pea Bumbung dan Selo Aceh, Singkil Aceh Singkil, kemudian sebanyak 19 situs nisan di Desa Tanjung Mas dan Serasah, Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil. Di samping itu juga terdapat 1 situs nisan objek diduga cagar budaya atau ODCB di Desa Serasah dan 18 nisan yang berbeda bentuk serta ornamentasi berada di dekat seberang pemukiman warga di Desa Serasah Simpang Kanan Aceh Singkil. Kemudian melalui hasil ekspedisi yang dilakukan tim fasilitasi pemajuan kebudayaan tersebut, juga terdapat 8 nisan situs objek diduga cagar budaya atau ODCB di Desa Lentong, Kecamatan Kota Baharu. Selanjutnya terdapat 2 situs lainnya ditemukan di Dusun Handel, tepatnya di dekat Jembatan Handel Desa Rimo, Gunung Meriah, serta 2 situs ditemukan berada di Desa Tanah Bara, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI, Swilayah Batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia dan mendominasi adalah bencana hidrometeorologi. Peristiwa banjir, tanah longsor, puting beliung, gempa bumi, dan gelombang pasang. Tawakal dan terus berdoa bersama saling membantu, bergotong royong, saling menguatkan, meringankan beban para penyintas.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

atau makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Pendengar, aparat gabungan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan hampir 3 kg emas batangan yang diduga dilakukan seorang warga negara asing WNA asal Cina melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda SIM Aceh Besar. Emas tersebut rencananya akan dibawa ke Malaysia menggunakan penerbangan internasional. Aksi penyelundupan itu digagalkan Bea Cukai Banda Aceh bersama kantor wilayah Bea Cukai Aceh pada Rabu 1 Juli 2026 melalui operasi terpadu yang melibatkan Lanut Sultan Iskandar Muda, Polda Aceh, Polresta Banda Aceh, Imigrasi Kelas 1 TPI Banda Aceh, dan Angkasa Pura Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda. Kepala Kantor Bea Cukai Banda Aceh, Rahmat Priyandoko, mengatakan hasil penindakan petugas mengamankan 2.989 gram emas batangan dengan nilai mencapai 7.254.795.731. Mengacu pada harga referensi ekspor emas Kementerian Perdagangan per 1 Juli 2026. Menurutnya penindakan tersebut merupakan bentuk komitmen Bea Cukai dalam melindungi kepentingan ekonomi nasional.

Mutiara Hadis. Ada tiga kelompok orang yang kelak pada hari kiamat Allah tidak akan berkata-kata, tidak akan melihat, dan tidak akan pula mensucikan mereka. Bagi mereka hanya azab yang pedih. Dan mereka adalah orang yang pakaiannya menyentuh tanah karena kesombongannya, orang yang mempublikasikan kebaikannya, dan orang yang menjual dagangannya dengan sumpah palsu. Hadis riwayat Muslim.

0: Hikmah hari ini.
1: Dari sekian banyak persoalan yang ditemukan di tempat kerja, ternyata faktor komunikasi adalah yang paling dominan. Hal ini juga berlaku ketika kita berkomentar dan memberi nasihat. Contoh tepat yang bisa kita renungi dan terapkan adalah bagaimana panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat. Suatu saat Nabi pernah berkata tentang salah seorang sahabat bernama Khuzaim. Ia bersabda, "Betapa Khuzaim adalah orang yang baik, kalau saja rambutnya tidak sepanjang itu dan syalnya tidak menyapu lantai." Setelah Khuzaim mendengar apa yang dikatakan Nabi tentang dirinya, ia mengambil pisau dan memotong rambutnya. Dengan komunikasi yang baik, insya Allah kita akan mendapat hasil yang baik pula.
2: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang membuat kita sukses. Pertama, tekad. Kedua, kemauan. Ketiga, fokus.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi allazi amarana bittaqwa wa nahana 'an ittiba'il hawa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi zawil ihtida. Hadirin hadirat sekalian, marilah dalam kesempatan yang sangat singkatnya, sambil kita niatnya iktikaf di dalam masjid karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga sambil menunggu waktu isya, marilah kita mendengar sedikit pencerahan agama, kiranya dapat bermanfaat diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimna 'ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu kaifa nunajika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu wa mu'allifu wa nafa'ana bi'ulumihi rahimahullah ta'ala ajma'in. Faslun fi fayani haqiqatil ikhlas. Ini suatu pasal pada menyatakan hakikat ikhlas. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, "Ya'lam anna kulla syai'in yatasawwaru ayyashubahu ghairu." Artinya, ketahui olehmu bahwasanya bagi tiap-tiap sesuatu itu tasawur bahwa menjampuri akan dia oleh sesuatu yang lainnya. Maka apabila suci ia daripada sesuatu yang menjampur itu, dinamakan dia itu khalisan, ikhlas karena Allah. Dan dinamakan perbuatan orang yang menyucikan itu akan ikhlas. Jadi ini pegang oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, setiap apapun pasti ada tergambar di kepala kita, sedikit tercampur dengan yang lainnya. Bila bersih daripada campuran, maka disebutkan dengan ikhlas. Perbuatan yang bersih dari campuran apapun dinamakan dengan yaitu perbuatan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Pemaji urang jokmu lam tano nyan namo tasawur mu nyan majampu wajud mentano urang jok batu bara lam tano mungkin namo jampu wajud mentano. Begitu juga amal ibadah katanya. Amal ibadah katanya bisa jadi kemungkinan nak menjampu bacut dengan ujub, atau menjampu bacut dengan riya, atau nak menjampu bacut dengan takabur dan lain-lain sebagainya. Tapi bila amalan tersebut bersih daripada campuran riya, ujub dan lain sebagainya, disebut amalan tersebut dengan amalan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mak masa Bani Israel bawa te awan nasira urung ambit. Urung ambitnya wa ibadah puluhan tahun di dalam rumah gonyang. di dalam tempat gonya, di dalam musalla gonya. Jadi bahasa bahwa terjadi masyarakat gampung gonya, kat terjadi jak semah sibak bak kaya raya. Jak semah sibak bak kaya yang raya. Karena na urang yang pegah-pegah bahwa urang yang sakit bila iba bak-bak kaya yang pulih. Urang yang lumpuh pulih dan sebagainya. Sehingga urang kagejak semah bak kaya raya. Lalu teruk si teruk urang yang lain bak urang abet. Bak urang abetnya mana? Ya pegah. Wahai orang yang abid, drone nak ibadat puluhan tahun ini. Sementara masyarakat drone, umat masyarakat drone ini, kagejak semah bak kaya raya. Apa artinya drone? Nepupun ibadat. Sementara orang kampung drone kage semah bak kaya. Maka kebedah orang abidnya, kecok baci, gecok para, gecok alat-alat untuk memotong pohon kaya, bak kaya rayuknya. Kepada kejap. Lalu teruk bak tengah harat berempak dengan tira orang tuha. Orang tika tuha. Orang agam yang kat tuha. Ikulah orang agam. Ha kena jak orang abis. Man bengah orang. Lung kena jak koh bakai. Mampakkan iran kena jak koh bakai. Kena mesangkut dron dengan bakai. Karena hana arti lun ibadah. Menyo masyarakat lun isemah bakai. Menyo lun hana lun tegah kemungkaran. Hana arti lun ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikun leurung Tuhannya. Hai orang abid. Maya drone kena koh bakaya. Langkahi dulu mayatku. Ya, kurung. Kena orang Tuhannya. Langkahi le mayat lu. Sehingga meluh. Orang Tuhannya, orang abidnya dengan orang Tuhannya meluh. Berat tak meluh. Sehingga. Talu orang Tuhannya. Digitu oleh orang abid. Ada perut orang Tuhannya. Icok parang ipeduk padaku urung abik. Icok parang le urung abik ipeduk padaku urung Tuhannya. Ke le urung Tuhannya. Hai urung abik dah. Ne peluh lu. Nasi pupu rahasia lu ne pegah wadron. Maka ipeluh lah le urung abik beno urung Tuhannya. Sehingga aduk tanyong le urung abik bak urung Tuhannya. Benar rahasia. Beno. Bek nekoh bak kaya yang li. Maka karena mono moyo hana ne ja ne akoh le bakai ya idron tip le suboh tip le suboh le no meratip nelo iyuk teka musalla nalom puduk penginan si juta te suboh si juta moyo le plo suboh berarti le plo juta ya ne kun urung kurung tuhaya. Ikulam lebron tuhanya. Drone ngempeng sejutanya. Hai orang abis dia menterikah. Ke fakir miskin. Dia nak bantu anak yatim. Dia nak belom salah baru. Dia nak bina fakah ke perumah. Dia nak bina fakah ke anak. Dia nak rehab rumah. Tergiur orang abis penuh. Ya karena kurang ilmu. Abis kan. Kau orang alim. Abis. Abis kan. Tergiur kaya. Karena urung abidnya kurung ilmu kaya. Antip hana penuh tak ilmu. Kaglah-glah ke ibadat. Yang si uro si malam. Kagakun abid. Tengah lah mati urung abid. Nyoci datai pegah halia urung Tuhannya. Kagak kali. Perjanjian dengan urung Tuhannya. Bedah urung abid ya wo. Jok parang, jok baci, jok sentuh-sentuh. Kakak, ibadat orang ambilnya agak biasa. Cuma ibadat kali nyau, nyau hanali 30% ikhlas karena Allah. Ya, kamu kerling, nyau tengah sebuah sang napeng terjuta ayub ikam salam. Ya, kamu kerling kang kabu, kerling kuat kepaya, kekun, lampu patah berdua. Kamu kerling kepulai, hanali ikhlas 30% karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu singgah bengah, luh ke meratib, luh muslawut dah pasang ke tanya, gelap, yuk ke kam salah, bahawa kalau kebit, apa yang terjuta. Nah, dah pasang ke tanya, oh merah-merah, bahawa kalau hijau mata. Ya, ni tengok lep luh huruh, lep luh juta, anak terhuruh terjuta. Ya, kakuh, lagi yang. Kemudian oh wate subuh yang kedua oh bakalan kah nali hanai tibi lepeng sejuta hanaduh li bangga buka masalah kah nali subuh kedua kabung ngehilam korun duha wadah cok long baci cok parang cok sinso wadah jak long kena ya koh bak kaya lalu teruk bak tengah rempak long korun duha. Kelih orang doanya, doa kena ya. Doa orang abid, leung kena yakoh bak kaya. Ya, semah-semah, leurung tu. Ya, sebab, doa ke janji yang nak betul dengan leung. Ya. Janji dengan leung, dia perlu sebuah, nak apa? Sejuta, nyoh nak apa? Ya. Oh, hanyut. Walaupun nak apa, hanyut yakoh. Ya. Tetap harus langkahi mayat leung ini. Lalu kaku melolom dua ke baru bengok melolom kau melolom melolom kali yang keduanya wate melolom kata lu urung abid ibadah kegiduk oleh urung tuhannya urung abidnya kegiduk bapru gecok parang urung abid kepeduk wate kurang abidnya sendiri kau senyedah makan tuhan ya. Kata lu orang ambil ni. Kata lu orang ambil. Wadah kata lu orang ambil ni. Ikun le orang Tuhan ya. Hai orang ambil. Baronyo talulun. Orangnya hanli talulun kata lu orang. Ikun le orang ambil pekan. Pusebab. Pusebab baro sajih talulun. Orangnya pusebab kata lu orang. Ikun le orang Tuhan ya. Hai urang abe nanturi tholu tholu meo ya kurun doha mano ipegah le urang doha ya drodi asasil artinya iblis alaihi laknatullah upaya bak kaya puno ijaga ale iblis adi wate ija urang taket bamana genang-genang iblis papal genang-genang jin nan setan drok nan itepot jo le iblis orang tau iplung setan-setan lain. Ipikir yang kelih masyarakat yang pulih orangnya bubak kaya. Padahal, kailit setan-setan lain li iblis yang. Ha, jadi, pegah li orang Tuhannya. Barasa urapun wate dron kena yakoh bak kaya. Ikhlas dron karena Allah. Karena Allah dron ikhlas ni yakoh bak kaya yang. Karena dron ikhlas karena Allah. Maka talulun. Lunyo hai lu lawan dron. Karena dron betul-betul ina senjata yang ampuh. Yang lebih ka senjata dron daripada sinsu. Lebih ka daripada baci galang. Lebih ka, lebih tajam daripada sikit dan rincu. Karena yang ke talulu. Ik nak itu le dron hai orang ambil lung bak perut. Orangnya hantar lu le lung. Karena dron kamu kerlenggang kabut kerlengkuk kepaya. Ya, karena yang kehuranya, ya kata luron. Budak yang woi budi, mahan yang budi tentu kukuh dan kuron. Ya, kaku, budak orang abe. Karena pak pegah haba yang kata lu, budak berangkat bungkuh barang-barang gublu boyo ke orang tua. Ya, nyok ke nyok kun, ikhlas karena Allah. Nyok senjata yang paling ampuh, senjata yang paling kuat. Senjata yang paling hebat di dalam segala hal. Makanya ke nak berahli muhazali, menyohanali, melawak dengan sedikit apapun dari pola it, nyoh ka ikhlas ketanyo karena Allah. Semayang lima wate mesti. Bu ikhlas karena Allah. Baik dah semayang lima wate karena maleng emak dua. Maleng ayah dua. Atau maleng anu. Atau maleng melite. Dan sebagainya. Baik. Bu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti firman Allah ta'ala. Mim baini farsin wadameh. Labanan khalisah, artinya disucikan daripada antara tahi dan darah itu jadi air susu yang khalis, yakni yang tiada bercampur dengan tahi dan tiada bercampur dengan darah. Menangkuh ibarat na ibarat lemo azali na kutip firman Allah subhanahu wa ta'ala, ibarat ikhlasnya lagi ibarat susu. Susu na petebit li Allah di antara yaitu tahi dan darah. Ji hanaru sedikit pun melawak dengan tahi dengan kotoran dan hana sedikit pun menjampu dalam susunya yaitu darah. Nasut li Allah daripada tahi kotoran dan daripada susu dan daripada yaitu darah yaitu susu yang bersih. Nah, di antaranya gesut oleh Allah. Adi sirwana min. Ahwate di pip susu bak mak aji. Yang susunya dipegat oleh Allah dari makanan-makanan yang hana menjampung baju kotoran, yang hana menjampung baju yaitu darah. Adi makanan di baju oleh sirwana. Ya, yang di ke darah. Yang je iaitu kekotoran, ibah juga kotoran. Yang je kesusunya barang pilihan yang terekspor kepada anu lewat iaitu susu banyak. Sehingga anu je ke anu yang iaitu kruh ekiuji. Ya, bah, susu daripada susu urang syi. Ya, benar. Jadi gebi oleh Allah Subhanahu Wataala lagi yang dikemas. Jadi menan umpama je ikhlasnya. Baik menjampu lain membacu. Jadi semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya benar. Demikian lagi, apabila seorang menyucikan amalnya itu daripada ujub. Mana ujub? Merasa hirun geroh. Merasa heran sendiri kita. Pemaji pada luh geroh. Cermin pada dek. Pada udah mudah mantang luh. Ya benar. Mantang tarik kulit lu, mantang gagah lu, mantang hebat lu, sehingga mari hirun kerau ni. Ya, gagah lu. Ya, kai bedah ujub, kai peruh lebih ni baju. Ya, mana? Ya. Kemudian, ria. Ya, rianya, kena yo. Memperlihat kepada orang lain. Lah, mati kena yo. Anjir takut lagi ni, orang-orang urut panen, goyangnya ria. Anjir. Hana depa na yo urang tirara urang ria. Hana depa. Pakon karena ria nyu sifat ati. Sifat ati hantu da jingu na yo latihan. Hana ta aplah hati urang nya layak kala tulis ria. Hana maka haja takut ke go jihia ria. Jihia ujo. Jihia mano. Jihia mede hadu. Barang hantu da jingu le gedayo. Sebabnya barang lam hati. Soalnya yang kalian, Allah itu sendiri. Allah yang beri nilai. Ya. Dan menansilam suci daripada kasih akannya. Ya. Kasih ke dunia. Makiban kasih ke dunia. Berarti kasih ke dunia. Nyong banyak. Ya. Si cinta ke dunia. Si betul-betul galak ke dunia. Ya ke dunia tu. Ya kenanya yaitu sesuatu yang hendak membawaki ke akhirat. Sesuatu yang hendak membawaki ke akhirat itulah dunia. Menyona membawaki ke akhirat yang juga ke akhirat. Contoh maksud. Da'u sirang urung ke pakai baju baru. Baju baru. Lua baru. Ya kan? ยันหันยันได้ขึ้นลมเลยกันนะโยอุรังยันมุดยาหันยันได้ขึ้นมามุดยาท่าอุรังยันก็มาเจ็บบารุลปูบารุมันโตบารุหันยันได้ขึ้นปะก่อนkarena kadang niat gonya hanyalah getup orang punya niat gonya menutupi orang niat gonya itu dengan pakaian barunya untuk ibadah kepada Allah ya enggak akhirat ha tiba punya niat gonya dengan kesuk baju barunya bekek bagok ha ha bekek bagok ha bek mari gonya bahawa di ulegoknya hanya ayu tegak bekek pandangan bagong yang ku yang begot yang ikut tu yang ya benar tira orang mama ji ya tujuan ke minta beruh sihari ungkut tu bawa dempuk kepun tujuan yang ke minta adanya tujuan kaya untuk mangat tinggal watai malam hanya watai mangat tinggal watai malam kepun mangat tinggal watai malam untuk mangat kerja watai orang yang tu ya ji kecuali keminta beruh siare ungkut terbawa tumpuk untuk supaya bahawa mangat dengan ibadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang akhirat ya, jadi Pak Ati di Madu yang kerja bukan oleh Rasulullah dalam sabuh hadis kudusi inna Allah la yamduru illa suwarikum Allah hanya galeng pada pakaian kamu wala yang turu ila islamiku dan Allah nakalan kepada tubuh-tubuh kata raya banyak nakalan ya Allah nakalan kepakaian nakalan kerupa ya Allah walakin Allah yang turu ila kulubikum wa taqwakum tetapi Allah melihat kepada hati kamu dan Allah melihat kepada ketakwaan kamu termasuk takwa itulah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kenan ya kalian ya Allah. Ya menabi mendana berhasil dalam sebuah hadis. Ha. Baik tak kala ke seruban sira urang yang lagi seruban lu. Baik tak kala baju jubah urang yang lagi jubah lu. Ya benar. Munyo etiket urang yang hana lagi etiket lu. Munyo akidah urang yang hana lagi akidah lu. Munyo amalan orangnya hana lagi amalan lot. Menyambut orangnya kan lagi buat lot. Baik tak ikut. Berkali Rasulullah. Jadi benar. Jadi amalannya. Yang ialah. Berikhlas karena Allah. Karena hati katanya. Yang kepantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kalan oleh Allah. Walaupun lain. Kalan si. Tapi. Ya, hati yang lebih nilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah hati di ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Dan bersihlah daripada hasud, daripada iri dengki. Iri dengki. Iri dengki yang urang iri dengki suka bahaya. Iblo hoda lego kadema. Iblo mato dekat sakit, ipegar rumah raya kamati. Pegon karena sebab iri dengki bahaya. Salah-salah bisa timbul lagi karena makan dalam. Nauzubillah, summa nauzubillah. Maka termasuk maksiat yang rayu yaitu hasudnya iri dengki. Dan bersilam daripada takabur. Ya takaburnya di samping merasa dirinya hebat dan menghina orang lain. Ya. Ya ke tak kabur. Jadi ini hidup abang iblis. Hidup abang iblis di kabur. Iblis abang wasta kemara wa kana minal kafirin. Iblis malam ni. Malam kata iblis. Malaikat kata buat abang iblis buat peluh ribet tu. Kalih ribet tu buat peluh ribet tu. Iblis malam dah. Cukup malam iblis. Malam dah. Ya, awal nanti Hazazil pendapat yang kuat iblisnya nya sebahagian daripada malaikat pada dasar pendapat yang kuat pendapat yang daif kan sebahagian daripada malaikat yang kuat termasuk sebahagian daripada malaikat tapi awak tak sujud ke Adam hai dia sujud merasa hebat teruji abah wastakbara wa kana minal kafirin. Ayat 7. Tapi Allah nak sayang ke iblis macam. Bahkan tempat ni alim. Alim tak haji. Ha. Ya, sebab ni alim nak ilmu macam sayang Allah Taala keji, nak sayang keji macam. Walaupun kau kufur ke berah. Artinya setiap sirtuh tun tiga gudut dalam neraka haji di si abadi yang neraka Allah. Tapi setiap sirtuh tun tiga iblis yang guru oleh Allah gayu sujud ke Adam. Tiap sirtuh tun tiga setiap 100 tahun sekali guru iblis oleh Allah. Bakal guru karena pak iblis yang nak ilmu baji. Yang karena ilmu yang kegerung ji. Gayu sujud kepada Adam. Tetap hai sujud. Ya, ban berat iblis yang betul bi berat ji. Ya, tetap hai sujud. Ya, adik berangki ban hai sujud. Gudut ji. Ha, ya, gudut lo. Gurung lo terus bak sertu tondru. Gayu sujud ke Adam. Tetap hai sujud. Ayat uku yang terus sertu tondlo. Ha, gurung lo mu sujud ke Adam. Hai dia sujud. Setiap 100 tahun sekali dia tersebut diangkat oleh Allah dari neraka, diperintah untuk sujud kepada, yaitu kepada Adam. Tetap haitim sujud. Ya, hakikat patuh perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhlas karena Allah. Tapi kamu kerling ji, lebih hidro ji. Lebih hidro ji menganggap dengan Adam. Ya, kita bahaya ji. Ya, karena itu ruti perintah Allah. Nauzubillah zalik. Semoga sifat iblisnya beruk bagdanya. Ya, jadi berbersih daripada dekapur. Dan barang sebagainya daripada segala maksiat yang di dalam hati. Ya, berbersih daripada maksiat-maksiat yang dalam hati. Ya, baru bagdanya ikhlas karena Allah. Maka tiada kasatnya berbuat itu melainkan semata-mata karena Allah Ta'ala. Maka dinamakan perbuatan mereka itu akan ikhlas. Ya, berikhlas karena Allah. Dan dinamakan amalnya itu khalis, amal yang bersih. Dan dinamakan orang yang menyucikan amalnya daripada segala yang tersebut itu akan orang mukhlis. Orang yang mukhlis. Yakni orang yang menyucikan amalnya daripada sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala. Dan semata-mata kasatnya ikhlas bagi Allah Ta'ala. Yang kejirlah Al-Quran dan ketulih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini wa'izukum biwahidah. Antakumu lillah. Sungguh aku memberi pelajaran kepadamu dengan yang satu saja. Bahwa kamu bangun untuk Allah. Artinya apa? Berikhlas semata karena Allah. Bedah malam, semayang, sunat, tahajud, berdua rakaat, berikhlas karena Allah. Ya, jadi bila tak bedah malam, secara lahir ya, ka ikhlas karena Allah. Cara lahir, cara batin kadang ibadah ujung, ibadahnya ibadah je yang lah elok. Cara lahir le. Karena tak bedah tengah malam. Popo lahir malam. Ha. Tak semayang dua rakaat. Ya, tak bedahnya. Ha, yang kali tak bedah karena anu. Ha, tak bedah kali karena urino. Kali tak bedah karena undangan. Kali tak bedah karena nyo, karena ji, karena macam-macam. Si tak bedah karena khidmat kepada Allah umpama ji. Ha, niat mungkin dapat tak uji coba baju-baju, mungkin dapat bersih. Ha? Hati kita yuk. Dapat gelih hati kita yuk. Berkarna Allah je. Berkarna pula lain. Karena waktu tengah malam yang sunyi kan. Tak putuh karna-karna lain. Tinggal yang dapat hati ni yang bercutera. Baik merasa yuk. Sang malam yuk. Lun sagaya nak ibadah. Ya. Baik ibu dah yang bercutera. Ya. Baik ibu dah yang bercutera. Ha. Ya. Sang malam yuk. Lun yang nak ibadah. Lain tak anak. Ya. Yang baik nak bercutera. Ya, sang lung yang hebat, lelaki yang hebat. Ya, tak kaya macut tu, baik nak. Haa, takut. Punya untuk dah berlemah apa orang, maksudnya dah berlemah lah. Ngan kena yuk, boleh malam, tiga anak tu, bang kena yuk. Pak Uri Inang kena yuk, tiga tengok. Anak kena yuk, tiga depan mata.
1: mak tuan tiga tinggal ke pro-gro mana ya tuan menanji pro di tiro tengah
0: ya ya mungkin salah satu cara supaya bahwa ya bitibit ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala karena jihnya payah dah latih baju-baju baju-baju ha mana maka ada pegah oleh Allah attaqumu lillah bahwa kamu bangun karena Allah karena Allah ya benar. Dan hikmah sembahyang tahajudnya pegah ha rayu sembahyang tahajudnya ha jadi pegah oleh Allah dalam Al-Quran wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda dan di waktu malam maka tahajud olehmu salat tahajud merupakan ibadah tambahan ibadah sunat moga-moga Allah subhanahu wa taala mengangkatkan kamu asa ayyab asaka membangkitkan mengangkat kau oleh Allah maqaman mahmuda bak derajat yang terpuji yang kita yang sakit kebegah lebih sehat oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang kita yang kurang rezeki kepeluah rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kepecerah wajah kita yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala le hikmah daripada sembahyang tahajudnya karena memang janji Allah memang disebut inat sabah takai tapi bak sabahnya itibik ana-ana haji la'allallahu ayyam ansaka maqaman mahmuda derajat yang terpuji yang tebah derajat yang terpuji yang le ana-ana haji miu dan yang sakit tehat ya benar dan yang murah cerah wajah dan yang ya benar dan yang ka putuh koneksi dengan yang sambung sama ya benar jadi le tak hikmah haji ya habis dah pegah hikmah ya benar.

demikian itu, maka membatalkan fahala amalnya itu, batu fahala, kan batu amal, batal yaitu fahala amal katanya. Ya, Pak Maji. Ya, kayak contoh Pak Maji. Ya, orang. Ya, semua ber, karena gak harap serikah. Jadi orang ke dakwah, karena gak harap serikah. Jadi orang gak kunjung orang sakit, mai kunjung maya. Ya, jadi orang ke bahadiah, ke gok, mai bahadiah ke maya. Ya, berarti batu, yaitu fahala amalnya. Ya, batu fahala amalnya. Ya, kerja, nah, masa Nabi Musa zaman, murid Nabi Musa juga. Si murid Nabi Musa. Jadi di murid Nabi Musa ya, malib ya. Ya, malib ya. Aje kong lama. Tapi ho yang kerja ya, kerja dakwah, kerja semua but. Bonya ge harap yaitu sedekah. Malah ada bahasa ada pernah ke gebu tarif. Yo punya dakwah bulan tarif di yo ha 15 juta. Darah dakwah bulan tarif di 10 juta. Yang batu-batu macut, wahidah, lehidah, yang kegembur dari. Jadi, maksimura, Nabi Musa tak minta. Tak minta iaitu murid gue yang malimnya. Tak minta masabohnya, tak minta. Yang minta masabohnya, yang minta masabohnya, tak ke murid. Hau, murid ke anakmu. Lalu, nazira urinam. Ini urinam yang guhu sabah, bui, bui jaleng. Guhu bui yan. Kedayang dia bawa rindang yan. Dia berempat Nabi Musa bawa rindang yan. Hai nana murid long tunggu pulang. Gampung ngai pulih. Kepegah. Lih mak kau yan. Yang ke yang kepegah. Long mak kau yan. Anak long kagak kutuk oleh Allah Ta'ala. Kepeja ke bui. Anak kau yang kepegah kagak kutuk oleh Allah. Kepeja ke. Kepeja ke bui. Ya, ketanya kalau ni masa pekan, pekan dah mana anu ron ke kebaya kebui. Padahal yang murid lo, hana dukan lo. Maka, ya, kemudian ajak ni masa wa Allah, ketanya wa Allah. Ya Allah pekan, murid lo yang, iaitu, nak peja ya Allah, nak kutuk nak peja kebui. Maka aku wahyu oleh Allah, kebukah oleh Allah, bahawa jihian yang mencapai, non ilmi agama yang mencapai. Kan ikhlas karena Allah. Menyok ikhlas karena Allah lebih lunjuk. Luntuklah hati-hati hamba-Nya lunjuk lebih. Menyok ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala karena lu. Menyok karena lu luntuklah hati-hati hamba lunjuk lebih tadi. Tapi ini karena diharapkan sedekah, diharapkan yaitu imbalan malah kaibuh you. Maka lu kutuk ni. Kali karena lu kena Allah. Maka kutuklah Allah pejut kebui. Nauzubillah zalik. Semoga haji dayo daripada atta-atta yang lagi ya. Mana. Yang pekan. Karena ana ikhlas ji karena Allah. Di masa awal ke pelahir ju. Nama urangnya ana ke pelahir li pekan kali berdoa le Nabi, baya Allah betno. Bet ne pejut. Ya umat lunyo bet pedih langsung tengok ka kebalik wujud la Allah naudzubillah zalik. Jadi lagi ya kedua semata-mata iaitu mukhlis orang buat ibadahnya nasib yang semata-mata ikhlas karena Allah dan semata-mata karena dunia yakni adalah berbuat ibadah semata-mata karena Allah Ta'ala. Yakni semata-mata ia berkehendak dalam ibadahnya itu menghampirkan dirinya kepada hadirat Allah Ta'ala. Ya, tujuan ibadahnya menghadirkan hati kepada Allah. Ibadah kepada Allah Ta'ala. Yang kekut urut mukhlis, urut ikhlas. Jadi, ayat itu segala amal orang-orang yang berbuat amalnya hanya terlepas malih perkara. Yang pertama, karena dunia. Yang kedua, karena untuk mendekat diri kepada Allah. Karena menjunjung suruh yaitu Allah Subhanahu wa taala akan dia seperti yaitu firman Allah Taala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin, artinya dan tiada disuruh akan seorang itu melainkan karena ibadah kepada Allah Taala
Padahal mereka itu ikhlas di dalam berbuat

0: ibadah itu. Ya, yang ketentuan oleh Allah, yang keperintah oleh Allah, ikhlas karena Allah. Dan inilah ibadah yang sempurna, yang menghampirkan ia kepada Allah Ta'ala, dan bertambah-tambah pahalanya itu dalam akhirat. Ketiga adalah ibadah seorang itu berjampur dengan sesuatu. Hai ikhlas bina baju. Melawak pula eh bina baju. Pupu ikhlas le. Alian ka teruk angin. Ka menyampu ngeria. Ka menyampu ngawujuk. Pun hana pun ikhlas dah. Sembayang tu pun dua rakaat. Tambah rakaat ikhlas. Tambah rakaat ka menyampu pula eh. Ya tambah rakaat ke jopala. Tambah rakaat hana. Ka melawak-lawak. Jadi ketiga adalah ibadah seorang itu berjampur dengan sesuatu daripada riya dan ujub dan barang sebagainya. Dan dengan dia hilang nama amal yang khalis. Gadah dan ibadah yang ikhlas. Nama ibadah yang khalis, nama ibadah yang bersih semata-mata karena Allah. Gadah. Anak-anak li ibadah yang khalis. Anak-anak li ibadahnya bersih, suci. Dan berkehendak ia akan ikhlas pada amalnya itu. Sedangkan amal ibadahnya perlu ikhlas. Yang ini berkehendak menyucikan ibadahnya itu daripada sesuatu yang berjampuri akan ia. Supaya jadi khalis semata-mata bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Adihek pada bersuci hatinya. Kerja ke bukan? Ya. Abu Yazid Al-Bastami. Ya Abu Yazid Al-Bastami yang ada ibadah oleh kanya hati yang hana haitim ikhlas karena Allah. Haitim-tim ikhlas karena Allah. Lalu kepariksa dari umbuknya tapi rayuknya. Tapi hana masabok ada harum yang menyambung. Lalu gua mak-mak wayang. Lalu mak-mak wayang tanya, "Hai mak, pun ada baju pada dekat dua pulung. Hana apa? Madu mungkin, madu mata gelih-gelih. Itu parek saya ahai mak." Rupanya mak gonya masa awal, masa tinggal kandung gonya, dan ketupah buat dodol Pak Gong. Buat wajib, buat miskat, buat mahaji. Ya, Pak Gong. Ya, buat dodolnya. Ini bagi buat dodolnya, Pak Gaji dengan buat-buatnya, naik ini biasa Pak Gaji baju. Gerasa baju. Mata gerasa bacunya pun mameh, pun masin, pun masam, pun mangat, pun hana mangat. Yang bagi cilet yang biu ada bakga gerasa, ada lagi edin bak rumpo. Rupanya inan masakut. Gara-gara gayan paju, maka anak laprut Abu Yazid Al-Bastami efek ji watai karayu. Hai tim ikhlas. Bak ubin berapa? Bagian zera ulia. Tapi buat siapa ketika haitim rupanya tanya. Eh, nak bersangkut atas jamun. Mekat situ bak-bak. Nyong-nyong masalah haji. Tinggal. Wata ingat-ingat lemak bertemu surahnya. Sehingga. Bedah mak ya laki edin bau rumpah. Lih laki edin bau rumpah. Baru. Abu Yazid Al-Bastami yang timang wata kubur ibadah. Mereka kita kebi peluk juga ikhlas. Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menan pahamah. Jadi ehno kemandang selaku mawaidah singkat. Kiranya bermanfaat. Kiranya dapat bermanfaat untuk yang pandu. Begitu juga untuk tuan sendiri. Hadanallah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Mutiara Hadis. Barang siapa memberi karena Allah, menolak karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, dan menikah karena Allah, maka sempurnalah imannya. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Hikmah hari ini.
1: Dalam kita bekerja dan berikhtiar, nilai-nilai kebaikan yang hakiki akan terpancar jelas pada sikap kita terhadap sesama. Kebaikan itu sendiri tidak pilih kasih. Ia berlaku adil bahkan terhadap musuh besar kita. Dalam sebuah riwayat diceritakan, pada saat perang Uhud, gigi depan Nabi Muhammad SAW patah karena lemparan batu dari arah musuh. Darah mengalir dari mulut beliau. Beberapa pengikut Nabi mendesak agar beliau mengutuk orang-orang yang menimbulkan malapetaka tersebut. Nabi yang mulia itu menjawab, "Aku tidak diutus sebagai seorang pengutuk, aku diutus sebagai penyebar dan pembawa rahmat Allah." Semoga kita bisa menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan ketulusan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam perjalanan karir kita. Insya Allah.
2: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
3: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
2: Baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
3: Tidak, sebaliknya.
2: Jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
3: Saya kira tidak.
2: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

0: rri.co.id. rri.co.id. Kempuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami di RRI Sabang, frekuensi 94 MHz. Dan seperti biasa, saatnya kami ajak Anda untuk mendengarkan drama radio untuk edisi malam ini, 9 Juli 2026, dengan judul Ilusi Menang Malah Tumbang, produksi dari RRI Tual. Selamat mendengarkan.
4: Sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.
5: Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu?
4: Mari uangnya.
6: Saya mau kamu mampus.
7: Jerry, anakku sayang, bangun. Nah, bangun, Jerry. Bangun, nah.
8: Dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia. Jerry diperankan oleh Ricky Sinambela, Iksan Naryando sebagai Rian, dan Ibu diperankan oleh Matdoan Fatmawati. Di sebuah kota, ada seorang ibu yang sudah tua, hidup berdua dengan anak satu-satunya yang bernama Jerry. Sedangkan suaminya telah lama meninggal dunia karena sakit. Sang ibu seringkali merasa sedih memikirkan anak satu-satunya karena mempunyai perangai yang sangat buruk, yaitu kecanduan judi online. Hampir setiap waktu, ibunya berdoa agar anaknya bisa keluar dari permainan sesat ini.

0: Ya Tuhan, tolong sadarkan anak hamba, anak yang hamba sayangi, agar dia tidak larut dalam permainan judinya. Hamba ingin sekali melihat anak hamba menjadi anak yang baik, anak penyejuk hati yang berbakti kepada orang tuanya.
1: Namun semakin lama, si anak semakin candu dalam permainan judi online. Perlakuan kasar pun sering dilakukan pada ibunya sendiri jika sang ibu tidak memberinya uang apabila kalah bermain judi.
2: Ibu! Ibu! Ibu!
3: Ada apa? Kenapa kau teriak-teriak dengan keras seperti ini?
2: Aku butuh uang, Ibu. Aku kalah judi lagi. Cepat, Bu. Bagi uang.
3: Jerry, anakku. Uang kita sudah mulai menipis. Hanya cukup untuk makan hari ini saja, nak. Jadi kalau kamu mengambilnya hari ini,

0: Sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.
1: Anakku.

0: Ah, terlalu banyak nasihat. Mari uangnya.
1: Ya Tuhan, tolong jaga anak hamba. Meski apapun yang ia perbuat pada hamba, hamba tetap memaafkan dan berharap ia akan kembali menjadi anak yang baik. Anak yang baik perangainya, anak yang bisa menjadi kebanggaan.

0: Hampir setiap malam di suatu tempat, Jerry biasa begadang dengan temannya bernama Rian untuk main judi online.
1: Yuk bro, kita main sampai pagi ya.
2: Oke deh bro, jika aku menang, aku bakalan belikan kamu sebuah mobil mewah.
1: Aduh bro, aku kehabisan modal nih. Pakai uang kamu dulu dong.
2: Boleh, mau pinjam berapa?
1: 2 juta aja, ntar kalau menang, aku bayar.
2: Aku udah transfer ya.
1: Oke, thank you bro.
0: Mereka pun kembali bermain sampai pagi, sehingga saldonya terkuras habis dan kalah lagi untuk kesekian kalinya.
2: Gimana? Kamu menang gak?
1: Aduh, kalah lagi bro. Bisa pinjam uang kamu lagi gak? Saldo aku udah habis nih.
2: Waduh, gimana ya? Saldo aku juga sudah tipis nih. Tinggal 10 juta.
1: Nah, itu masih banyak. Kita bagi dua ya. Ntar kalau aku menang langsung aku bayar deh.
2: Yakin kamu bisa menang?
1: Yakin pasti menang.
2: Tapi kalau kamu kalah lagi gimana?
1: Tapi kalau aku kalah lagi, nanti aku minta uang sama ibu aku kok. Untuk bayar uang kamu tuh. Aman-aman.
2: Emangnya ibu kamu punya uang sebanyak itu? Setahu aku sih, kan ibu kamu sudah tua, gak punya pekerjaan, dan hanya mengharap belas kasihan dari keluarganya saja.
1: Alah, sok tahu kamu. Tahu apa kamu tentang keuangan ibuku? Kalau kamu gak mau pinjemin, ya udah jangan banyak bacot. Aku pulang aja deh kalau begitu.
2: Loh, kenapa kamu marah sih bro? Ya udah, aku transfer lagi ya. Tapi ingat loh, kalau kamu kalah lagi, aku tidak mau tahu. Besok kamu harus bayar uang aku. Kalau tidak, kamu akan rasakan akibatnya.
1: Kamu gak usah main ancam-ancam segala bro. Jadi pinjamin aku gak?
2: Tuh, aku udah transfer ya, 5 juta. Jadi utang kamu semuanya sudah 7 juta. Ingat itu, sudah 7 juta.
1: Nah, itu baru namanya teman. Thank you bro.
2: Gimana bro, menang gak?
1: Aduh, parah nih. Kalah lagi, kalah lagi. Kamu, menang gak?
2: Sama, aku juga kalah. Saldoku juga terkuras habis nih. Ingat ya, jangan lupa hari ini kamu harus minta uang sama ibu kamu untuk bayar utangmu ke aku. Biar nanti malam kita bisa main lagi.
1: Udah, tenang, tenang. Pasti tuh, aman. Sekarang udah pagi nih, bubar dulu yuk. Balik-balik. Sampai jumpa nanti malam ya.
2: Baik, aku tunggu.
0: Jerry dan Rian pun pulang ke rumah mereka masing-masing. Setelah sampai di rumahnya, Jerry kembali berteriak minta uang pada ibunya.
3: Ibu! Ibu! Ibu!
4: Ya Tuhan, dari mana sih kamu nak? Baru pulang jam segini langsung teriak-teriak. Ada apa nak?
1: Alah, pakai tanya lagi. Aku minta uang bu. Aku udah kalah main judi lagi. Jadi minta uang 7 juta.
4: Hah? Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu? Dari mana ibu mendapatkan uang sebanyak itu? Kapan nak kamu sadar? Kamu harus cepat bertobat nak, sebelum kamu terlambat.
1: Alah, ceramah lagi. Pokoknya aku gak mau tahu. Nanti sore, ibu harus kasih aku uang 7 juta.
4: Dari mana nak ibu memiliki uang sebanyak itu? Kapan kamu sadar? Kamu itu harus cepat bertobat.
0: Memasuki waktu menjelang malam, Rian langsung menyambangi rumahnya Jerry, tujuan untuk menagih hutang, sekaligus mengajak kawannya itu bermain judi online, sedangkan Jerry tidak mendapatkan uang sepeser pun dari sang ibu, karena Jerry tidak bisa memaksa ibunya lagi untuk minta uang, sehingga terjadi insiden pembunuhan antara dua sahabat itu.
2: Selamat malam. Selamat malam.
1: Oh iya bro, masuk.
2: Nggak usah santai lagi bro. Udah mau malam nih, kita langsung saja ke tempat biasa.
1: Waduh, maaf bro. Ibu aku nggak mau kasih uang ke aku lagi.
2: Apa? Jadi kamu belum ada uang untuk bayar utamu ke aku?
1: Tenang bro. Kita bicarakan baik-baik dulu bro. Santai.
2: Aku tidak bisa tenang lagi karena kamu sudah bohongi aku.
1: Terus? Kamu mau apa, ha?
2: Saya mau kamu mampus.
4: Jerry, tidak. Jerry, anakku sayang, bangun.
0: Sang ibu yang menyaksikan peristiwa itu langsung histeris melihat anaknya yang tidak bernyawa lagi. Demikian drama radio, produksi Radio Republik Indonesia. Sutradara Aminah Hatim, penulis naskah Iksan Naryando, narator Maya Pranira, penata musik Marta Talubun.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Baik, pendengar, tentunya Anda masih bersama kami di frekuensi 94 MHz RRI Sabang. Dan tadi baru saja kita dengarkan drama radio dengan judul Ilusi Menang Malah Tumbang, produksi dari RRI Tual. Dan sesaat lagi pendengar juga kita akan hadirkan untuk Anda ya. Kita ikuti bersama pelajaran tajwid nanti langsung dari Pro 1 Banda Aceh. Tetaplah bersama kami.

Saatnya memperdalam ilmu tajwid dengan program unggulan kami, Pelajaran Tajwid di RRI Program Masatu Banda Aceh. Bersama Ustadz Dr. Asnawi MA, jadikan setiap Kamis malam sebagai kesempatan emas untuk mengasah kemampuan membaca Al-Quran. Tingkatkan kualitas bacaan Al-Quran Anda bersama Pelajaran Tajwid. Mengudara setiap Kamis pukul 20.30 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat di RRI Program Masatu Banda Aceh, Kanal Informasi dan Inspirasi. Halo.

0: Saudara pendengar, saudara qari dan qariah, saatnya Anda dapat menggabungkan diri bersama Persatu RRI Banda Aceh untuk membacakan makra' surah Al-Anfal ayat 43 hingga ayat 45. Silakan nomor kontak gunakan 0651443336. 0651443336. Berikut dengan bahasan tajwid sambil menunggu Anda bergabung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, silakan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: صدق الله العظيم.
1: Ini dengan Ibu Mardiana?
2: Siti Zahra.
1: Ini ibu baru ya? Apa namanya Ibu?
2: Ibu Siti Zahra.
1: Oh ya, Siti Zahra. Ya, silakan berikutnya siapa lagi?
2: Ibu Mardiana.
1: Ah ya, silakan Ibu Mardiana.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: InsyaAllah. Ya Allah, jangan lewat.
1: Bergabung ya. Iya. Coba dibaca lagi yang bagus, Bu.
0: Walam tanah da'atum.

0: Iya.
1: Isbatnya.
0: Ya, setelah itu Bu, Bu Erni. Ibu Erni hadir?
2: Hadir.
0: Iya, silakan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ya, siapa lagi setelah Bu Erni?
1: Udah nih, Ustaz.
0: Ya.
1: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Ya, waalaikumsalam. Ya, baik. Terima kasih. Ya. Ya, di belakang tadi ada Ibu Rusna. Ya, assalamualaikum. Silakan Ibu Erni, silakan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Mama Radib.
2: Iya, Ustaz.
0: Kemana, mana aja berapa hari ini?
2: Ada sedikit
0: sedikit ada aktivitas.
2: Ya, enggak paket, enggak ada jaringannya, enggak
0: ya terganggu jaringan. Ya, silakan Muhammad Radib.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: فاثبتوا.
1: إذا لقيتم فئة فاثبتوا.
0: فاثبتوا واذكروا الله.
1: فاثبتوا واذكروا الله. فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. Terima kasih Ustaz.
0: Sama-sama.
1: Maklum Ustaz, ini ada sedikit agak kelupa-lupa ingat ya.
0: Iya, iya. Belum cara.
1: Malam hari ini seperti malam kemarin baru juga belajar surah ini ya.
0: Malam besok akan datang ini juga masih.
1: Insya Allah Jumat depan akan kita
0: ulangi lagi ya. Kita belajar lagi. Iya, iya. Ya, terima kasih Muhammad Radif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Muhammad Radif di PD Jaya. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan Bu Leli, silakan.
2: Betul, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: أتنفع موتوا
1: إذا لقيتم فئة فث داري ulan lagi Bu إذا لقيتم
0: إذا لقيتم فئة فثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون
1: ucapan ra Ibu Nur
0: ya
1: ya kan katira katira kan
0: oh ya
1: iya
0: wallahu katira ya
1: iya apabila ra itu barisnya di atas fathah dan ru dhamma itu lafadznya dengan tafkhim tebal katira katirol dan juga ada tadi di ibu-ibu yang di gecu tadi ya. Ada yang ras apa tadi ya berarti katira ya silakan wadhkurullaha katirol
0: karena ini ada nim syadu ya.
1: Bukan syadunya Bu, baris ra di atas, baris ra di depan, ra dan ru. Tipis apabila baris di bawah ri baru. Yang baris ra, ru, ri tipis. Kalau ra baris di atas, baris dhamma ya itu dapatnya dengan tebal. Ya ru ra. Nah, di sini katirol. Katirol. Seperti tadi depan tadi wadhkurul ya. Dari wadhkuru Bu.
0: Ya.
1: Dari wadhkurullaha.
0: Iya ya Ustaz.
1: Iya.
0: Wadhkurullaha katsiran wa
1: katsiran la'allakum. Katsiran la'allakum.

0: Nggak apa-apa, Ustaz. Nanti kalau ini dia apa ulang lagi nanti Ustaz ya.
1: Iya, kita nanti kalau sempat ada kosong masuk.
0: Makasih,
1: lagi.
0: Ustaz, ya.
1: Sama-sama.
0: Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Nur Laili di Pagar Air. Iya, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, silakan Babe.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Babe Patimura di Banda Aceh. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Suara apa nih suara radionya? Silakan.
2: Ini nggak pernah masuk, Kak.
1: Iya.
2: Ini Ibu Ani.
1: Iya, Bu Ani di Imasin kan?
2: Bukan.
1: Hah? Ibu Ani di mana? Halo? Dicoba kembali. Iya. Kita tunggu untuk berikutnya. Mari kita bahas tajwid berikut ini. Dengan ya, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Ini dengan Humaira?
3: Betul, Ustaz.
1: Iya, silakan.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Wadaq Allahul Azim. Terima kasih Ustaz.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Humaira di Sigli. Ya, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Ibu Nani.
2: Ya, Ustaz.
1: Ya, silakan Bu.
2: A'udzubillahi
1: minasyaitonir rajim. Dilihat hilang suara, Bu.
2: Apa hilang, Ustaz?

0: Berapa sekarang ni?
1: Volume radio dikecilkan, Bu. Ataupun dimati dulu.
0: Halo.
1: Ya, silakan, Bu.
0: Iya. Iz yuridu.
1: Iya, iya. Yurid. Kahumullah.
0: Iz.

وإلى الله ترجع الأمور.

0: صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Nani di Lambu, Banda Aceh. Ya, setelah Ibu Nani silakan 0651-44336. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Pak Ustaz.
1: Ya, silakan dengan Ibu Nur.
2: Iya.
1: Iya.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Nursiyah di Pulau Aceh. Ya, di belakang Bu Nursiyah. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Ibu Nur Adija.
2: Betul.
1: Ya, silakan.

الإسلام. إنه عليم بذات الصدور.

0: Sadaqallahulazim. Terima kasih Ustaz.
1: Ya, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian Ibu Nursiah kedua kalinya bergabung. Ya, masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Silakan dengan 0651 0651 44336. Dengan bacaan sekarang yaitu surah Al-Anfal ayat 43 hingga ayat 45. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ini dengan
2: Ibu Ani.
1: Ibu Ani tadi ya. Ibu Ani di mana, Bu?
2: Di Imalsin.
1: Ya. Iya, tadi Ibu di Imalsin tapi ke belakang enggak tadi. Ya, silakan Ibu.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ustaz baca tak tanya ya?
1: Iya, tentang apa Bu?
0: Yang di apa ni? Innahu alimun bizatil sudur atau sudur litik tipis kan?
1: Oh iya, hukum rahmati mengikuti huruf sebelumnya. Kalau sebelumnya itu baris depan, berarti seperti baris dhamma, seperti berarti seperti ra baris dhamma, ru. Ru berartinya tebal, bukan?
0: Yeah.
1: Berarti sudur. Tapi kalau wasal nanti kembali ke asalnya, bidati suduri wat jadiri. Kalau wakaf sini ra mati, ikuti huruf sebelumnya. Apabila sebelumnya baris dhamma, baris fathah, berarti dia seperti baris fathah ra-ru, tebal berarti. Sudur. Ya.
0: Ya, Ustaz. Terima kasih banyak, Ustaz.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Nani di Imasin. Ya, nampaknya mungkin sampai di sini.

Sadaqallahu al-azim. Saudara pendengar, saudara qari dan qariah, sampai di sini siaran tajwid mudah-mudahan bertambah baik bacaan Al-Qur'an sesuai dengan kaedah yang telah ditentukan menurut ilmu tajwid. Dan yang sempat malam ini bergabung yaitu Bu Rusna di Gucu Kayajato, kemudian Ibu Siti Zahra, Ibu Umar Diana, Ibu Umar Linda, Ibu Erni, ya ini satu jamaah mereka ini. Kemudian Muhammad Radif di Pidijaya, Ibu Nur Leli Pagar Air Aceh Besar, Babe Petimura di Bandar Aceh, dan Humaira di Sigli, Ibu Nani di Lambu Bandar Aceh, Ibu Nur Siyah di Pulau Aceh. Kemudian Ibu Nur Azizah di Lam Arah Bandar Aceh, dan terakhir Ibu Ani di Imasin Bandar Aceh. Sekian, terima kasih bagi anda yang belum sempat, silakan tunggu pada

ไอดีkumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop mendebat komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

hujan turun lagi. Ketika ku lewati jalan ini, aku ingat engkau yang basah tubuhmu, basah rambutmu, ku hapus dengan sapu tanganku. Yang aku pun rindu padamu, aku pun ingin duduk di sampingmu. Kita bercerita tentang laut biru, tentang langit biru, sana tumpuan

0: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat.

0: milih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.
1: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Mutiara Hadis. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menguji hambanya dalam rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Kalau kita ridho dengan bagian yang diterima, maka Allah akan memberkahi dan meluaskan pemberiannya. Kalau kita tidak ridho dengan pemberiannya, maka Allah tidak akan memberi kita berkah. Hadis riwayat Ahmad.

Mutiara Hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memaafkan saat dia mampu membalas, maka Allah akan memberinya maaf pada hari kesulitan. Hadis riwayat At-Tabrani.

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: 101 RRI Banda Aceh.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kini saatnya kita bergabung bersama Mas Yuta Ibaitur Rahman untuk sama-sama kita ikuti kuliah subuh. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Nas wa arsyadahum ila tauhid rabbil ibad. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang esa pada zat-Nya, yang esa pada setiap sifat-sifat-Nya, yang esa pada setiap af'al-Nya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan-Nya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabat-Nya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan-ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, anta ila hilmihi idza ata'tahu ahwaju minka ilaihi idza asaitahu. Anta ila hilmihi idza ata'tahu ahwaju minka ilaihi idza asaitahu. Engkau lebih butuh kepada kasih sayang Allah ketika engkau mentaatinya daripada butuhnya engkau kepada kasih sayang Allah ketika engkau bermaksiat kepadanya. Kita ulangi, engkau lebih butuh kepada belas kasih sayang Allah ketika engkau taat kepadanya daripada ketika engkau bermaksiat kepadanya. Jadi maksudnya di sini sekilas bahwa seseorang itu, seorang hamba, lebih butuh kepada belas kasih sayang Allah saat dia taat ketimbang butuhnya kepada belas kasih sayang Allah ketika dia bermaksiat kepada Allah. Jadi lebih butuh kepada belas kasih sayang Allah ketika taat daripada ketika bermaksiat. Ini maksudnya bagaimana? Qultu, dijelaskan oleh Ibnu Ajibah, wa dhalika li anna ta'ah bisatul izzi war rif'ah wa lin nafsi fiha syahwatun wa mut'ah. Hal tersebut karena sesungguhnya ketaatan itu adalah hamparan kemuliaan dan ketinggian. Walin nafsi fiha syahwah mamut'ah, dan jiwa manusia terhadap kebesaran, keagungan, ketinggian itu ada syahwahnya di situ, ada hasrat, keinginan untuk itu, wa mut'ah, dan ada kenikmatan di situ. Wali annan nas yalhaduna sahibat ta'ati al-zahirah wa yanduruna bi'aini ta'zimi wa yubadiruna ilaihi bil khidmati wa takrim. Dan karena manusia itu biasanya memberikan perhatian khusus kepada orang-orang yang berbuat taat secara zahir, dan manusia itu suka memandang orang berbuat taat itu dengan pandangan mengagungkan. Wayubadiru ilaihi bil khidmah wa takrim, Dan orang-orang biasanya itu akan suka menservis, melayani, memuliakan orang-orang yang taat. Wa kullu ma 'azuma fi 'ainil khalqi saqata min 'ainil haqqi in kana yafrahu bidzalika wa yaqna'u bihi dunal malikil haqqi. Nah, ketika kondisinya seperti itu, setiap yang agung di mata makhluk, di mata manusia, kalau seseorang yang mendapatkan keagungan dari manusia itu merasa bangga, merasa hebat, merasa lebih tinggi, maka saqata min ainil haqqi, otomatis dia langsung jatuh dan rendah di depan pandangan Allah. Jadi taat itu bisatu al-izzi wa rif'ah. Ketika seseorang taat, ketika seseorang alim, itu dia akan mendapatkan keagungan, ketinggian derajat. Orang-orang akan memuliakan dia, menservis dia, memandang khusus dia. Jadi kalau dia menikmati itu, kemudian merasa suci diri, merasa hebat dengan itu, maka langsung jatuh dia dalam pandangan Allah. Jadi kalau ada orang taat kemudian terlena hasil dari ketaatan dalam bentuk keagungan, kemuliaan, kehebatan, dihormati, terlena dengan itu dan menikmati, maka langsung dia jatuh dalam pandangan Allah. Jadi kita bukan berarti ketika sudah taat itu sudah aman. Ini yang sering kita ulang-ulang. Karena kitab Al-Hikam ini bukan untuk pendosa Al-Hikam ini. Justru untuk pelaku taat diperbaiki oleh Al-Hikam ini. Karena pelaku taat sering tadi merasa langsung sudah lebih baik dari orang lain, merasa sudah lebih suci dari orang lain, kemudian merasa senang ketika dilihat dengan pandangan khusus oleh orang, dilihat baik, dilihat soleh, dilihat. Justru itu yang berbahaya. Jadi ketika kita taat dan mulai dibesarkan oleh orang, dihormati, diagungkan, dan kita menikmati itu. Nah, saat kita menikmati itu, apalagi kita memang jelas-jelas itu yang kita harapkan dari ketaatan, dari awal taat targetnya biar dimuliakan. Artinya yang kita harapkan bukan Allah. Maka ketika itu saqata min ainil haqqi, langsung jatuh nilai si orang taat tersebut dalam pandangan Allah. Jadi dia terus taat, tapi Allah tidak suka sama dia. Karena dia dalam ketaatan itu menikmati keagungan, kemuliaan, kebesaran tadi. Bi khilafil maksiyah, berbeda dengan maksiat. Fa innama hiya bisatul dhulli wal inkisar wa mahallus suquti wal ihtiqar wa kullu ma saqata min ainil khalqi azman fi ainil haqqi. Berbeda dengan maksiat, karena maksiat itu bisatul dhulli wal inkisar, sedangkan maksiat itu hamparan kehinaan dan kerendahan diri. Wa mahallu suqut, dan tempat seseorang itu merasa diri tidak berarti. Wal ihtiqar, dan merasa diri itu begitu hina. Jadi ketika seseorang berbuat maksiat, dia merasa diri kotor, seperti kita katakan sebelumnya, merasa diri rendah, minder dia dengan orang lain karena dia berbuat maksiat, merasa diri paling busuk. Orang lain luar biasa bagus-bagus, dia sendiri paling rendah, paling hina. Justru itu yang disukai sama Allah. Tuhan lebih suka orang seperti itu. Ya. Maka ketika dia mendapatkan pandangan negatif, terhina dan dia merasakan itu. Nah, ketika itu wa kullu ma saqata min ainil khalqi azuma fi ainil haqqi. Dan setiap yang telah jatuh dalam pandangan manusia, telah terputus asa dia dengan harapan dibesarkan oleh manusia. Justru ketika itu azuma fi ainil haqqi, besar nilai dia dalam pandangan Allah. Fakana al-'abdu fi hali ta'atihi li rabbihi ahwaju ila hilmihi wa afwihi minhu fi hali ma'siyatihi. Maka dari makna inilah, dari kondisi inilah, adalah seorang hamba itu dalam ketaatannya kepada Allah, dia lebih butuh belas kasihan Allah daripada butuhnya dia kepada belas kasihan Allah ketika dia berbuat maksiat kepada Allah. Karena dosa yang paling dibenci oleh Allah itu ketika kita menganggap diri lebih baik dari orang lain. Dan itu berpotensi timbul ketika kita berbuat taat. Seperti kita katakan sebelumnya, sebelum taat, sebelum soleh, masih bergelimang dengan maksiat, merasa diri biasa, merasa diri begitu busuk. Begitu buat, begitu hijrah, begitu soleh, begitu buat taat, dia sudah merasa diri lebih baik dari orang lain. Kalau itu hasilnya, untuk apa buat taat? Yang membuat iblis itu dilaknat oleh Allah itu kenapa? Karena ketika dia merasakan ana khairun minhu, aku lebih baik dari Adam. Kalau di sisi ketaatan, kesalehan, itu dahsyat sekali iblis. Sebelum kena laknat, ya, sebelum kena laknat. Bahkan sebagian ulama mengatakan iblis itu dari kalangan malaikat. Karena ketika Allah perintahkan kepada malaikat, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami perintahkan kepada para malaikat sujud kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis. Yang diperintahkan di sini sujud siapa? Malaikat. Selain malaikat enggak diperintahkan sujud. Di sini dikatakan wa idh qulna lil malaika, kami perintahkan kepada malaikat untuk sujud. Yang diperintahkan malaikat. Maka semua malaikat sujud illa iblis, kecuali iblis. Berarti iblis itu dari malaikat. Kalau bukan dia dari malaikat, enggak ada masalah dia enggak sujud. Memang ini yang diperintahkan sujud cuman malaikat. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Berarti malaikat ini dari malaikat, iblis dari golongan malaikat. Dan setiap sesuatu dari golongan malaikat adalah sesuatu yang penuh dengan kesucian, ketaatan, kepatuhan. Jadi selama sebelumnya iblis itu luar biasa, tapi ketika iblis mulai merasakan ana khairun minhu, aku lebih baik dari Adam, maka ibadahnya yang mungkin jutaan tahun dia sudah diciptakan sebelumnya langsung tidak ada artinya, dan dia mendapatkan laknat dari Allah ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Jadi kenapa disebutkan orang taat terkadang lebih butuh belas kasihan Allah daripada orang maksiat? Karena penyakit orang taat itu kalau datang itu lebih mengerikan. Dia suka apa namanya, berpotensi menganggap diri lebih baik. Orang taat, orang alim juga demikian. Begitu sudah dapat ilmu sedikit, langsung merasa diri lebih dari orang lain. Padahal ilmu yang kasih Allah,
3: akal yang kasih Allah, udah merasa diri yang diri dia yang hebat. Kayak Imam Ahmad Ar-Rifai, salah seorang ulama besar tasawuf itu, dia selalu mengatakan ketika memulai pengajian, wahai murid-muridku, perhatikan baik-baik. Kalau aku menganggap diriku lebih baik dari kalian, maka tempatku bersama Fir'aun dan Haman dalam neraka. Jadi dia mendeklarasikan itu dulu, sebelum rasa itu timbul. Sebelum merasa, karena dia mungkin lebih ilmunya, lebih. Kemudian dia merasa lebih baik dari murid-muridnya. Nah, ya. Nah. Lianna ta'ah, kenapa orang ketaatan dalam kondisi seorang hamba ketika dalam taat lebih butuh kepada belas kasihan Allah dan kepada ampunan Allah daripada dalam kondisi dia berbuat maksiat kepada Allah. Lianna ta'ata allati yansha'u anhal 'izzu wal istikbar aqbahu minal ma'siyah allati turithu dhulla wal iftiqar. Karena sesungguhnya taat yang lahir dari ketaatan itu al-aiz, merasa diri lebih agung, merasa diri angkuh, aqbah, lebih busuk, lebih buruk, minal maksiyah, daripada kemaksiatan, yang dari maksiat itu melahirkan kehinaan diri, kerendahan diri, dan rasa iftiqar, butuh kepada Allah. Karena ada orang ketika dia bermaksiat, kemudian dia begitu sangat butuh kepada Allah. Nangis-nangis dia, cuma kita kadang-kadang tidak tahu. Seperti kata Syekh Ramadan Al-Buti, dia menceritakan dalam kitabnya itu, Hadza Walidi, bagaimana ayahnya itu mendakwahi seorang ahli maksiat di kampungnya, pemabuk. Pemabuk didakwahi sama ayah beliau, Syekh Mala Al-Buti. Jadi beliau mendakwahi seorang pemabuk di kampung. Susah sekali didakwahi, malah dilawan. Tiba-tiba suatu subuh, ketika Syekh Mala ini, beliau biasanya yang membuka kunci masjid subuh-subuh itu, sebelum subuh, ketika dibuka pintu masjid, dilihat ada orang, seorang anak muda sedang duduk di saf pertama, duduk di situ. Terkejut Syekh Malan, siapa? Begitu didekati, rupanya anak muda yang selama ini didakwahi oleh beliau, yang ketika didakwahi sampai rumah beliau itu lempar pakai batu sama anak muda ini. Begitu dia sama Syekh Malan, oh rupanya finyo lagu Katruk kuno masjid Kaitoban. Selesai solat subuh ditanya sama Syekh, apa gerangan? Alhamdulillah, sudah sampai ke sini, bahkan tiba-tiba apa nak, masalah apa nak. Kata anak muda ini, wahai Syekh, saya minta maaf seperti ini. Sebenarnya selama ini saya sering itu malam ngomong sendiri. Saya tanya sama Allah, ya Allah, kapan engkau selamatkan saya daripada apa namanya, bergelimang dari maksiat ini. Nah, akhirnya hari ini Allah selamatkan saya. Kita kan tidak tahu, bisa jadi itulah teriakan-teriakan orang yang merasa diri hina. Dia pengen baik, ketimbang kita merasa sudah lebih baik dari orang lain. Lebih bagus orang yang selalu merasa diri tidak baik, pengen baik, daripada merasa diri sudah lebih baik. Jadi taat yang justru melahirkan keangkuhan, merasa lebih dari orang lain, itu lebih buruk daripada maksiat yang justru melahirkan kehinaan dan iftiqar. Bal fil haqiqah laysat bi ta'atin, karena ta'ata allati tujibul bu'da laysat bi ta'ah. Bahkan pada hakikatnya, ketaatan yang melahirkan keangkuhan tadi, merasa diri agung, itu pada dasarnya laysat bi ta'atin, bukan ketaatan itu. Li'anna ta'ah allati tujibul bu'da laisa bita'atin, karena ketaatan yang kemudian melahirkan, menyebabkan semakin jauh dari Allah, itu bukan ta'at sebenarnya. Ketika kemudian dia merasa dia lebih baik, bukan ta'at itu berarti. Karena ada juga orang dengan ketaatan justru, jangankan dengan manusia, dia bahkan merasa tidak butuh lagi kepada Allah. Ada seperti itu, ada banyak. Ini saya mau sholat subuh, mau zikir, mau ini, mau itu, saya mau beli surga dengan sholat subuh. Saya mau bilang kepada Allah nanti, mana surganya, ini sholat subuh saya. Jadi dia cari surga.

merasa hina. Itu sudah diprogram namanya. Tidak ada Nazili yang ada programnya. Tidak Azili lagi kalau sudah diprogram itu. Omnya benar, berarti ada program. Nanti cik kahanaga hati. Nanti itu memang kotor hati. Memang tidak bagus hatinya. Ya. Nah, jadi ketaatan yang justru membuat seseorang tidak butuh kepada Allah, jauh daripada Allah, itu bukan ketaatan. Wal maksiyah allati tujibul qurba laisa bi maksiyah. Dan maksiyah yang justru kadang-kadang menghasilkan kedekatan kepada Allah, merasa selalu butuh kepada Allah, berharap kapan turun limpahan rahmat Allah kepadanya, itulah, itu tidak disebut dengan maksiat sebenarnya. Wa fil hadis, dan tersebut dalam hadis qudsi, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, aku bersama orang-orang yang hatinya retak, pecah, merasa diri tidak berarti, min ajli, karenaku, kata Allah. Justru Allah bersama orang-orang seperti itu. Wa man kana Allahu indahu fahuwa a'zam min alfi muti'. Dan barang siapa yang Allah bersamanya, orang-orang yang pecah hatinya tadi, yang retak hatinya, yang selalu sedih, dia selalu dalam kemaksiatan, ya, kelemahan, maka barang siapa yang Allah bersamanya, fahuwa a'zam, dia lebih agung sebenarnya, min alfi muti', daripada 1000 orang yang ahli taat. Tujibu lahu ta'atuhu tardahu wa bu'adahu, yang justru ketaatannya membuat dia jauh dari Allah, membuat dia tidak butuh kepada Allah. Awahallahu ta'ala ila ba'dil anbiya alaihi salam, Allah telah mewahyukan kepada sebagian para nabi alaihi salam, qul li'ibadi as-siddiqin la yaghtarru fa inni in uqim alaihim adli wa qisti u'adzibuhum ghaira zalimin lahum, wa qul li'ibadi al-khati'in la yai'asu min rahmati fa innahu la yakburu alayya dhanbun aghfirahu. Allah mewahyukan kepada sebagian nabi, qul, katakanlah bagi kepada hamba-hambaku as-siddiqin, yang betul-betul jujur dalam ketaatannya, la yaghtaru, jangan pernah mereka itu bangga, tertipu dengan ketaatannya. Maksudnya jangan mentang-mentang sudah taat, merasa sudah beres semua, sudah aman, sudah ada jaminan. Fa inni in uqim alaihim adli wa qisti u'adzibuhum ghaira zalimin lahum. Sesungguhnya aku, jika ku tegakkan keadilanku kepada mereka yang taat-taat, pasti aku harus mengazab mereka. Dan aku tidak zalim kepada mereka dengan itu. Karena setaat apapun kita, kalau dibandingkan dengan dosa kita, nah, tetap tidak seimbang. Banyak dosa kita, banyak kurang-kurang kita. Jadi jangan baru sebentar taat, baru sebentar bagus, sudah ini. Jadi kalau Allah tegakkan keadilan Allah, betul-betul ditegakkan keadilannya itu, yang taat-taat ini kena semua. Jadi kalaupun kemudian nanti di hari akhirat, Allah rahmati kita, Allah ampuni kita, Allah masukkan kita dalam surga, itu bukan karena ketaatan, tapi murni karena rahmat Allah. Wa qul li'ibadi al-khati'in, dan Allah juga menyebutkan kepada para nabinya, dan sebutkan dan sampaikan kepada hamba-hambaku al-khati'in, yang berdosa, la yai'asu min rahmati, janganlah mereka berputus asa dari rahmatku. Fa innahu la yakburu alayya dhanbun aghfirahu, sesungguhnya tidak ada dosa yang berat bagiku untuk kuampunkan, selama dia butuh kepada ampunanku. Tapi kalau kadang-kadang orang dengan merasa taat tidak butuh lagi ampunan Allah, ini yang masalah. Wa qala Syekh Abu Yazid radhiyallahu anhu, taubatul ma'siyah wahidah wa taubatut ta'ah alfu taubah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza shalla

0: istaghfara thalathan ta'liman lil ummah fi shuhudi at-taqsir wa illa fala istighfara min ta'atin wala dhanbin 'alal mukhtari sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekh Abu Yazid radhiyallahu anhu, taubat daripada maksiat wahidah, sekali taubat, satu maksiat taubat sekali, satu maksiat taubat, itu kalau maksiat. Tapi taubatnya dosa orang ketaatan yang kemudian merasa diri lebih suci dari orang lain, itu tidak cukup sekali taubatnya. Alfu taubah, bahkan 1000 taubat belum tentu beres itu, karena dia sudah merasa diri lebih baik dari orang lain. Karena orang, Allah itu paling benci kalau orang sudah merasa dirinya lebih baik, dari lebih suci, lebih agung, lebih layak dihormati dari orang lain. Itu yang paling dibenci sama Allah, dosa kesombongan. Maka disebutkan dalam hadis yang lain, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah minal kibri, tidak akan masuk surga siapapun yang dalam hatinya ada sebiji zarrah daripada kesombongan. Dan itu kalau terjadi pada orang yang taat, maka akan Allah kecewa, kira-kira seperti itu. Tidak akan masuk surga sebiji zarrah pun kalau ada kesombongan dalam hati, apalagi kalau itu datang ketika kita taat misalnya. Nah, maka disebutkan kalau dosa kesombongan dengan sebab taat itu 1000 taubat pun belum tentu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza shalla istaghfara thalatha. Dan Rasulullah SAW itu apabila dia telah salat, dia beristighfar 3 kali. Ta'liman lil ummah. Apa tujuan Rasulullah beristighfar? Karena Rasulullah tidak berdosa. Kenapa Rasulullah beristighfar? Rasulullah kan tidak berdosa. Rasulullah beristighfar setiap selesai salat, ta'limanil ummah, untuk mengajarkan kita umatnya, justru ketika kita taat harus makin banyak beristighfar. Kalau tidak, Rasulullah tidak perlu beristighfar karena Rasulullah sudah taat. Bahkan dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, inilah astaghfirullah aksar min sab'ina marra, aku beristighfar kepada Allah lebih 70 kali sehari. Makin taat makin banyak istighfar, makin taat banyak istighfar. Tiba-tiba datang kita, kalau dulu istighfarnya sehari 100, sekarang 3 kali sudah cukup, sudah mulai taat. Jadi mulai taat dan mulai istighfar ni nyata yang ujung masalah. Tabak kasalih nak kali letak istighfar ni nyok-nyok ke masalah. Di sinilah letak. Berarti kita sudah mulai merasa diri tidak terlalu butuh kepada istighfar, merasa diri sudah suci, sudah. Inilah jadi masalah. Makanya kita katakan pada pertemuan sebelumnya, kita harus selalu berubah dari tidak taat kepada taat, dari kurang taat bertambah taat. Yang berubah taatnya, jangan berubah rasa hati lebih baik dari sebelumnya merasa tidak baik menjadi lebih baik dari orang lain. Itu jangan berubah. Suasana hati yang terus merasa hina, merasa dina, merasa rendah, merasa kotor di hadapan Allah, itu jangan berubah-berubah terus seperti itu sampai meninggal. Terus merasa hina di hadapan Allah, terus merasa kotor, terus merasa diri paling lemah ibadahnya daripada orang lain, itu jangan berubah sedikit pun. Tapi kualitas ketaatan itu terus berubah, meningkat. Jangan makin taat, makin merasa diri perlu servis lebih, merasa diri sudah lebih alim, merasa perlu ada pengawal lebih misalnya. Kalau sebelumnya, kalau datang ke suatu tempat alasnya tipis, begitu sudah tambah ilmu, ini kalau bisa lebih tebal alasnya. Begitu makin alim, kalau bisa ya taruh kursi. Kalau begitu lebih alim, kalau bisa ya di macam-macam lah. Makin itu yang jadi masalah. Seharusnya makin taat dia makin ingin dibawa. Semakin dia tahu kekurangan dia, semakin dia tahu luasnya ilmu, makin dia merasa malu. Itu baru betul. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada poin menarik disampaikan oleh para ulama, di antaranya juga sering disampaikan oleh Syekh Muhammad Sirawantan Al-Buti dalam kitabnya Syarah Al-Hikam juga, bahwa pengalaman para ulama, ahli-ahli maksiat yang dalam hatinya ada rasa hina dan ingin kembali kepada Allah, ujungnya akan dibawa kembali oleh Allah. Itu pengalaman para ulama mendapati fakta-fakta. Banyak orang-orang yang katakanlah hari ini dia masih bergelima dengan maksiat, tapi karena dalam hatinya ada rasa hina dan ingin kembali kepada Allah, ujung-ujungnya akan dibawa kembali kepada Allah. Yang bahaya itu adalah dosa sombong, itu yang jarang orang kembali kepada Allah. Tapi selama seorang hamba tidak ada dalam dirinya ana khairun minhu, itu akan dibawa kembali oleh Allah. Jadi yang harus kita hati-hati itu adalah anggapan ana khairun minhu, aku lebih baik dari si fulan, si fulan, aku lebih baik dari orang lain, aku ini yang bahaya sekali. Ini dosa ini orang jarang bisa berhasil balik kembali. Maka ketika rasa itu timbul, segera hilangkan. Bekna rasanya, bekna poh, poh, beh. InsyaAllah Allah jaga kita, Allah sayang sama kita. Tapi kalau ada sudah terus rasa itu, bahkan dipelihara, bahkan dirawat, bahkan dibuat dalam bentuk sistem hidup untuk terus merasa diri tinggi, siapkan pengawal tadi, orang servis ini itu, orang harus semua sujud rukun kepada dia, dipelihara malah. Nah, itu dikhawatirkan. Dan disebutkan juga para ulama bahwa misalnya seperti hadis, ada orang yang taat di ujung sebelum akhir hayat, tiba-tiba dia terpeleset. Itu tiba-tiba, itu biasanya masalah itu sebenarnya. Mungkin kita selama ini melihat secara zahir, na'udzubillah, dia baik, soleh, alim, tapi dalam hatinya dia ada itu. Ada orang sepanjang hidupnya buru maksiat kepada Allah, begitu di akhir hayat, satu langkah lagi Allah kehendak dia buat taat, buat soleh, taubat dia, selamat masuk surga. Kita mempertanyakan, kok begitu? Nampaknya secara sekilas tidak adil. Kita tidak tahu, selama ini dalam hati dia itu, dia terus berteriak, ya Allah selamatkan saya, ya Allah begitu kotor saya, ya Allah saya tidak sanggup lagi dengan noda ini, dengan busuk ini, ya Allah kapan engkau selamatnya. Begitu bacur tuh, terang, selamat ya Allah, selamat. Nah, jadi tafsiran hadis itu sebagian ulama menafsirkan seperti itu. Nah, jadi kira-kira demikian mafhum hikmah ini. Mudah-mudahan semakin taat kita, semakin dalam kita untuk melihat diri, agar tidak kemudian merasa lebih dari siapapun, merasa ingin spesial di pandangan makhluk, tapi terus kita berharap spesial hanya dalam pandangan Allah. Mudah-mudahan ada manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Merkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Merkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mu'ammar mengantarkan Warta Merkuta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Jumat 10 Juli 2026. Sari berita. Disdik Aceh optimis mampu raih prestasi pada O2SN Diksus Nasional. Berita lainnya pendengar, 4 juta bibit kopi Arabica Gayo 3, bantuan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia siap disalurkan kepada para petani di Kabupaten Aceh Tengah. Inilah warta berita selengkapnya. Dinas Pendidikan Aceh optimis mampu meraih prestasi pada Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN dan juga di pendidikan khusus Diksus tingkat nasional. Selengkapnya dilaporkan TC Maulidia Putri.
2: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta maupun panitia pelaksana yang mendukung suksesnya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN Pendidikan Khusus Diksus Tingkat Provinsi Aceh yang berpusat di Stadion Harapan Bangsa Lung Raya, Banda Aceh. Menurutnya seluruh peserta telah menunjukkan kemampuan terbaik pada cabang atletik, bulu tangkis, tenis meja, boce, balap kursi roda, dan catur. Hal ini membuktikan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk meraih prestasi.
3: Yang menyalurkan bakat mereka, mereka bisa membuktikan apa kelebihan-kelebihan mereka. Bila ini dilaksanakan dengan ikhlas, dengan niat ibadah, saya kira ini sesuatu yang sangat bermanfaat, bukan hanya kehidupan kita pada hari ini, tapi akan menjadi amal ibadah kita seterusnya sebagai amal kebaikan yang akan kita kumpulkan menjadi bekal kita di kemudian hari.
2: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan SMA dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus PKLK pada Dinas Pendidikan Aceh, Syarwan Joni menyampaikan usai penutupan O2SN tingkat Provinsi Aceh pada 7 Juli, maka peserta saat ini mulai mempersiapkan diri untuk mengikuti ajang nasional
4: yang akan diselenggarakan di bulan Agustus. Oleh karenanya, sekali lagi kami sampaikan selamat kepada seluruh anak-anak kami peserta cabang lomba di masing-masing cabang lomba.
2: Pihaknya optimis dengan terus berlatih maka dipastikan mampu mengharumkan nama Aceh di ajang O2SN Diksus tingkat nasional. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
1: Empat juta bibit kopi Arabica Gayo 3, bantuan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia siap disalurkan kepada para petani di Kabupaten Aceh Tengah dalam upaya percepatan pemulihan kebun petani pasca bencana hidrometeorologi. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
5: Sebanyak 4 juta batang bibit kopi varietas Arabica Gayo 3 siap disalurkan kepada petani di Kabupaten Aceh Tengah sebagai bagian dari upaya pemulihan sektor perkebunan pasca bencana hidrometeorologi. Kesiapan bibit tersebut ditinjau langsung Bupati Aceh Tengah Hail Yoga didampingi Kepala Dinas Perkebunan Aceh Tengah Sabrin bersama tim teknis di lokasi penangkaran bibit SMK Negeri 2 Aceh Tengah, Kampung Kelanareh, Kecamatan Pegasing. Program produksi 4 juta batang bibit Arabica Gayo 3 merupakan bantuan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang dipersiapkan untuk mempercepat rehabilitasi kebun kopi milik petani yang terdampak bencana. Bupati Haili mengapresiasi kualitas bibit yang nilai tumbuh dengan baik dan telah memenuhi syarat untuk ditanam di lapangan. Saat ini proses yang tersisa adalah sertifikasi oleh Balai Pengawasan dan sertifikasi benih BPSB Provinsi Aceh.
6: Ini bagus Pak, ini bagus, cuma kan harus dipotong dah.
5: Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian atas dukungan terhadap perkembangan kopi Arabica Gayo. Menurutnya kebutuhan bibit kopi di daerah berhawas justru terus meningkat setiap tahun. Sementara itu Kepala Dinas Perkebunan Aceh Tengah Sabrin menjelaskan penyaluran bibit ditargetkan mulai berlangsung pada Agustus 2026 mendatang setelah sertifikasi benih diterbitkan oleh BPSD Provinsi Aceh. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Dalam rangka memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, Dinkes Nagan Raya gelar pertemuan koordinasi lintas sektor bersama organisasi perangkat daerah OPD sebagai upaya penguatan sinergi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
7: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya menggelar pertemuan koordinasi advokasi dan sosialisasi bersama organisasi perangkat daerah OPD terkait dalam rangka memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Hotel Grand Nagan Kabupaten Nagan Raya dari tanggal 8 hingga 9 Juli 2026. Kegiatan tersebut merupakan menjadi wadah evaluasi sekaligus penguatan sinergi lintas sektor untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Safrijal mengatakan kegiatan ini bertujuan meningkatkan kualitas pelaporan program cek kesehatan gratis atau CKG sekaligus melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja pada semester 1 tahun 2026. Selain itu juga Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya memberikan piagam penghargaan kepada berbagai stakeholder yang telah mendukung program kesehatan termasuk instansi pemerintah, mitra lintas sektor serta insan pers dari media elektronik maupun media swasta. Penghargaan juga diberikan kepada dua puskesmas yang berhasil mencapai target pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG sebesar 23% pada semester 1 tahun 2026. Penghargaan terbaik yaitu Puskesmas Utun Pulo dan penghargaan kedua Puskesmas Betung.
8: Yang pertama tujuan kegiatan kita hari ini itu ingin mencari opini daripada kawan-kawan sekalian selain daripada unsur dinas kesehatan juga kita mengumpulkan dari pemerintah. Dan tujuan kita hari ini itu lain agar meningkatnya capaian pelaporan daripada kawan-kawan terutama CKG, di mana selama ini sesuai dengan program pemerintah baik dari program lain kita masih lemahnya dalam penyuntikan. Pada awal dari hari ini kita menyampaikan hasil program evaluasi tentang kurang biar semua kawan-kawan melihat, mengerti dan bisa melakukan edukasi kembali terhadap capaian laporan selanjutnya.
7: Melalui koordinasi advokasi, evaluasi, serta pemberian penghargaan tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya berharap agar seluruh puskesmas dan stakeholder dapat terus meningkatkan kinerja, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta mengoptimalkan pelaksanaan program kesehatan demi terwujudnya masyarakat Nagan Raya yang lebih sehat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh, turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sepuluh Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh gelar diseminasi kajian fiskal regional di Kampus Jabal Ghafur PD. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
9: Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Aceh menggelar diseminasi kajian fiskal regional di Universitas Jabal Ghafur Kabupaten Pidi pada 8 Juli 2026. Kegiatan ini mengusung tema mewujudkan sivitas akademika sebagai penggerak ekonomi kawasan. Dalam paparannya, Kepala DJPB Provinsi Aceh, Safu Adi, menjelaskan bahwa Aceh memiliki potensi ekonomi yang besar, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, salah satu kekuatan yang dapat didorong menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah adalah perguruan tinggi, baik melalui sumber daya manusia, riset, inovasi, maupun pengelolaan usaha berbasis kampus. Safu Adi mengatakan, kampus tidak lagi hanya dipandang sebagai pusat pendidikan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekonomi kawasan. Kampus dinilai mampu melahirkan gagasan, inovasi, serta kolaborasi yang berdampak langsung pada penguatan ekonomi masyarakat di sekitarnya.
10: Potensinya itu memang salah satunya adalah produk-produk turunan tadi. Nah, ini yang harus kita fokuskan, dan untuk menggerakkan itu memang paling bagus kita memulainya dari institusi-institusi yang sekarang ini masih belum banyak diberi kesempatan pemberdayaan, salah satunya adalah kampus.
9: Ia menambahkan banyak kampus di dunia yang berhasil mengelola sumber daya dan keuangan dalam jumlah besar, sehingga tidak hanya menjadi pusat pendidikan, tapi juga menjadi penggerak ekonomi di wilayahnya. Model tersebut, menurut Safu Adi, dapat menjadi inspirasi bagi perguruan tinggi di Aceh untuk lebih aktif mengambil peran dalam pembangunan daerah. Selain itu, Safu Adi juga menekankan pentingnya penerapan prinsip triple helix dalam membangun ekonomi kawasan, yakni kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan dunia usaha. Menurutnya sinergi ketiga unsur tersebut menjadi kunci agar potensi daerah tidak hanya dipetakan, tetapi juga benar-benar dapat diolah menjadi kekuatan ekonomi yang nyata. Melalui diseminasi kajian fiskal regional ini, DJPB Aceh berharap Sivitas Akademika dapat semakin memahami peran strategis kampus dalam membangun ekonomi, sekaligus mendorong generasi muda agar lebih peka terhadap potensi-potensi yang dimiliki daerahnya. Dari Banda Aceh, Sini Novita melaporkan.
1: Berita terakhir pendengar, UMKM Alam Coklat Kabupaten Aceh Utara ikut memeriahkan Pasar Tani Kota Los Maue. Berikut dilaporkan Muhammad Jafar.
11: Terima kasih pemirsa RRI dan juga pendengar. Saya saat ini berada di Pasar Tani, Desa Mongedong, Kecamatan Bandasati, Kota Los Maue, di mana pada pagi hari ini menjelang siang, pemerintah setiap bulannya menggelar kegiatan pasar tani yang disambut meriah oleh warga Kota Los Maue, dan di mana pada hari ini juga kami melihat ratusan pengunjung membeli berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, sampai dengan sayur mayur. Bahkan juga banyak UMKM yang menjual berbagai produknya pada hari ini. Salah satunya yaitu ada Alam Coklat dari Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara yang ikut bersama UMKM lainnya di kegiatan pasar tani pada hari ini. Kita langsung saja kepada Pak Mahdi yang ikut serta meramaikan pasar tani. Assalamualaikum Pak Mahdi.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Ya, baik Pak Lepat. Mahdi, ini apa saja produk kita yang kita jual di pasar tani hari ini?
12: Baik, terima kasih. Alam Coklat ikut meramaikan suasana Pasar Tani Kota Los Maue. Terima kasih kepada segenap panitia Pasar Tani semuanya. Dia sudah mengikutkan saya hadir di acara event yang sangat bergengsi seperti ini. Saya banyak produk, Pak. Yang pertama sekali ada coklat-coklat kita. Ini ada mil, ada almond, dan ada mete, dan ada beberapa varian lainnya. Kemudian juga ada di sini, yaitu ada bubuk 3-in-1 yang siap seduh nih, Pak. Ini siap seduh pakai air hangat, udah ada gula, susu, sudah siap di sini. Kemudian yang sangat spesial sekali adalah ini, Diabengko. Diabengko ini adalah ini biji coklat murni yang siap dikonsumsi. Ini yang pertama untuk stamina ya. Yang kemudian ada juga minuman sari coklat murni. Dari biji coklat ini kita chopper, kemudian kita masak. Aku edukasi jadi minuman coklat murni ini sangat sangat ini sekali Bu, sama kayak Pak Kama, kayak kita minum kopi espresso gitu. Nah itu yang sudah hadir di sini Pak.
11: Ya, Pak Mahdi, dengan kegiatan ini apa yang menjadi harapan kita kepada pemerintah ke depan agar UMKM ini benar-benar hidup Pak?
12: Benar. Oke, terima kasih. Saya harapan saya semoga saya dapat perhatian serius agar UMKM ini, karena seingat saya Aceh Utara UMKM terbanyak Pak. Terbaik lebih 2000 UMKM, agar orang ini bisa-bisa mandiri dan berkembang. Kita harapkan dukungan dan sportivitas penuh dari pemerintah, mungkin dari segala sisi. Dari saya mungkin dari hulu ke hilir, dari kebun juga dapat perhatian, kemudian media belajar juga dapat perhatian, kemudian media produksi juga perhatian. Yang gimana ya, kita harus bisa edukasi ikut seperti sensasi coklat-coklat lain yang seperti yang ada di Jakarta, mungkin yang ada di luar negeri kan. Seperti itu, biar benar-benar higienis dan benar-benar keren lah hasil olahan anak bangsa yang ada di Nanggroe Aceh Darussalam.
11: Baik Pak Mahdi, terima kasih Pak.
12: Sama-sama. Sudah
11: bersama kami. Baik. Pak. Pemirsa, inilah dia lokasi UMKM ataupun pasar tani yang hari ini kita lihat begitu antusias dan senang mereka dengan kegiatan-kegiatan yang digelar oleh pemerintah. Mudah-mudahan saja kegiatan ini dapat memberikan nilai positif dan juga berdampak langsung kepada perekonomian daerah di Kota Los Maue maupun Aceh Utara. Dari Stasiun Reklamasi Mongedong, Kota Los Maue, Muhammad Jafar melaporkan.
1: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa bersama Amar di Banda Aceh pagi ini untuk edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026. Sudah menemani Anda dari pukul 5 tadi ya, setelah tadi sama-sama kita ikuti dengar bareng Prancis melawan Maroko yang dimenangkan oleh Prancis. Dan tadi juga Anda sudah bersama dengan Masjid Raya Baitur Rahman ya, untuk mengikuti kuliah subuh. Dan juga tadi kembali bersama kami di pukul 6 lebih 30 menit Anda ikuti Warta Mukut Alam. Dan pendengar, sesaat lagi di pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk sama-sama kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan.
1: 97,7 FM, Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.